0: tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
0: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
0: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
2: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Apa?
4: Soal
3: Pak, benar enggak?
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia, karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
6: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
7: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
6: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan, dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
7: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
7: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI, seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
9: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Menemani Anda pagi hari ini di Denpasar pagi ini dari Diskoria dan juga Lali Ilman Nino dengan Krisya di menit ke-28 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Indah Widyasari, pendengar Pro 1, dan hari ini di tanggal 23 September merupakan peringatan Hari Maritim Nasional. Betapa kayanya Indonesia dengan luas laut yang begitu luas, karena faktanya Indonesia ini memiliki 5,8 juta kilometer persegi. Pastinya tidak cukup kalau kita pakai meteran ya, ngitungnya nggak mungkin gitu ya. Dan kemudian lebih luas lautnya dibandingkan negaranya sendiri ya. Dan perairan Indonesia ini ada di 3,1 juta kilometer persegi, dan zona ekonomi eksklusifnya 2,7 juta kilometer persegi. Artinya sampai zona ekonomi eksklusif terluar pun kita masih bisa memanfaatkan kekayaan laut yang ada di perairan Indonesia. Kemudian kalau dilihat dari garis pantai, Indonesia juga punya garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, sepanjang 95.181 km dengan luasan mangrove, ekosistem mangrove yang juga sangat besar untuk menyerap emisi karbon. Tapi saat ini kita mengalami banyak sekali permasalahan di laut. Pastinya soal pencemaran, kemudian juga ada keanekaragaman hayati yang perlahan-lahan akan menyesuaikan dengan kondisi secara global, pemanasan global, naiknya suhu permukaan laut, kemudian juga ribuan spesies ikan yang awalnya ada di posisi tertentu gitu ya, bermigrasi karena kondisi laut yang menghangat, kemudian juga polusi yang terjadi di laut Indonesia. Dengan fakta laut Indonesia yang sangat beragam dan juga menarik, pendengar, di Hari Maritim Nasional kita juga harus bersatu dan juga harus yakin gitu kalau laut kita yang kita miliki ini adalah laut dengan segala macam kekayaan, dan juga kita berdaulat dengan laut yang kita miliki supaya Indonesia bisa maju di tahun-tahun mendatang. Kami akan ulas perbincangan bersatu untuk laut, berdaulat untuk Indonesia maju di peringatan Hari Maritim Nasional pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan hadirkan beberapa informasi terkini untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Pro 1 RRI Denpasar. Saya persembahkan satu buah lagu dari Firza dengan Optimis. Indonesia punya lautan yang sangat luas. Pastinya kita juga punya potensi yang banyak sekali. Kita optimis, kita juga masih bisa konsumsi ikan-ikan segar dengan omega-3-nya yang luar biasa. Kemudian ada banyak vitamin yang bagus untuk anak-anak juga. Pastikan di dapur habis goreng ikan, enak banget. Wangi sekali gitu ya, ditambah sambal mata. Jadi pengen makan lagi, padahal udah habis makan saya ya. Selamat pagi, ada Bang Paul Swardi, Monito, terima kasih, selamat beraktivitas. Kemudian ada Blitut Swardike di Jembrana. Saya dikasih stiker ketawa-ketawa, katanya kirain kerja sampai jam 10 malam. Ya enggak lah, jam 10 pagi aja ya. Dan kemudian ada Ibu Janura, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ada Bunda Yos juga di manakah? Jakarta, di Tabanan. Saya dapat info Bunda Yos lagi ke Jakarta. Selamat pagi, selamat aktivitas bersama dengan keluarga ya. Kemudian juga untuk pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, pagi hari ini kita masih membahas tentang bagaimana sih luasnya laut di Indonesia. Kalau saya kutip dari laman Mongabay, fakta menarik dari buku The States of the Sea ini mengumpulkan informasi-informasi menarik dan juga relevan tentang laut-laut di Indonesia. Tidak hanya luas, tapi juga rata-rata kedalaman laut di Indonesia itu mencapai 200 meter. Luar biasa. Kemudian juga ada gunung-gunung berapi yang masih aktif di laut Indonesia. Kalau Anda sering mendengar atau mungkin kepoin tentang Gunung Anak Krakatau, ya itu menjadi salah satu gunung api laut atau gunung api kepulauan yang ada di perairan Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi dulu juga terkenal dengan letusannya yang dahsyat di tahun 1883 yang memicu tsunami yang cukup besar gitu ya, dan kemarin juga kembali erupsi. Masih harus terus berhati-hati karena Indonesia selain punya Gunung Anak Krakatau, masih ada lagi beberapa gunung berapi yang masih aktif di bawah laut Indonesia. Nah, pendengar Pro 1, warga negara asing atau wisatawan asing itu sangat-sangat suka sekali dengan laut Indonesia. Why? Kenapa? Ada terumbu karang yang sangat luas. Selain lautnya yang luas, terumbu karangnya juga banyak sekali dan mencakup 16% habitat karang dunia. Terumbu karang terbesarnya di Asia Tenggara, luasnya 39.500 kilometer. Jadi Indonesia juga jadi produsen utama larva karang yang menyebar dan mengisi wilayah-wilayah lain di seluruh dunia. Sangat indah sekali, apalagi kalau lautnya biru gitu ya. Belum tersentuh namanya ada transportasi laut di sekitarnya. Laut akan memiliki gugusan terumbu karang yang hidup. Kemudian juga ada ekosistem ikan di sana. Ada banyak sekali ikan-ikan kecil yang entah saya juga kurang tahu namanya apa. Jadi warga pesisir menamai ikan-ikan kecil itu dengan apa ya? Dengan istilah-istilah lokal. Jadi setiap pantai atau wilayah pesisir di masing-masing pulau di Indonesia itu punya istilah masing-masing gitu ya untuk ikan-ikan yang ada yang berdomisili di pantai atau di laut sekitarnya. Dan tidak kalah menariknya juga pendengar, Indonesia ini punya 6 dari 7 spesies penyu laut yang ada di dunia. Kalau laut Indonesia dibilang luas, iya, kaya juga sangat gitu ya. Ada 6 spesies penyu, dari penyu sisik, penyu belimbing, dan penyu tempayan itu ada di Indonesia. 6 spesies penyu yang kemudian ada beberapa tempat penangkarannya, salah satunya di Pantai Sindu, itu sering juga saya kunjungi. Jadi untuk pendengar yang belum pernah melihat penyu secara langsung, bisa langsung yang terdekat di kawasan Pantai Sindu. Di sana Anda bisa lihat bagaimana penyu bertelur, kemudian juga berkembang biak, ditambah juga bagaimana persiapan dari penyu-penyu, anak-anak penyu itu untuk bisa masuk ke alam bebas, nanti bisa teredukasi di sana, pendengar Pro 1. Demikian fakta menarik tentang laut Indonesia. Kami akan kembali dengan perbincangan di pukul 9 nanti. Pastikan Anda juga bisa terus bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9.

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pasar pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, dari laman Komdigi beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim bahwa Wakil Presiden Gibran akhirnya meminta makan bergizi gratis dihentikan usai menjenguk korban keracunan di Karo. Benarkah informasi ini, pendengar? Dan setelah dicek faktanya, klaim tersebut tidak benar dan tidak ditemukan juga informasi kredibel yang membenarkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta MBG dihentikan. Wakil Presiden hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya bisa mengkonsumsi atau makan makanan dari bekal rumah saja dan tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi yang menyesatkan dan juga hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Dari Ari Lasso, badai pasti berlalu. Lautan yang luas identik dengan badai yang ganas, tapi di tengah-tengah lautan luas, kemudian juga tidak tahu ya apa sebenarnya yang terjadi dengan Laut Indonesia, penuh dengan misteri, tapi penuh juga dengan keindahan dan potensi-potensi laut. Di Hari Maritim Nasional 2026, kita saatnya bersatu untuk laut, berdaulat untuk Indonesia maju. Perbincangan pagi hari ini bersama dengan rekan saya, Oscar Robert, sampai nanti mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa menyimak siaran audiovisual pagi hari ini di Dialog Denpasar pagi ini melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Kemudian juga Anda bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
1: Maritim Nasional resmi diperingati setiap tanggal 23 September berdasarkan Surat Keputusan atau SK nomor 249 tahun 1964 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Sejarah singkat, pertama Munas Maritim pertama 1963. Penetapan tanggal ini berawal dari hasil Musyawarah Nasional Maritim pertama yang digelar untuk memperkuat kesadaran bangsa sebagai negara kepulauan. Kedua, Deklarasi Juanda tahun 1957 menjadi tonggak penting penyatuan wilayah perairan Indonesia yang sebelumnya terpisah-pisah oleh aturan kolonial. Makna peringatan. Pertama, mengingatkan kembali pesan Bung Karno agar Indonesia menjadi bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Serta kedua, mendorong visi Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui sektor kelautan, perikanan, pelayaran, hingga penjagaan ekosistem laut. Tema peringatan tahun ini adalah Bersatu untuk Laut, Berdaulat untuk Indonesia Maju.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya Oscar Robert dalam Dialog Denpasar pagi ini. Pada edisi Rabu 23 September 2026 ini kita akan membahas terkait dengan Hari Maritim Nasional 2026 dengan temanya adalah Bersatu untuk Laut, Berdaulat untuk Indonesia Maju, di mana laut bukan hanya ruang yang memisahkan antar pulau tetapi juga menjadi sumber pangan, mata pencarian, kekayaan alam sekaligus bagian penting dari kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan lalu bagaimana kondisi laut di Bali saat ini dan apa tantangan pengelolaannya dan bagaimana memastikan masyarakat pesisir tetap berdaya, dan kita akan perbincangan pada Dialog Denpasar edisi pagi hari ini. Dan kita telah tersambung melalui sambungan telepon untuk narasumber kami. Kita perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama adalah beliau selaku Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Bapak Inengah Bagus Sugiyarto. Selamat pagi Pak Bagus, Om Swastiastu Pak. Halo Pak Bagus, apakah terdengar suara saya? Ya baik, selamat pagi
3: suara
2: Pak.
3: Suara saya sudah masuk.
2: Sudah. Pagi, ya Pak. Baik. Baik. Terima kasih Pak Bagus telah menyempatkan waktunya untuk kita berbicara terkait dengan maritim kelautan di Bali ini maksudnya. Dan yang kedua, perkenalkan juga beliau adalah selaku dosen dan peneliti Center for Sensing and Ocean Science, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Profesor Iwayan Gede Astawa Karang, SSC MEC PhD. Selamat pagi Prof.
3: Selamat pagi Om Swastiastu, Salam Sami, Pak Swiarte dan narasumber yang lain.
2: Terima kasih Prof. Dan narasumber ketiga beliau adalah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Bali dan Masyarakat Pesisir, Bapak Iwayan Loka. Selamat pagi Pak Iwayan Loka, Om Swastiastu Pak.
4: Om Swastiastu, selamat pagi ya. Semuanya.
2: Tetap semangat Pak untuk membahas terkait dengan laut ini Pak.
4: Tetap semangat.
2: Ya. Dan oke, kita langsung saja ke perbincangan kita di pagi hari ini. Kita ke Pak Kabid dulu, Pak Nengah. Pak, mungkin dari pemerintah atau dari Pemprov Bali sendiri melihat atau beberapa kebijakan Pak dalam menjaga dan mengelola wilayah laut Bali saat ini nih Pak Kabid.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa RRI Pro 1 Denpasar yang kami cintai, Prof. Dede Karang dan Pak Doke yang ikut dalam perbincangan ini. Yang pertama mungkin dapat kami jelaskan di sini bahwa pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali telah melakukan upaya-upaya pengelolaan ruang laut yang berbasis. Yang pertama adalah kita sudah memiliki dasar hukum yaitu Perda Tata Ruang Laut yang sudah diintegrasikan ke dalam Perda 2 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi tentang rencana tata ruang itu. Kemudian itu merupakan integrasi dari rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil dengan tata ruang yang ada di daerah. Jadi di dalam kaitan hal tersebut, kita sudah memiliki kawasan-kawasan yang sudah terbagi peruntukannya sehingga kita memudahkan dalam pemanfaatan secara optimal, baik itu untuk perikanan, untuk budidaya, untuk wisata bahari, ada juga bangunan-bangunan fisik terkait dengan perhubungan dan lain-lain sebagainya, sehingga kita bisa mempunyai acuan yang jelas terkait dengan pemanfaatan ruang laut ini. Jadi ada meminimalisir konflik lah istilahnya. Karena kalau dulu sebelum ada tata ruang laut ini, kita agak kesulitan terkait dengan perizinan ruang laut. Nah, mungkin itu sementara dari Pemprov Bali. Kemudian yang pasti dari kebijakan pusat ada namanya kebijakan ekonomi biru, di mana di sini ada 5 sumber yang harus kita perhatikan terkait dengan laut ini adalah yang pertama melindungi laut dan sumber dayanya. Nah, ini kita tuangkan kalau di pemerintah Provinsi Bali dengan memperluas kawasan konservasi di laut. Kita di pencadangan RT RW kita ada 6 pencadangan kawasan konservasi. 5 sekarang sudah ditetapkan sampai tahun 2026. Yang pertama KKP Nusa Penida. Kemudian ada kawasan konservasi maritim Teluk Benoa, selanjutnya ada KKP Buleleng, ada KKP Karangasem, dan terakhir KKP Jemrane. Di sini nuansanya terlihat jelas tujuannya adalah melindungi ekosistem yang ada di perairan laut. Yang pertama mungkin karena kita berhimpitan dengan mangrove, kita mangrove juga kita perhatikan, kemudian ada ekosistem terumbu karang dan biota laut yang ada di dalamnya, termasuk juga nanti perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pantai. Program yang 2, 3, 4, 5-nya ini adalah terkait dengan nelayan dan mengurangi tekanan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan. Di situ ada penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, kemudian ada pengembangan perikanan budidaya laut yang berkelanjutan, jadi yang ramah lingkungan lah. Kemudian yang keempat dan kelima terkait dengan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, yang kelima yang menarik di sini yang merupakan masalah terbesar kita adalah pengendalian sampah plastik yang ada di laut dengan melibatkan masyarakat pesisir.
2: Baik.
5: Jadi keterkaitan itu dituangkan di dalam visi Gubernur Bali yaitu Nangun Satkerti Loko Bali. Nah, kita mempunyai juga landasan filosofi yaitu Satkerti. Nah, kita kalau di kelautan adalah pemulihan laut dengan segala isinya melalui segara kerti. Mungkin itu dari kami.
2: Baik, baik, terima kasih Pak Kabit. Oke, kita bergeser ke Prof. Gede Astawa. Mungkin tadi juga sudah disampaikan Prof. dari Pemprov Bali. Kalau dari tanggapan dari Profesor sendiri, bagaimana Prof. melihat kondisi kelautan di Bali saat ini? Dan mungkin apa persoalan Laut Bali yang paling membutuhkan perhatian saat ini, Prof. Gede?
6: Baik, terima kasih. Jadi selamat pagi para pemirsa RRI seluruh Bali ya. Dan mungkin ada juga yang sampai di luar Bali. Menarik ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh tadi Bapak Sukiyarte, bahwa Bali adalah salah satu bagian dari pulau ya yang ada di Nusantara yang terhubung oleh lautan kita. Nah, tentu segala kebijakan dan peraturan ditetapkan tentunya nanti juga mengarah ke aspek bagaimana kita menjaga keberlanjutan dari sisi pulau-pulau kecil ya. Nah, tentu dari kebijakan Pemda Bali sudah sangat progresif saya lihat, karena yang dulunya memang kebijakan utama dalam pengelolaan tata ruang laut itu sudah terintegrasi melalui rencana tata ruang wilayah laut ya. Dan nanti itu memberikan dasar untuk berbagai pengelolaan dan perizinan di wilayah laut. Nah, dari sisi pengelolaan tata ruang kita tentunya Bali memiliki sumber daya yang kalau kita lihat historical dari data statistik itu sangat potensinya sangat besar ya, baik di bidang kelautan dan perikanan. Tentu secara oseanografi misalnya kalau kita lihat Bali ini terletak di antara dua pelautan luas ya, yaitu di utara kita ada laut Jawa, yang berdekatan dengan Laut Flores, nah tentu ada Samudra India, artinya interaksi ini mendukung untuk adanya potensi perikanan yang besar karena adanya sirkulasi nutrien dan yang lain. Nah tentu di selain perikanan kita juga sebenarnya lagi potensi besar di ekosistem penting di pesisir ya. Disampaikan tadi kita memiliki mangrove, terumbu karang, seagrass, juga potensi rumput laut dan yang lain. Namun demikian kalau kita lihat tentu di era sekarang seperti yang sudah kita pahami bersama, tentu laut kita mengalami pressure yang besar ya. Jadi ada beberapa stresor utama yang sekarang sedang melanda kita. Yang pertama tentu kita tidak luput dari pengaruh perubahan iklim. Ya, climate change ini menjadi isu global ya, baik dari IPCC sudah men-state bahwa tren peningkatan temperatur surface temperatur khususnya temperatur permukaan laut itu mengalami peningkatan setiap tahun, dan tentu ini berdampak langsung dan tidak langsung terhadap potensi laut kita. Nah, di itu dari stresor jangka panjang itu ada kita mengalami tekanan dari perubahan iklim. Nah, di sisi lain kita memiliki permasalahan dari aktivitas antropogenik yang menjadi stresor jangka pendek maupun jangka menengah dan juga akan menjadi jangka panjang ke depannya, seperti yang sudah disampaikan. Dan salah satunya kita mengalami degradasi lingkungan pesisir ya, baik dari sisi pengurangan decline dari habitat, ekosistem dan yang lain. Juga kita mengalami permasalahan itu saat ini di Bali, yaitu adanya marine debris ya, permasalahan sampah yang kita sudah lihat bersama bagaimana dampak sampah musiman yang memang terperangkap di beberapa pantai, khususnya di Barat Bali ya, yang karena sisinya. Nah tentu ini memerlukan upaya ya, tidak cukup banyak kebijakan, tapi bagaimana nanti integrasi antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan untuk bisa memulihkan kondisi perairan laut kita, sehingga kita bisa mengandalkan laut ya, tidak hanya sebagai aspek dari sisi fisik, tapi juga bisa untuk keberlanjutan ketahanan pangan kita ke depan. Mungkin itu stresor yang kita bisa sampaikan sementara. Kita bisa diskusi berikutnya. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih Prof. Gede Astawa. Kita ke Pak Wayan Loka. Pak Loka.
8: Okay.
7: Ya, Pak Loka, kalau dari kondisi nelayan sendiri, bagaimana Pak saat ini Pak kondisi nelayan di Bali ini Pak?
8: Menurut saya yang apa yang kita alami dan amati bersama secara menyeluruh tentang nelayan sudah barang tentu besar perubahannya, terutama terkait dengan sosial ekonominya, terutama mengenai masalah tangkapannya, terus terkait dengan peralatannya, terkait dengan tempat tambatan perahu, dan tadi juga Pak Prof menyampaikan dan Pak Kabit juga menyampaikan terkait sudah ada regulasi secara menyeluruh tentang maritim, tentang semuanya lah yang terkait dengan kebaharian. Namun menurut kita nelayan itu masih di posisi yang dapat dikatakan pasif, Pak. Pasif dalam artian bukan dalam arti pasif itu dalam arti pasif kalau istilah Bali yang ngengkoh ngomong. Karena ngengkoh ngomong itu karena dia berpandangan pendek, Pak. Kita sebagai nelayan pesisir dengan adanya benturan-benturan konflik horizontal di antara kita, belum adanya bencana-bencana alam yang akibatnya kita semua rugi, terutama sampah, terutama oknum investor yang menggusur-gusur kita, di mana sebagai tempat perahu, jukung kita, dan lain sebagainya, itu perlu mendapatkan perhatian yang serius saat ini dan untuk kedepannya pula. Kita nelayan yang kita tahu bahwa di Bali sudah ada Perda Krama Bendige yang sudah diketok palu dari tahun 2017 kalau nggak salah, nomor 11 tentang Bendige. Sampai saat ini pergubnya belum ada, juknisnya. Secara pelaksanaan berarti nelayan masih dimarginalkan dalam hal ini itu karena tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah utamanya. Karena itu kita menganggap lama gitu, terlalu lama gitu. Sedangkan kalau kita mengacu pada Satker Teluk ke Bali, programnya pemerintah Bali, Pak Gubernur Bali, itu sudah barang tentu itu harus disegerakan biar semua ada keharmonisan di dalam pemanfaatan tata ruang yang teratur. Kalau nanti seperti ini, contoh di pantai-pantai, beberapa pantai, apalagi sekarang ada abrasi, ada sampah, ada penggusuran, ada perizinan yang mungkin saja tanda kutip itu oknum-oknum yang bermain tanpa ada sosialisasi ke nelayan atau masyarakat pesisir. Itu yang kita sayangkan dalam hal ini itu. Mohonlah kepada pemerintah sebagai regulator untuk secara tegas menindak bila mana tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini yang kita inikan tanpa tebang pilih, tanpa ada permainan di balik layar. Nah, kita sebagai masyarakat nelayan secara faktual pasti akan mendukung semua kegiatan pemerintah asalkan dilaksanakan, action-nya jelas, dapat dirasakan. Mari kita bersama-sama untuk itu, demi kebaikan bersama. Baik itu terkait dengan tata ruang laut, lingkungan, sosial ekonomi masyarakat, nelayan pesisir, atau nelayan apa. Itu yang kita harus utamakan, prioritaskan menurut kita sebagai masyarakat pesisir. Yang menjadi urgen baru-baru ini, maaf, itu tim pansus terap. Itu kan banyak temuan-temuan yang ditemukan oleh ini. Ini yang kita sayangkan, mengapa sampai separah itu? Apakah separah itu? Terus kalau memang tim pansus terap sudah mengeluarkan rekomendasi, wajib pemerintah untuk menindaklanjuti dengan APH. Jangan dipeti es kan. Kalau dipeti es kan, masyarakat menjadi sudah hilang kepercayaan. Itu saran saya, mohonlah pemerintah action segera, jangan hanya wacana. Buktikan dulu, jangan dulu nanti dinilai oleh masyarakat. Itu yang bisa saya berikan saat ini. Kami nelayan sekarang sudah tidak berharap lagi menjadi nelayan tangkap, karena pendapatan kami sangat-sangat berkurang. Untung. Bali pariwisata budaya, di mana dengan baharinya, pantainya, ada karunia Tuhan memberikan kita terkait dengan pariwisata, kita menjadi nelayan pariwisata. Kalau tidak musim peceklik, kita bisa menggunakan apa ya, seperti beberapa nelayan ngantar tamu survei, terus ngantar tamu mancing, tidak harus memancing saja sebagai sumber pendapatan. Itu Pak yang hanya bisa saya berikan. Baik. Itu faktual yang saya rasakan saat ini. Terima kasih.
7: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Wayan Loka dan Pak Sugiarta. Pak Prof. Gede Karang, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan memasuki segmen sesi kedua. Baik pendengar, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
9: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Perkenalkan, nama saya Iputu Bramadadi Putra. Saya berasal dari Denpasar Selatan. Menurut saya mengenai hal tersebut, menjaga persatuan dan kedaulatan maritim Indonesia sangatlah penting karena laut merupakan bagian utama dari wilayah identitas dan kekayaan bangsa. Menjaga laut berarti menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya alam, keamanan, serta kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda untuk menjaga laut Indonesia agar tetap aman, berdaulat, dan lestari bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
1: Perkenalkan, nama saya Trisi, saya berasal dari Mangui. Menurut saya, semua pihak harus ikut berperan, mulai dari pemerintah, aparat, sampai masyarakat. Karena keamanan kelestarian laut adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih.
2: Perkenalkan, nama saya Imade Weda Ferry Kencana atau biasa dipanggil Weda. Saya berasal dari Denpasar, Bali. Pesan saya untuk masyarakat Indonesia adalah dimulai dengan hal-hal yang kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak ekosistem laut, dan peduli dengan lingkungan sekitar karena laut yang sehat bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi juga untuk generasi Indonesia di masa depan. Laut Indonesia bisa menjadi kekuatan yang besar untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali dialog Denpasar pagi ini terkait dengan Hari Maritim Nasional 2026, bersatu untuk laut, berdaulat untuk Indonesia maju. Kita ke Pak Kabid, Pak Sugiharta.
4: Ya.
3: Ya, baik Pak Sugiharta, tadi juga kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Loka terkait mengenai kondisi para nelayan kita. Banyak Pak permasalahan, salah satunya juga disampaikan tadi masalah perizinan. Nelayan juga sudah tidak mengandalkan hasil tangkap. Ini seperti ada juga tadi terkait dengan pengawasan. Ini sejatinya seperti apa sih Pak kondisi dari Pemprov sendiri menangkapinya Pak? Memang karena tujuannya nantinya adalah tetap kembali lagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan ini Pak. Mungkin Pak Sugiharta tanggapannya Pak?
4: Ya, terima kasih. Kami sedikit mungkin dialog ini menanggapi terkait dengan tanda petik ya, mungkin ada keluhan-keluhan dari nelayan-nelayan kita di seluruh bari Pak, bukan hanya di Seranga, di Nusir. Memang betul bahwa kita memiliki regulasi undang-undang terkait dengan perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petani garam Pak. Jadi itu sudah amanah dari pusat seperti itu. Kemudian nelayan kita yang di Bali sebagian besar kayaknya masih sambilan Pak, sambilan, jadi bukan nelayan penuh. Mungkin yang penuh hanya di sekitar Buleleng, Karangasem, dan Jembrane ya. Kalau yang di Bali Selatan ini, di Nusa juga sebagian juga penuh. Bersyukur kita di Bali ada wisata ya, wisata bahari. Jadi selain ketika tidak musim ikan, nelayan-nelayan kita bisa mengantar tamu dan lain sebagainya. Dan kemudian di Nusa Penida juga banyak nelayan-nelayan diajari diving, snorkeling, sehingga ada tambahan pendapatan ketika musim-musim paceklik. Karena memang dinamika daripada laut adalah, apalagi tadi Prof. Gede Karang bicara masalah iklim global yang sudah berubah, termasuk juga populasi ikan kita yang memang sudah ada penurunan Pak, karena kita secara agresif dari sekian dekade, jangankan ikan-ikan di pesisir Pak, di samudra aja sudah mulai berkurang. Hook rate di benua misalnya, tangkapan tuna itu jauh sangat turun dibandingkan era tahun 90-an lah katakan. Saat itu masih ada perikanan samudra besar benua, apalagi di wilayah pesisir. Nah, kesempatan inilah dengan tata ruang laut yang sudah kita rencanakan sejak 2027 sebenarnya amanahnya. Kita di Bali mempunyai kekhasan terkait dengan ruang laut. Yang pertama ada zona pemangkalan nelayan. Nah, khusus tata ruang lautnya, kita memang melindungi wilayah-wilayah zona laut itu untuk aktivitas nelayan bisa terlindungi, sehingga apapun yang akan muncul di sekitar pemangkalan nelayan harus hati-hati karena sangat terbatas manfaatnya. Memang kita khususkan nanti untuk pemangkalan nelayan, dan itu hampir ada di sepanjang sisir Bali. Nah, permasalahannya mungkin yang ada di darat. Nah, ini perlu koordinasi antara pemerintah provinsi. Provinsi kan wilayahnya di laut 0-12 mil. Sementara di darat itu adalah ada RDTR Kabupaten Kota. Nah itulah yang perlu, apakah pesisir pantai yang ada di sekitar Kabupaten Kota itu juga mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten, sehingga nelayan, petani garam yang kami miliki tidak semakin berkurang lahannya, tempat posisi tambat perahu dan lain sebagainya, sehingga kita tetap, apalagi Dinas Kelautan dan Perikanan, yang pertama kita bela ya nelayan, sumber daya ikan pasti itu Pak, karena kepentingan di Provinsi Bali dengan perkembangan pariwisata yang sangat masif ini, kalau saya mengibaratkan ada sisi ekonomi, ada sisi ekologi. Dari sisi ekonomi, okelah, pariwisata berkembang dengan tamu yang banyak dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan devisa. Sementara ekologi, kita kembangkan kawasan konservasi perairan dengan kode etik tertentu untuk melindungi terumbu karang, ada penyu, ada mola-mola, parimanta, dan lain sebagainya, sehingga pemanfaatannya bisa berkelanjutan. Nah, ini harus seimbang, Pak. Ketika masyarakat pariwisata ini terlalu ngegas, dalam arti pariwisata sebanyak-banyaknya, terutama di Nusul kami alami, karena kami 10 tahun mengelola Nusul Penidil, sepertinya ada over kapasitas buat wisatawan yang di laut. Sehingga perlu ada kajian carrying capacity, daya dukung dan daya tampung daripada masing-masing daerah site. Karena kalau tidak, kita tidak rem ini dengan kawasan konservasi, dengan patroli dan lain sebagainya, terumbu karang rusak, ikan-ikan eksotik yang ada di sana bisa menghilang ataupun sulit ditemukan. Nah, pariwisata otomatis ikut. Karena apa? Saingan kita banyak, Pak. Saya di Timur-Timur dulu 7 tahun, terumbu karang jauh lebih bagus, hasil ikannya jauh lebih bagus. Mereka bisa bergeser ke arah timur, Kupang. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Mari kita berkolaborasi bersama-sama untuk melindungi nelayan-nelayan kita. Wisata bahari juga tetap berkelanjutan, sehingga secara ekonomi maupun pendapatan asli daerah dari pengelolaan ruang laut ini bisa manfaatkan.
3: Baik Pak Sugiarto. Baik, pendengar kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Halo, Om Swastiastu, selamat pagi, dengan siapa?
5: Iya, selamat pagi Om Swastiastu, dan Ramadan Bang di Sorong.
3: Iya, baik Pak Ramadan di Sorong.
5: Iya, bagaimana? Selamat pagi ya untuk bapak-bapak narasumber, Om Swastiastu, salam sehat selalu ya, amin.

0: ke lautannya, tetapi atau kedaulatan laut lah, tetapi juga kuat secara ekologis dan ekonomi. Tadi sedikit sudah disinggung sama Bapak, tapi mungkin ada lebih terperinci lagi. Kemudian yang terakhir, desain apa ya? Desain kurikulum masa depan kita. Artinya kurikulum seperti apa yang ideal untuk membangun mindset maritim sejak dini. Bagaimana kita mengintegrasikan teknologi modern seperti AI, big data, kelautan atau apa ya, otomatisasi pelabuhan ke dalam kurikulum dan perguruan tinggi maritim. Lalu saat ini kan apa ya, yang antara kompetensi SDM maritim yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan saat ini dengan kebutuhan nyata di industri maritim global. Jadi kesenjangan kompetensinya supaya bisa di lebih di apa ya, lebih strategi dan lebih sesuai lah gitu. Itu saja mungkin.
1: Baik, terima kasih Pak Ramadan di Sorong.
0: Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih Pak Ramadan di Sorong. Baik, kita langsung saja ke Prof. Gede Astawa, Pak, terkait dengan pertanyaan ketiga tadi kan juga disebutkan desain kurikulum masa depan seperti big data ya, pelabuhan, perguruan tinggi untuk meningkatkan SDM seperti apa, Prof?
2: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan mendasar ya untuk bagaimana potensi laut Nusantara kita bisa didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni ke depannya ya. Tentu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi berkolaborasi dengan BRIN, stakeholder termasuk KKP dan yang lainnya sudah mengisi roadmap ya, ada menyusun roadmap kemaritiman. Nah, salah satu yang isu besar yang kita ya, pendidikan saat ini adalah ekonomi biru tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sugiyarto tadi. Dan tentu ekonomi biru ini harus didukung oleh variabel ya, termasuk kompetensi terkait dengan kemampuan kita untuk menerjemahkan bagaimana ekonomi biru ini bisa menunjang untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya masyarakat pesisir, tapi masyarakat Indonesia secara umum. Karena laut memiliki potensi ekonomi biru yang salah satunya adalah blue carbon ya, blue carbon yang dari baik blue carbon, karbon biru di pesisir ya, seperti mangrove, seagrass begitu ya, maupun karbon biru untuk wilayah perairan laut secara umum. Tentu ini memiliki daya tawar yang besar secara geopolitik kedepannya terhadap negara-negara maju, negara-negara industri yang memberikan sumbangsi emisi besar ke atmosfer ya. Nah, kita dalam hal ini tentu Indonesia berpotensi menjadi salah satu carbon sink, artinya negara yang memiliki stok karbon dalam hal ini untuk bisa dikonversi dalam hitungan carbon trade ya, nanti untuk perekonomian dan yang lain sudah masuk dalam tata kelola di pemerintahan kita. Nah, di sisi lain tentu untuk SDM tadi kurikulum ya, kita sekarang sudah masuk ke era di bagaimana universitas ini bisa berdampak kepada masyarakat. Jadi bagaimana berdampak ini bisa diukur dari tadi, bagaimana salah satunya seperti Pak Loke sampaikan, bagaimana nelayan ini bisa memperoleh kompetensi yang baik dalam artian mengenali potensi laut dan bisa mengantisipasi terkait dampak-dampak yang muncul dari tadi misalnya adanya konflik interest antara berbagai kepentingan. Nah, tentu kita di sini bisa universitas sudah ini merancang bagaimana sistem informasi data dan informasi kelautan itu menjadi core dalam kurikulum. Nah, kami misalnya di Universitas Udayana satunya contoh menguatkan bagaimana kita memberikan kompetensi ke mahasiswa kita untuk memahami tata kelola secara spasial ya, baik untuk spasial planning maupun pemantauan kondisi laut melalui citra satelit maupun foto udara, dan itu bisa memberikan informasi yang real time kepada pemerintah. Dan ini sudah menjadi bagian dari siklus monitoring dari KKP tentunya. Misalnya dalam materi bagaimana kita mengidentifikasi kapal ilegal di perairan.

0: laut. Tentu kita sudah menerapkan ini, mempelajari teknologinya dan memberikan kompetensi kepada mahasiswa kita bisa mengidentifikasi kapal-kapal melalui teknologi satelit yang kita bisa peroleh dari negara-negara donor, misalnya dari Amerika, dari NOAA, ya, dari NASA, dari Jepang, dari JAMSTEC, dan juga BRIN 8 yang kita pernah punya dulu. Dua, bagaimana kita bisa mengidentifikasi coral bleaching misalnya. Nah, tentu ini memerlukan data dan informasi kelautan yang mumpuni dari teknologi maupun dari data-data survei kelautan. Dan itu juga kita pahami nelayan saat ini, seperti Pak Loke sampaikan, sangat bergantung pada cuaca ekstrim yang saat ini melanda dunia. Jadi bagaimana siklon tropis itu semakin aktif, semakin sering, ya, sehingga produksi tangkapan laut khususnya tentu sangat bergantung pada ini. Nah, tentu dalam hal ini kita meningkatkan kemampuan SDM kita untuk forecast, artinya prediksi kondisi cuaca. Nah, tentu kita sudah menerapkan itu dalam kurikulum kita, pemodelan dan prediksi kondisi laut dan pesisir melalui kerjasama dengan misalnya BMKG, ya. Dengan BMKG itu saat ini sudah memiliki instrumen yang semakin baik untuk memprediksi itu. Nah, bagaimana tinggi gelombang dan yang lainnya sudah, nah, tinggal bagaimana nanti menjembatani potensi ini bisa sampai ke nelayan. Ini yang mungkin masih kita harus kembangkan bersama. Jadi bagaimana nelayan ke depan di Indonesia maupun di Bali khususnya, tentu seperti halnya negara maju, mereka sudah memegang teknologi yang baik. Jadi melalui handphone misalnya, melalui mobile pun, mereka bisa mengetahui di mana sih tangkapan ikan, potensi tangkapan ikan saat ini yang besar gitu ya, dari indikator-indikator yang kita berikan, misalnya kesuburan perairan. Jadi nelayan tidak akan rugi kalau, karena bahan bakar itu kan besar, ya, cost-nya besar. Kalau dia misalnya sekarang tidak pasti di laut kemana harus melaut, tentu dia menghabiskan bahan bakar yang besar. Jadi kita bisa saat ini sudah, contohnya kami dengan Pemda Badung sudah bekerja sama membuat aplikasi untuk nelayan. Dan sekarang Pemda Badung terus kembangkan. Dan tentu dengan provinsi juga ke depan bisa kita lakukan. Misalnya memberikan, oh di sini titik ini ya potensi ikannya saat ini berdasarkan indikator yang kita peroleh dari berbagai teknologi tadi. Sehingga nelayan tinggal langsung ke sana dan tidak muter-muter misalnya. Itu sudah dilakukan beberapa tempat juga sudah. Itu tentu basisnya adalah big data tentunya, ya, dan AI. Nah itu. Nah yang penting juga kan kita sebenarnya di Bali ini kan punya kearifan lokal yang kuat seperti Pak Loke sampaikan tadi, ya. Nah tentu kita perlu kembali duduk bersama bagaimana mengintegrasikan suatu teknologi dan kondisi existing sekarang ini bisa mengakomodasi kearifan lokal tersebut. Misalnya bisa itu diakui secara legal dalam tata ruang laut kalau memang ada yang belum, seperti di Bendega dan area-area yang itu. Nah ini mungkin perlu kita lakukan ke depan. Nah, selain itu juga tadi saya menarik merespon Pak Loke tadi, ada overlap kepentingan. Nah, ini tentu nanti kita dengan Pemda dalam hal ini tentu perlu kembali mengidentifikasi, misalnya apakah ada kawasan konservasi yang 5 tadi ditetapkan itu overlap atau tumpang tindih dengan kepentingan nelayan, baik tradisional, jalur pelayaran, dan maupun kegiatan lain, pariwisata dan yang lain. Nah ini mungkin perlu kita atur dengan baik sehingga semua mendapat manfaat dari adanya kebijakan tersebut, tentunya bisa berpihak kepada nelayan, karena nelayan memang salah satu garda terdepan kita untuk ketahanan pangan kita. Mungkin itu yang secara umum bisa saya berikan masukan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Prof. Gede Astawakara. Baik, kita ke Pak Wayat Loka. Baik, Pak Loka.
2: Okay.
1: Halo Pak Loka, mungkin bisa menanggapi Pak, mungkin aja ditambahkan juga mungkin apa ya strategi dalam untuk menjaga kelautan mungkin secara ekologis dan ekonomi ini juga seperti apa Pak tanggapannya Pak?
2: Terima kasih. Jelas kita apa yang dikatakan Pak Prof tadi dan juga itu ada ini dari Sorong, ya. Kita sepakat untuk itu karena bagaimanapun juga sumber daya manusia dan sumber daya alam itu agar betul-betul dikelola dengan baik yang mendapat kemaslahatan agar Indonesia bisa maju, kan begitu. Nah, terus terkait dengan hal itu, bagaimana kita harus mulai dari kerjasama kita yang kecil. Jangan terlalu berangan-angan lah. Banyak undang-undang namun tidak dilaksanakan. Kan ini masalahnya. Kita sebagai masyarakat pesisir jadinya apa ya, selalu a priori gitu loh. Pesimis yang dulunya optimis, apa yang sudah direncanakan, diregulasikan, namun implementasinya ya mungkin nol besar ya menurut kita. Nah itulah, makanya dalam hal ini harus betul-betul ada keinginan yang baik untuk kebaikan kita bersama. Nah, di sinilah duduk bersama, itu kepentingan apa ya, investor, kepentingan masyarakat, dan juga regulasi yang kita miliki ada keharmonisan. Kalau ada ketumpang tindihan, sudah barang tentu nanti konflik horizontalnya meluas, tidak seperti apa yang kita harapkan bersama gitu. Itu dari saya, Pak. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi harapan kita bersama dan menjadi tema pada interaktif ini, itu Indonesia maju, berdaulat, bersatu, menjadi kenyataan. Bukan hanya apa ya, seperti sekarang viralnya omon-omon saja. Gitu.
1: Yeah.
2: Terima kasih, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak Loka. Baik, Prof. Gede Astawa dan Pak Sugiharta, kita jeda terlebih dahulu. Baik pendengar, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun. Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Kembali lagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar di Dialog Denpasar pagi hari ini. Di segmen terakhir, kita langsung saja ke Pak Kabid, Pak Sugiharta, Pak, terkait mungkin closing statement, Pak, singkat saja, Pak, terkait dengan dialog kita pagi hari ini terkait bersatu untuk laut, berdaulat untuk Indonesia maju nih. Mungkin Pak Sugiharta, apa Pak yang ingin disampaikan, Pak, closing statementnya, Pak?
6: Terkait dengan tema yang sangat bagus ini ya, bersatu untuk laut, berdaulat untuk Indonesia maju. Jadi kami komunitas di wilayah pesisir mengharapkan dukungan serta peran sertanya dalam menjaga dan melindungi serta memanfaatkan laut secara berkelanjutan untuk kedaulatan dan kejayaan Nusantara. Jadi dengan itu upaya-upaya untuk menjaga kedaulatan sesuai dengan amanah Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan, di mana itu banyak berbicara tentang teritorial, yurisdiksi, dan ada badan keamanan laut, sehingga Indonesia kedepannya semakin jaya. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Pak Sugiharto. Oke, dari Prof. Gede Astawa, Pak. Prof, mungkin closing statement, Prof. Halo?
0: Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi, pertama mungkin kita harus selalu tetap optimis ya. Tetap optimis dan memandang laut itu adalah halaman depan rumah kita, bukan lagi halaman belakang. Jadi, tentu semua pemangku kepentingan harus memiliki visi yang sama bagaimana kondisi laut kita ini yang sekarang kita perlu pulihkan ya. Dan itu bisa kita upayakan dengan bersatu ya, seperti tema hari ini, bersatu untuk semua stakeholder, masyarakat, dan semua komunitas untuk bisa menjaga laut kita ke depannya. Karena tentu laut itu bukan sekedar bentangan air biru begitu ya, tetapi kita harus memahami, beja daripada itu adalah laut itu adalah nadi kehidupan kita, khususnya di Bali ini. Ya kalau nggak ada laut, tentu pariwisata kita juga tidak akan eksis, bahkan ya mungkin sebagian besar masyarakat kita yang adalah masyarakat pesisir ini juga akan mengalami gangguan perekonomian. Laut juga jalur perdagangan, jangan lupa kita punya pelabuhan kunci ya di beberapa poin. Nah, itu juga, dan tentu terakhir laut ini adalah pemersatu kita. Ya, pulau-pulau kecil yang ada di Nusantara ini ya disatukan dengan laut. Jangan anggap laut sebagai pemisah ya. Nah, tentu dengan berbagai dinamikanya, kita mesti jaga kedaulatan laut kita serta kelestarian laut kita ke depannya. Mungkin demikian. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Prof. Gede Astawa. Terakhir dari Pak Wayan Loka, Pak, mungkin closing statement dari nelayan sendiri dan masyarakat pesisir seperti apa, Pak?
2: Nelayan adalah surga kita, bukan rumah kita. Yang jelas apa yang membuat kita bahagia, karena saya rasakan dari kecil sebagai masyarakat pesisir, tahulah kenangan-kenangan indah yang tidak dapat kita lupakan. Mohonlah untuk ke depan, mari kita bersatu padu seperti laut, jangan mengandaikan bahwa laut itu sebagai pemisah, tapi pemersatu, kan gitu, sesuai dengan tema hari ini. Namun yang saya minta, mohonlah dalam hal ini regulator pemerintah jangan hanya mengesahkan, namun tidak pernah mengimplementasikan dan menindaklanjuti apa yang menjadi harapan kita semua. Itu mohon terkait dengan kearifan lokal, local genius yang kita miliki di Bali itu ada Perda Kramo Bendege yang sudah 2017 sudah diketok palu dan dikeluarkan, namun sampai sekarang keputusan gubernur pergubnya belum sampai saat ini. Ini yang saya sayangkan. Mohon sesegera mungkin, mari kita mulai dari kecil sampai ke besar. Kalau dari kecil, dan ini perlu juga mendapat perhatian, tadi saya dengar karena 12 mil ya, kalau nggak salah itu tata ruang laut, itu adalah dikuasai oleh artinya domain atau kewenangan dari pemerintah provinsi. Yang menjadi masalah kan antara tambatan perahu di darat dan untuk tempat pemeliharaan perahu, apakah ngecet, apakah ada kerusakan-kerusakan bisa kita naikkan di sepadan pantai. Nah, ini kadang-kadang kan berbenturan dengan para oknum investor yang rakus lah, dapat saya katakan demikian, karena ini selalu saja terjadi hampir seluruh Bali, apalagi kita pariwisata yang harus selalu menciptakan sabda pesona, keindahan, dan keramahan, dan juga kebersihan itu sendiri. Itu dari saya, Pak. Mohon ditindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita bersama, agar dapat dirasakan dan dapat mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat nelayan dan pesisir. Terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Iwayan Loka, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Bali dan Masyarakat Pesisir, serta terima kasih juga kepada Bapak Inengah Bagus Sugiharto, Kabid Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Terima kasih Pak Sugiharto. Dan juga terima kasih juga kepada Profesor Iwayan Gede Astawa Karang, dosen dan peneliti Center of Remote Sensing on Ocean Service di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Terima kasih kepada semua narasumber.
0: Sama-sama.
1: Baik, pendengar Prosatu RRI Denpasar, demikian dialog Denpasar pagi ini dengan tema Bersatu untuk Laut Berdaulat untuk Indonesia Maju dalam rangka Hari Maritim Nasional. Saya Oscar Robert pamit undur diri, tetap di Prosatu RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Prosatu RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
7: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Prosatu RRI Denpasar.

105,2 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Vidial Diano. Dengan senyumin dulu aja, tetap senyum, stay di sana senyumnya. Kalau tadi sama saya udah senyum-senyum, nanti bareng sama Hafsari Nacoa juga lanjut lagi senyum-senyumnya. Pendengar Pro 1, senyumin dulu aja. Masih menemani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan sampai nanti malam pastinya. Kalau saya udahan dulu di Denpasar pagi ini. Setelah ini ada Hafsari Nacoa menemani Anda di Denpasar siang ini. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Ya, selamat pagi. Hadir kembali bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Tata Janeta, Maya Estianti dengan Penggoda. Iya, yang menggoda kita pagi hari ini adalah apakah kita mau donor darah hari ini atau besok? Kalau bisa sekarang, kenapa enggak sekarang ya? Tapi untuk tahu di mana kita bisa mendonorkan darahnya, kita ngobrol dulu dengan Bu Mega dari PMI Provinsi Bali. Silakan Ibu Mega informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Rabu 23 September 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 78 kantong, golongan darah B, 95 kantong, golongan darah O, 94 kantong, dan golongan darah AB, 4 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di High Freshness Sunset Road, Jalan Sunset Road nomor 6 Bandung, di jam 10 pagi, kemudian di Dream of Aventus Hotel Kuta di jam 2 siang, dan di sore hari kita buka juga gerai donor darah di lapangan Bajer Sandi Renon di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Kamis 24 September 2026, yang pertama kita berada di Hotel Ibis Style Bali Kuta di Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta di Kabupaten Badung, kemudian di jam 9 pagi. Kemudian di Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Jalan Basuki Rahmat di jam 9 pagi. Kemudian di PT Era Saya Swasembada di Jalan Samyang di jam 3 sore. Dan kita buka juga gerai donor darah di lapangan Bajur Sandi Renon di jam 3 sore. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Iya, terima kasih Bu Mega. Selamat beraktivitas kembali juga dan semoga Anda sudah terinformasi ya. Mau kemana untuk donor hari ini? Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya kita ke acara selanjutnya. Halo RRI.
2: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.

0: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
2: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
2: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
1: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Ya, seperti yang masih menemani ruang dengaran Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Gambaran umum pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan dan mengundang peraturan daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan pantai dan sempadan pantai untuk kegiatan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal 24 Februari 2026. Nah, latar belakang penetapan peraturan daerah ini adalah dinamika pembangunan Bali, di mana pantai dan sempadan pantai ini menghadapi berbagai permasalahan seperti pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya dan alih fungsi ruang serta penguasaan yang menyebabkan masyarakat kesulitan memanfaatkan pantai dan sempadan pantai sebagai ruang publik. Bagi masyarakat Bali, pantai dan sempadan pantai tidak hanya dipakai sebagai ruang publik ya untuk melaksanakan aktivitas sosial dan ekonomi, tapi juga kawasan suci untuk melaksanakan upacara adat dan atau kegiatan spiritual lainnya. Pantai dan sempadan pantai serta pelaksanaan upacara adat merupakan bagian integral dalam pembangunan Bali yang berbasis pada penyelenggaraan kepariwisataan budaya. Dalam menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Bali menyusun peraturan daerah sebagai instrumen hukum untuk menjamin perlindungan fungsi pantai dan sempadan pantai secara terintegrasi. Adapun materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi fungsi, pemanfaatan, perlindungan pantai dan sempadan pantai untuk masyarakat lokal, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, serta masyarakat dan pendanaan. Masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kami hadirkan berikutnya dari Jason Derulo dengan Talk.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu

Yes, mendengar, jaga kesehatan tubuh ya. Untuk musim saat ini yang masih cukup panas. Minum air putih secara teratur, minimal 2-3 liter sehari tanpa menunggu haus. Hindari panas matahari langsung pukul 11-15, kayak sekarang nih contohnya ya. Gunakan pakaian longgar, ringan, dan berwarna terang untuk menyerap keringat seperti katun. Jangan lupa pakai tabir surya dan masker saat keluar rumah untuk melindungi kulit serta mencegah debu mengganggu pernafasan. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan nantikan untuk bergabung dengan dialog kita jelang siang kali ini bersama TNI untuk Gatra Prawira.

0: Yes, dari orang paling kubenci dengan RAN ya. Gambaran umum pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan dan mengundangkan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan pantai dan sempadan pantai untuk kegiatan upacara adat sosial dan ekonomi masyarakat lokal di 24 Februari 2026. Nah, latar belakang penetapan peraturan daerah ini adalah adanya dinamika pembangunan Bali di mana pantai dan sempadan pantai menghadapi berbagai permasalahan seperti pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya, alihfungsi ruang, serta penguasaan yang menyebabkan masyarakat kesulitan memanfaatkan pantai dan sempadan pantai sebagai ruang publik. Bagi masyarakat Bali, pantai dan sempadan pantai tidak hanya dipandang sebagai ruang publik untuk melaksanakan aktivitas sosial dan ekonomi, tapi juga kawasan suci untuk melaksanakan upacara adat dan atau kegiatan spiritual lainnya. Pantai dan sempadan pantai beserta pelaksanaan upacara adat merupakan bagian integral dalam pembangunan pantai yang berbasis pada penyelenggaraan kepariwisataan budaya. Dalam menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Bali menyusun peraturan daerah sebagai instrumen hukum untuk menjamin peraturan fungsi pantai dan sempadan pantai secara terintegrasi. Adapun materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi fungsi pemanfaatan, perlindungan pantai dan sempadan pantai untuk masyarakat lokal, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, peran serta masyarakat dan pendanaan. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terbaik.

Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Yes, benar. Pernah nggak sih kepikiran kalau tentara di garis depan itu kalau lapar makannya apa? Kalau BBM dari tanknya habis, ngisinya di mana atau gimana cara ngisinya? Dan kalau misalnya ada bencana, siapa nih pertama kali yang gelar dapur umum super cepat? Nah, biar nggak penasaran, kita ajak untuk ngobrol-ngobrol untuk acara hari ini Gatra Prawira bersama TNI untuk Denpasar siang ini bersama saya Habsarina Choa. Ya, siang ini kita angkat topik yang seru ya, pembinaan, pembekalan dan angkutan di Kodam 9 Udayana. Sudah kedatangan tamu istimewa Kabekang Dam 9 Udayana, ada Letnan Kolonel CBA Nasarunur Esos. Benar nggak sih saya nyebutnya, Pak?
1: Betul.
0: Betul ya. Kabar sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kayaknya lagi rame di lapangan depan nih, Pak.
1: Yang jelas lapangan depan dari kemarin sudah kita buat rame, Mbak. Iya, karena kan menjelang HUT TNI tanggal 5 Oktober nanti.
0: Aduh, apa aja sih, Pak, kalau boleh bocoran di depan, Pak?
1: Oh, kalau yang kemarin kan sudah ada basar murah, Mbak, ya. Sebelumnya juga ada donor darah. Kemudian besok-besok ada lagi yang akan dipertontonkan oleh TNI, Mbak. Kalau dibuka sekarang sepertinya tidak seru nantinya.
0: Oke, kalau gitu kisi-kisi, Pak, kira-kira jam berapa nih kita bisa standby menyaksikan?
1: Kalau tentara biasanya kan siapnya lebih awal, Mbak. Iya. Ya, kalau mau datang mungkin yang paling pas mungkin jam 7-an lah.
0: Jam 7 ya. Saya penasaran nih. Iya. Kalau pasar murahnya sampai kapan nih, Pak?
1: Pasar murahnya 2 hari, Mbak. Dari kemarin dengan hari ini.
0: Oh, hari ini terakhir ya. Oke, saya akan coba sempatkan waktu ya, Pak ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Mampir belanja-belanja, ajak masak. Atau cuman boleh yang beli ini aja warga tentara aja nih, Pak?
1: Oh, enggak.
0: Masyarakat kalau, boleh ya?
1: Iya, tentara nggak boleh nggak melibatkan masyarakat.
0: Oh gitu, iya. Jadi memang harus masyarakat ikut. Betul. Ini lapangan depan, saya bukan bilang lapangan depan RRI ya. Tapi lapangan depan di Puputan gitu ya. Di titik nol Provinsi Bali itu lagi rame dari berapa hari. Saya lihat tendanya seru banget. Dan tadi pagi berangkat juga sudah, wah, MC-nya heboh gitu pagi. Jadi penasaran nih, pengen mampir. Itu acaranya jam berapa ya, Pak? Mumpung ingat nanya.
1: Iya, kalau pasar murah sampai habis jualannya seperti itu.
0: Oh, sampai habis. Oke, baik. Kalau gitu akan saya sempatkan. Iya, Pak, kan ada pepatah nih bilang ya, kalau logistik tidak memenangkan pertempuran, tapi tanpa logistik pertempuran tidak bisa dimenangkan. Azek. Boleh nih mungkin cerita singkat nih sejarah berdirinya Korps Pembekalan Angkutan atau CBA ini sampai berubah struktur jadi Pus Bekangat dan Bekangdam. Ini singkatannya, mohon maaf ya, Pak.
1: Jadi, Mbak, jadi kalau tentara itu kan dibangun konsep dasarnya harus ada kekuatan logistiknya.
0: Betul.
1: Nah, jadi Bekang kita menyebutnya pembekalan angkutan itu salah satu rumpun logistik.
0: Bekang bilangnya ya. Bekang,
1: jadi kita menyebutnya Bekang, Mbak, pembekalan angkutan. Jadi dibangunnya atau berdirinya korps pembekalan angkutan itu sama dengan ketika tentara pertama kali dibangun kan. Jadi tahun 1945 ada BKR, Badan Keamanan Rakyat, kemudian Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Keselamatan Rakyat, kemudian Tentara Republik Indonesia. Nah, kemudian TNI pada bulan Juni, 3 Juni 1947. Nah, cikal bakalnya mengikuti itulah perkembangan lahirnya tentara, dan kemudian karena kesadaran tentara bahwa organisasi tentara terus dibangun lengkap dan modern guna menopang kemerdekaan yang sudah kita raih, maka tentaranya pun harus modern. Makanya dulu yang sifatnya formal, pekerjaan-pekerjaan logistiknya, contoh bagaimana membekali prajurit dengan makanan, dengan minuman, kegiatan angkutan tentara seperti apa, kegiatan akomodasi tentara seperti apa, nah dibangunlah Korps Bekang. Jadi kalau pertama kalinya ya dihidupkan ya sejak tentara itu ada, Mbak.
0: Oke. Jadi sejak
1: tentara itu sudah ada Korps Bekang.
0: Cuma tapi namanya aja yang ganti-ganti apa ya?
1: Resminya sekitar tahun 1960-an lah.
0: Namanya berubah sejalan dengan waktu dan tanggung jawabnya juga bertambah ya,
1: Pak. Bertambah. Dulu namanya di tingkat Angkatan Darat, Direktorat Angkutan, Direktorat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat, Mbak. Setelah itu berubah menjadi Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat.
0: Oh, I see. Oke. Okay. Yeah. Nah, kalau untuk perubahan-perubahan itu, kalau boleh tahu, Pak, apakah dirubah waktu itu karena alasan mungkin sudah tidak sesuai dengan zaman, atau ada karena ada perubahan tanggung jawab, Pak, kalau boleh tahu?
1: Pertama, memang organisasi kan berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Tantangannya apa? Sehingga organisasi pun harus dirubah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, Mbak, dinamika tantangan kita tuh berubah. Ya, jadi contoh, tentara itu juga punya kewajiban harus paham, kemudian mampu mengantisipasi tantangan-tantangan tugas lain seperti misalnya bencana alam.
0: Iya, betul-betul.
1: Jadi itulah yang menuntut kita merubah organisasi, termasuk memodernkan organisasi dari aspek awaknya.
0: Oke. Untuk kalau wilayah Kodam 9 Udayana ini kan cukup unik ya, Pak ya. Kalau kita bisa bilang bentangan itu dari Bali, NTB, NTT yang bisa dibilang berada di jalur internasional ALKI2 dan rawan bencana pastinya ya, Pak ya. Yeah. Nah, secara keberadaan ini seberapa vital peran dari Bekangdam di wilayah kepulauan seperti ini nih, Pak?
1: Jadi kalau Kodam 9 Udayana kan, Mbak ya. Jadi Kodam 9 Udayana itu berdiri 27 Mei 1957, Mbak. Ya, kalau jadi backangnya sendiri pastilah ada ketika Kodam itu sendiri berdiri. Kemudian dari dulu sampai dengan hari ini, ya mungkin nanti berbeda ya, ada pemekaran Kodam sebagainya. Jadi Bali dan Nusa Tenggara itu di wilayah di bawah wilayah Kodam 9 Udayana. Jadi metode dukungan backangnya pun akan berbeda, Mbak. Ya, jadi di sini itu di wilayah Bali, Nusa Tenggara yang relatif kepulauan, ya banyak dukungan logistik kita yang kita perkuat juga di bidang angkutan perairannya, Mbak.
0: Iya itu ada, betul, Pak. Karena kan ini otomatis melintasi beberapa pulau ya, Pak,
1: betul.
0: Ya.
1: Jadi angkutan perairan kita punya banyak material lah, banyak kekuatan lah. Karena memang kan betapa jauh jarak antara misalnya Bali ke Nusa Tenggara Timur misalnya. Nah, jadi angkutan perairan tadi fungsi kita ada pembekalan dengan angkutan, maka kita punya angkutan perairan, Mbak.
0: Berarti benar-benar sudah siap ya, Pak ya, nggak cuman kayak mau nyebrang lagi 2 jam nyampe, nggak gitu ya, Pak ya. Datang langsung gas gitu.
1: Gas. Jadi tentara kan prinsipnya digunakan atau tidak digunakan dia harus siap.
0: Siap, oke. Nah, kalau supaya pendengar ini dapat bayangan nih, Pak, apa aja sih sebenarnya struktur satuan pelaksana Bekangdam yang tersebar di Bali sampai NTT ini, Pak, untuk melayani baik prajuritnya tapi juga masyarakat gitu, Pak?
1: Iya, jadi tadi kan nama organisasinya Pembekalan Angkutan Angkatan Darat Kodam 9 Udayana, Mbak ya. Bekangdam 9 Udayana. Jadi posisinya adalah badan pelaksananya Kodam. Jadi sebagai badan pelaksana Kodam, kemudian juga sebagai stafnya Kodam. Jadi dia melaksanakan atau berfungsi pada dua sisi sekaligus, sebagai stafnya Pangdam juga sebagai badan pelaksananya Pangdam. Jadi kepalanya, kepala Bekangdam itu, Mbak, dijabat oleh perwira angkatan darat Korp Bekang dengan pangkat kolonel.
0: Okay.
1: Jadi kalau Mbak lihat saya masih letnan kolonel, besok saya naik kolonel artinya.
0: Saya perlu aminkan sekarang, Pak?
1: Iya.
0: Amin.
1: Iya, karena organisasi kita kan jabatan dulu diberikan, nanti pangkatnya mengikuti pejabat yang diberikan amanah jabatan itu.
0: Oh gitu, iya. Prosesnya
1: jadi,
0: gitu ya, Pak ya?
1: Jadi struktur jabatan kepalanya kolonel. Kemudian ada badan pelaksananya, Mbak.
0: Oh.
1: Ada badan pelaksananya tuh, yang pertama namanya Denhar Jasain. Jadi Detasemen Pemeliharaan Jasa Intendan. Nah, kalau tadi Mbak bicara bagaimana menyajikan dapur lapangan, bagaimana menyajikan konsumsi untuk
0: kalau tanknya kosong, BBM-nya gimana?
1: Iya, bagaimana tadi konsumsi prajurit, bagaimana tadi mendorong apa bahan makanan berupa apa ransum bagi prajurit itu yang mengerjakannya namanya tadi Denhar Jasain.
0: Denhar Jasain.
1: Iya, kemudian ada lagi yang di kota Denpasar juga.
0: Oh.
1: Ya, itu dia harus berada di kota di dekat Kodam itu, Mbak. Jadi di wilayah kodam lah, teritorial yang sangat dekat dengan kodam. Kemudian ada lagi detasemen jasa angkutan. Nah, itu yang Mbak lihat truk-truk tentara yang sering lewat di jalan. Kemudian tadi yang saya sampaikan ada angkutan air, ya, ada bahkan sampai pada tingkat jet ski, pada tingkat kapal. Itu detasemen jasa angkutan itu yang mengelola awak dan materialnya, alatnya. Kemudian ada, kita juga memiliki bahan pelaksana seperti pergudangan, Mbak.
0: Oh, jadi penyimpanan ya, Pak, ya?
1: Jadi kalau pergudangan itu kan kita menerima seragam, perlengkapan prajurit, kita simpan di pergudangan. Jadi wajib dimiliki oleh Bekangdam pergudangan itu. Jadi memang ada struktur organisasi pergudangan.
0: Kalau boleh tahu, Pak, penempatan-penempatan itu rahasia, hanya istilahnya warga TNI saja yang boleh tahu atau masyarakat tuh boleh tahu, oh gudangnya di mana nih gitu.
1: Kalau kepada masyarakat sepertinya tidak rahasia, Mbak.
0: Oh, tidak rahasia ya.
1: Tidak
0: ya.
1: Rahasia, kan buktinya kan kita membangun satu fasilitas sarana, misalnya contoh pergudangan kita kan ada tulisannya. Contoh di Kesimen ada pergudangan bekal bekang katanya. Nah, jadi di sanalah kita simpan apa perlengkapan prajurit. Kemudian alat angkutan kita juga kan ada di sebagian besar kan di Pelabuhan Benoa juga, Mbak. Itu. Jadi kerahasiaan itu sifatnya dalam sisi taktis.
0: Ya, oh, untuk strategi ya, rahasia.
1: Dalam strategi nanti kita misalnya menghadapi musuh atau kemungkinan ancaman, kerahasiaan itu sifatnya misinya rangnya rahasia.
0: Oke, misi rahasia, tapi rahasia. Semua ketersediaan prasarana iya, terbuka untuk umum ya, Pak. Betul, ya?
1: Karena juga bagian dari tanggung jawaban kepada rakyat kan, Mbak.
0: Material
1: yang kita awaki itu kan juga bagian dari tanggung jawaban kita kepada rakyat kan. Kemudian jadi, ada detasemen pelaksananya, ada detasemen pembekalan angkutan di Mataram, kemudian ada detasemen pelaksananya, detasemen pembekalan angkutan di Kota Kupang, itu badan pelaksana yang kita gunakan untuk menyelenggarakan fungsi bekang yang menjadi salah satu badan pelaksana kodam tadi, seperti itu antara lain.
0: Antara lainnya, Pak ya. Ini berarti bekang ini tanggung jawabnya banyak juga ya, Pak ya.
1: Banyak.
0: Megangnya banyak gitu. Sebenarnya kita masyarakat boleh nggak sih, Pak, kunjung-kunjung gitu ke sana, Pak?
1: Jadi selama ini, Mbak, pertanyaannya sebenarnya bukan boleh nggak sih, masyarakatnya
0: mau apa
1: mau nggak? Gitu, ya. Kita sering menerima Mbak. Jadi ada menerima misalnya apa PKL dari sekolah, ya, ada misalnya kunjungan dari pelatihan tertentu, yang juga mungkin di dalamnya kita bisa memberi advice kan, bisa memberikan apa pembelajaran keterampilan tertentu, itu kita terbuka untuk hal seperti itu, Mbak.
0: Wow, ya. Tapi harus kelompok ya, Pak ya?
1: Nggak ada masalah, sekelompok kecil, kelompok besar, ya kan, nggak ada masalah. Apakah lembaga pemerintah, swasta atau kelompok masyarakat, nggak ada masalah. Kan contoh, Mbak, misalnya Mbak nanti mau belajar nyetir, kenapa nggak datang ke kita aja?
0: Gitu? Iya, sudah banyak yang itu menyaksikan, Pak, ini direkam loh, Pak.
1: Iya, betul. Misalnya Mbak mau belajar memasak, kenapa nggak datang ke kami aja?
0: Oh,
1: kami
0: gitu.
1: Ahlinya loh, Mbak. Tadi di statement jasa intendan itu, Mbak harus percaya itu kita pandai menyelenggarakan dapur lapangan.
0: Oh iya ya, benar, nggak enak itu, pulang tuh ya.
1: Nggak, itu makanannya enak, Mbak.
0: Jadi enak masyarakat dipulangin.
1: Jadi masyarakat yang kita dukung, kita layani, atau prajurit kita layani, nggak mungkin dimasak dengan menu yang seadanya atau sangat terbatas kan, atau tidak enak, ya nggak mau nanti.
0: Waduh, Pak.
1: Oh, latihannya luar biasa, Mbak. Kalau untuk memasak itu kita salah satu materi keterampilan yang dituntut di Korp Bekang itu.
0: Oh gitu, iya. Saya pikir sebelum memasak lakukan push up 50 kali, enggak ya, Pak ya? Enggak ya, Pak ya?
1: Iya, luar biasa lah, Pak.
0: Agak shock saya kalau kayak gitu. Oh, Pak, kalau saya diajarin nyetir, saya diajak ke tanknya dulu atau ke mobilnya, Pak?
1: Jadi kalau tank beda, Mbak. Kalau tank kan kavaleri, kita yang truk, Ya, itu kendaraan-kendaraan kecil, kendaraan-kendaraan angkut itu, Mbak.
0: Oh, jadi ya, kalau saya ke sana mau belajar nyetir, diajak belajar ya, truk dulu ya. Ya,
1: truk. Oke, baik. Ya, pokoknya seperti itulah kira-kira alat yang kita punya gitu.
0: Oke, alatnya apa ya, yang punya.
1: Tapi
0: itu
1: yang dijamin ahli, Mbak, dijamin.
0: Oh, dijamin lulusannya ya, ahli ya.
1: Ahli.
0: Baik, aduh, ini saksinya banyak ini, Bang. Direkam, Bang.
1: Ya, ya, betul.
0: Tinggal cuma, kunjungan saya ya, nih ya. Nah, ini kalau kunjungan berarti personal ataupun grup juga boleh ya, Pak,
1: boleh,
0: ya?
1: Boleh.
0: Bersurat gitu kan,
1: ya,
0: Pak?
1: Bersurat boleh, tidak juga ya kan, tidak apa-apa.
0: Oke, okay, baik. Ya. Aduh, senangnya. Oke, okay, kita nanti ngobrol lagi ya gimana caranya apa namanya membagikan ribuan porsi makan gitu misalnya ya, dan berliter-liter BBM ke pulau-pulau terpencil. Tapi nanti jangan kemana-mana dulu, dengarkan terus Pro 1 RRI Denpasar di aplikasi RRI Digital atau langsung nonton di Facebook kami di Pro 1 RRI Denpasar. Nanti kita akan hadir kembali setelah yang berikut ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
5: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
6: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yes, kembali lagi di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi bersama saya, Hab Sarina Choa di Denpasar siang ini. Untuk Anda yang baru bergabung, silahkan saksikan kami pastinya di Facebook Pro 1 RRI Denpasar dan tinggalkan pesan dan pertanyaan Anda di kolom komentar ataupun mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Apa kabar? Selamat bergabung. Dan juga di 105,2 pastinya kita bakal ngobrol seru nih bersama Letkol CBA Nazarud Nur. Ini bahasannya makin seru nih ya, karena yang berikut topiknya adalah sesuatu yang saya sukai, yaitu makanan. Oke, Pak, ini sebelum kita lebih dalam lagi nih, saya bacain nih, rame di kolom komentar nih Pak. Ada Gusti Tony Bekang Dam 9 Dudayana Jaya selalu. Kemudian ada Made Marje, Budi Dharma Millennium. Waduh, luar biasa nih timnya Bapak nih. Ada Ribut Sutrisno. Waduh, tetap jaya gitu katanya. Jaya selalu di udara, di darat. Di darat, laut, dan udara gitu. Dari Komang Eki Albagas, Arizona Samuel Setia Angdam sukses selalu. Kemudian ada Akrodi, ada Wayan Adiputra, ini semua bilang mantap gitu ya, jaya selalu. Demas Eka, YTA Arsen, Bekang pasukan logistik jantung pertempuran. Waduh, luar biasa nih Mak. Ada juga Niluh Putu Sudarsih, mantap mantap nih, Bek Angdam jaya selalu. Ayy, banyak, nanti saya baca lagi Pak ya. Karena banyak banget ternyata Pak di kolom komentar ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, mari kita lebih dalam lagi nih. Kalau misalnya kita ngomongin logistik, perbekalan dan segala macam di Bek Angdam ini, apakah seperti supermarket gitu Pak? Misalnya kalau kita mengumpamakannya gitu Pak.
1: Jadi kita kalau bicara pembekalan Mbak, tadi kan ada bangkanan, ada kapur. Ya kan, kapur itu yang anu Mbak, yang kita pakai, perlengkapan perorangan, kemudian ada perminyakan, kemudian ada namanya alsatri Mbak. Kemudian ada material angkutan. Jadi kalau sifatnya seperti supermarket, kita bayangkan mungkin juga enggak.
0: Oh, enggak ya.
1: Teknisnya tidak seperti itu. Tapi layaknya organisasi negara kan harus ada perencanaannya. Nah, bagaimana harus ada apa, perhitungan-perhitungan tertentu. Ya, misalnya contoh kita mendukung perminyakan tadi, bekal perminyakan itu kebutuhannya diperhitungkan berdasarkan alat atau alut yang dimiliki oleh Kodam 9, Mbak. Jadi kira-kira proyeksinya Kodam 9 itu dalam 1 bulan berapa kebutuhan BBM-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Setelah kita tahu berdasarkan kekuatan materialnya tadi, setelah kita tahu itulah yang kita gunakan sebagai perencanaan kebutuhan dan didukungnya sesuai kebutuhan itu. Kecuali nanti ada kontingensi yang sifatnya tadi bencana alam, tentu kan pergerakannya kemudian apa kebutuhannya akan lebih. Nah, itu beda lagi perhitungannya. Tetapi semua itu didukung oleh organisasi, oleh angkatan darat, oleh TNI lah, oleh negara lah. Kebutuhan itu.
0: Oke Pak, kalau sini kan saya pernah lihat nih apa di sosial media pembahasan tentang makanan para tentara nih, yang bekal gitu. Ini kalau di sini ada 5 jenis bekal, bekal 1 sampai bekal matang yang dikelola di sama Bekangdam ini. Mungkin boleh cerita sedikit nih Pak.
1: Kalau bekal 1 tadi makanan Mbak ya, jadi bekal 1 tuh makanan Mbak. Jadi yang paling mendasar kita penyediaan beras bagi prajurit Mbak.
0: Okay. Nah,
1: itu bekal makanan itu.
0: Itu yang mentahan berarti.
1: Iya. Nah, kalau dia melaksanakan latihan atau operasi, kita mendukungnya dalam bentuk ransum tempur. Nah, ransum tempur itulah yang diolah. Mungkin Mbak mengenal kenapa orang kok enggak terlihat makan. Dia latihan atau dia bergerak gitu kan di perbatasan. Itu karena dia makan ransum, Mbak. Ya, sifatnya kan dibekali dengan bungkusan atau kemasan tertentu yang nanti pada saatnya dia makan dia akan menggunakan itu. Dan metode penyajiannya pun sederhana, hanya butuh misalnya air panas kayak Mbak memasak mie gitu kan. Nah, sudah bisa disajikan dalam bentuk makanan.
0: Dan itu bekal tahan satu, Pak.
1: Bekal satu makanan.
0: Itu bekal satu bekal kayak gitu, satu. Pak.
1: Iya. Ya jadi tadi dari beras, dari ransum, itu namanya kriterianya bekal satu.
0: Kayaknya kok enak ya, Pak. Nah itu kan ada 5 jenis bekal, iya, tuh, betul. Pak. Bekal satu itu yang Bapak makanan, jelaskan seperti itu. Iya. Terus yang lainnya apa, Pak?
1: Kalau yang bekal duanya perlengkapan perorangan. Yang seperti kami pakai, pakaian loreng, pakaian harian. Atau kalau kebetulan Mbak kan perempuan ya. Jadi kalau kuat itu Mbak. Jadi kuat segala itu ada perlengkapan khususnya. Perlengkapan itu namanya perlengkapan perorangan.
0: Perorangan
1: yang digunakan prajurit sehari-hari untuk melaksanakan tugasnya.
0: Oke.
1: Dari tutup kepala sampai tutup kaki.
0: Oh, dari ujung kepala sampai ujung kaki.
1: Iya.
0: Itu topi, di bekal dua ya.
1: Iya. Topi, baju, kaos atau t-shirt, kaos kaki, sepatu itu menjadi kewajiban kita menyiapkannya, Mbak.
0: Itu pada saat tugas jalan ya, Pak ya?
1: Tugas keluar. Rutin sehari-hari.
0: Oh, sehari-hari.
1: Atau tugas khusus yang dibebankan kepada prajurit.
0: Oh, oke, okay. Kalau itu bekal satu dan bekal dua.
1: Kalau bekal tiga tadi yang saya ceritakan perminyakan, Mbak.
0: Oh,
1: jadi
0: BBM,
1: mendukung
0: ya?
1: Apa solar, ya kan premium itu termasuk pelumasnya, Mbak. Spesial, termasuk spesial oil dan sebagainya untuk senjata itu menjadi kewajiban kita di Bekang.
0: Oh, berarti gak cuma kendaraan aja tapi peralatannya juga.
1: Contoh senjata itu kan ada minyaknya, Mbak. Spesial oil. Spesial oilnya untuk senjata itu bisa melumaskan senjata juga kita yang mendukungnya itu.
0: Oh gitu.
1: Termasuk untuk kendaraan tempur itu baik misalnya minyak utamanya seperti solar atau bensinnya kita termasuk juga pelumasan
0: alat-alat tersebut gitu. Wah, sampai detail-detail terkecil pun juga harus disiapkan ya, Pak ya.
1: Oh, tentara harus detail, Mbak. Kalau nggak detail nanti peralatannya rusak.
0: Saya langsung melihat betapa pintu rumah saya kayaknya masih ngapik-ngapik ya. Kayaknya kalau didatengin tentara mungkin udah didilirkin ya. Ini pintu kenapa? Nah,
1: kalau tadi kan bekal tiga, Mbak ya. Nah, kalau bekal empatnya namanya alat kesatrian, Mbak. Jadi Mbak kalau melihat mebel, ya, yang di toko-toko besar itu,
0: okay.
1: Kami menyebutnya barang seperti itu tuh alat kesatrian. Oh. Ada tempat tidur, ada meja, kursi kerja, itu kami menyebutnya alat kesatrian.
0: Yang di kantor.
1: Di kantor.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu namanya alat kesatrian. Termasuk misalnya gambar, lukisan, foto itu kriteria alat kesatrian, Mbak.
0: Oke,
1: okay. Itu bukan bekal empat.
0: Bekal empat, oke.
1: Lalu ada bekal material angkutan. Bekal material angkutan itu spare part, ya kan, spare part, peralatan untuk output mesin, OBM, peralatan untuk menggerakkan kapal dan sebagainya itu bekal material angkutan namanya.
0: Jadi saya sekarang jadi mikir nih. Ya,
1: kapal kan ada mesinnya, Mbak.
0: Ya.
1: Itu juga bagian daripada kami yang harus menyiapkan dan menyediakannya.
0: Wow.
1: Baik yang kami gunakan sendiri alat itu atau yang dimiliki oleh satuan lain. Misalnya Kodim punya kapal, punya OBM, batalion punya kapal, punya OBM, kita juga menyiapkan spare part dan peralatannya. Itu bekal material angkutan namanya.
0: Bekal material angkutan. Matang.
1: Iya, pokoknya lengkap lah, Mbak.
0: Nah, saya pikir matang itu makanan, Pak.
1: Kalau tentara kan akrab dengan akronim, Mbak.
0: Iya, benar-benar. Ya,
1: pokoknya supaya mudahnya semuanya disingkat gitu.
0: Iya, benar, biar cepat gitu ya. Oke. Okay. Kalau sistem alur kerja sendiri dari 5 fungsi tadi itu, Pak ya, utama Bek Angdam ini pembekalan, pelayanan jasa, pemeliharaan, bahkan ada nama ini asistensi teknik sampai penghapusan barang yang sudah rusak. Nah, ini jalurnya gimana nih, Pak?
1: Jadi,
0: karena kan saya ngebayanginnya ini baru persiapannya aja, itu belum maintenance, belum pengecekan, belum lagi istilahnya kalau misalnya barang sudah layak apa yang harus dilakukan, itu kan berarti prosesnya lebih panjang lagi, Pak.
1: Betul. Yang saya sebutkan tadi, Mbak, yang ada bekal kelas 1 sampai 4 sampai matang tadi itu dari aspek pembekalannya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ada aspek lain lagi, jasa intendan. Nah, jasa intendan itu bagaimana menyelenggarakan penyajian makanannya.
0: Nah,
1: jadi Mbak tadi Saya bilang kita membuka menggelar tenda, membuka dapur lapangan itu bagian daripada pekerjaannya, tugas dan fungsinya jasa intendan.
0: Oh nah, gitu.
1: Kemudian akomodasi prajurit. Nah, Mbak kan lihat sering prajurit diberikan satu tempat tertentu untuk latihan, digelar tendanya atau untuk dia melaksanakan operasi. Nah, itu dibuka tendanya, dibuka dapur lapangan itu bagian daripada tugas jasa intendan, Mbak. Nah, lalu ada lagi fungsinya jasa angkutan tadi yang saya sebutkan tadi, ada angkutan darat bermotor, ada angkutan air. Sebenarnya ada angkutan udara, Mbak.
0: Oh.
1: Ada angkutan udara, tapi Mbak nggak membayangkan kayak kita menggunakan pesawat, tidak.
0: Oh.
1: Jadi angkutan udara di kami itu lebih bersifat pada pengedropan.
0: Oke.
1: Jadi misalnya di daerah tertentu yang kita tidak bisa tembus dengan moda angkutan, kan kita mengedropnya dengan udara kan. Nah itu kita yang menyelenggarakannya itu.
0: Oke. Ini apa nih, kerjasama dengan TNI AU atau gimana, Pak?
1: Kerjasama dengan penerbat sendiri, penerbat yang di angkatan darat kan, kalau angkutan udaranya kan penerbat, Mbak. Kalau di AU juga di dua anu itulah, di dua entitas itulah kita bekerja sama, baik dengan penerbat maupun dengan angkutan udara. Tapi yang menyelenggarakannya kita, bagaimana mengepak barangnya kita.
0: Oh.
1: Bagaimana sistem pengedropannya kita.
0: Nah, oke. Okay. Kalau untuk armada truk dan kendaraan operasional nih ya. Ini kan katanya driver back ang ini punya aturan ketat gitu, Pak. Ya. 16 kewajiban pengemudi dan pemeliharaan tingkat 0. Saya udah mikir, perasaan tadi saya udah mau belajar nyetir ya. Cuman begitu armada truknya punya 16 kewajiban pemeliharaan tingkat 0, saya mikir-mikir lagi nih, Pak, sebenarnya. Boleh mungkin ya bocoran dikit ya, Pak. Simpel ya aja nih yang wajib dicek driver sebelum jalan.
1: Jadi kan semua segala hal kan, karena kita mengelola alat-alat yang punya risiko, ya kan harus ada parameter dan standar, Mbak, ya. Jadi harus ada, kalau bagi pengemudi ada 16 kewajiban pengemudi. Sebelum dia naik ke kendaraannya apa yang dia lakukan? Contoh, dia harus mengecek kelengkapan dirinya. Bagaimana dia memiliki surat izin mengemudi? Bagaimana kendaraan itu akan dia naiki, sudah olinya sudahkah dia periksa, atau kemudian bahan bakarnya sudahkah dia cek, itu harus dia periksa, sudahkah bannya dia cek. Nah, itu bagian daripada 16 kewajiban pengemudi.
0: Oh, gitu.
1: Jadi dia tidak bisa bangun tidur, ya kan, langsung naik ke kendaraannya tanpa melaksanakan kewajiban-kewajibannya terlebih dahulu kepada alat itu, Mbak.
0: Saya merasa tertampak di sini.
1: Tadi prinsipnya kan yang kita gunakan kan alat, Mbak, ya. Alat yang memiliki milik negara, yang bisa rusak kemudian bisa beresiko menyebabkan kecelakaan bagi pengguna dan orang lain, maka harus ada standar yang kita terapkan untuk pengemudi itu.
0: Saya merasa tertohok aja sih, Pak.
1: Ya, kalau nanti kalau datang juga demikian, Mbak, kalau sudah selesai tugas.
0: Dicek lagi, ada ini checklistnya lagi.
1: Cek lagi. Itu, kemudian dicuci nggak itu setelah masuk garasi gitu. Ya toh. Jadi pengemudinya gunakan truknya selesai bertugas, ya dicucilah kendaraannya. Ya tidak boleh dibiarkan dia kotor, Mbak, selama melaksanakan tugas.
0: Baik, gitu. Baik.
1: Jadi
0: baik.
1: Itu bagian daripada tadi 16 kewajiban pengemudi, hal-hal yang sederhananya seperti itu.
0: Itu dalam sederhananya ya. Untuk lebih detailnya ya silakan berkunjung gitu ya, Pak, ya. Nah, kalau kita ngomongin wilayah tugas nih, Pak, kan ada Bali, NTB, NTT. Ini tantangan terbesar yang

0: Oh iya betul juga.
1: Kemudian
0: sih,
1: jarak sendiri
0: dan kondisi iya, saat iya, di betul, lapangan ya Pak ya.
1: Kemudian bagaimanapun juga, misalnya contoh Mbak, kalau kami ke Nusa Tenggara Barat atau Nusa atau sampai ke Flores kan kami tetap membutuhkan fasilitas lain. Contoh kendaraan kami bergerak, tapi kan butuh peri, oh, butuh iya, alat penyeberangan, mm-hmm, itulah tantangan-tantangannya. Harus ada kerjasama memang untuk meminimalkan kerantangan itu kepada instansi lain sebenarnya. Hmm,
0: oke. Okay. Terus Pak, kalau misalnya ini yeah, kan kita nggak tahu ya, persiapan udah dan lain sebagainya udah, terus tiba-tiba gitu perahu karetnya atau kendaraan perahu karetnya bocor gitu, yeah, atau kendaraan tempurnya kenapa-kenapa gitu di jalan di perbatasan. Ini gimana nih jemput bola ke lokasinya nih?
1: Jadi kita anu Mbak, jadi ada sistem. Mm-hmm. Sistem di kita tadi, dia kan harus mampu melaksanakan, memiliki kemampuan pemeliharaan tingkat nol Mbak.
0: Oh.
1: Tingkat satuan, tingkat diri prajurit sendiri.
0: Aha, aha.
1: Jadi untuk hal-hal sederhana sudah dibekali dia, baik pengetahuan, keterampilan maupun alatnya sudah dibekali. Lalu kita sendiri punya tim backup lah dalam setiap kegiatan. Jadi tentara itu di semua organisasi Mbak selalu ada kekuatan cadangan yang berada di belakangnya.
0: Oh, okay.
1: Nah, contoh misalnya tadi, oh kalau LCR-nya bocor, prajurit kan sudah dibekali, tetapi sudah kita backup dengan kekuatan lain di belakang itu, mengantisipasi seperti hal-hal seperti itu.
0: Jadi yeah, istilahnya kalau kita ngomongnya, oh kalau kita manusia, manusia biasa, maaf, yeah, masyarakat umum. Yeah. Kalau masyarakat itu, oh ban kempes ya, udah ke bengkel, kalau di TNI nggak ada. Ban kempes, oh sudah siap di sebelah sini, gitu ya Pak ya.
1: Ya kalau kendaraan kita gunakan misalnya gini Mbak ya, kalau biasanya kita butuh untuk menggerakkan kendaraan tuh 5 truk misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Sejatinya kita tidak nyiapkan 5, sejatinya kita nyiapkan lebih, bisa kita siapkan 7, bisa kita 8, sehingga ada pun gangguan kepada kendaraan itu sudah ada antisipasi di belakangnya.
0: Okay,
1: kalau nggak bisa, kalau tentara melaksanakan satu tugas lalu berangkat aja tanpa ada ada kekuatan cadangan di belakangnya yang bisa membackup segala kesulitan atau kendalanya, saya kira itu bukan bagian pada prinsip tentara Mbak kalau bertugas seperti itu.
0: Aduh, apa 16 itu nggak masuk gitu ya?
1: Nggak masuk lah, nggak masuk SOP kita lah, nggak masuk protap prosedur
0: kita. Perlu dipertanyakan ulang ya.
1: Perlu dipertanyakan nanti lulusnya dari BK apa enggak itu?
0: Iya benar.
1: Dari pendidikannya BK apa enggak gitu kan gitu Mbak ya?
0: Benar. Ini jadi menarik ini ya Pak ya, bahwa ternyata persiapan itu emang kalau kita mikirnya, oh iya kalau masyarakat biasa umum gitu kan, ban kempes ke apa namanya tukang lambal ban atau mungkin lari langsung ke dealer asli gitu. Kalau di tentara kayak nggak bisa gak gitu
1: bisa.
0: Plan A sama plan B itu nggak cukup, harus sampai plan Z gitu ya Pak,
1: harus
0: semua
1: disiapkan.
0: Semua ada gitu. Aduh seru banget nih
1: disiapkan.
0: Ternyata untuk jadi pengemudi truk TNI aja udah ada 16 aturan wajib nih ya, sebelum nyalain mesin gitu. Kalau kita tinggal metik ngeng itu nggak bisa gak gitu
1: bisa.
0: Harus disiapin dulu. Walaupun catatan saya sih persiapannya cuma gimana caranya menjadi membuka bisnis gitu sebenarnya dari sini, belajar di TNI di tentara bagaimana membuka catering. Belajar di tentara dulu. Oke, kita break dulu sejenak ya Pak ya, sebelum nanti kita kembali lagi untuk perbincangan kita. Pendengar masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari 3 kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
3: Awas, ada musuh 165.

0: berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh. Karena informasi
2: dan inspirasi Pro 1. Yes, masih bersama saya Hapsarina Choa di Denpasar siang ini, Gatra Prawira bersama TNI, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Untuk Anda yang ada di Bali, NTB, NTT maupun semua yang menyimak di Facebook Pro 1 RRI Denpasar, seru banget nih pembicaraan kita bersama Letkol CBA Nasharnur, Kabek Angdam. Ini benar gak Kabek Angdam Pak, nyebutnya Pak?
3: Betul
2: ya, yeah. Sembilan Udayana, yeah. Ya, di segmen ini kita bakal bahas sisi lain dan juga aksi nyata dari Kabek Angdam yang dirasakan masyarakat. Nah, selain tugas pokok militer nih Pak, Kabek Angdam ini kan punya program pembinaan teritorial, aksi sosial, karya bakti, apa aja sih nih yang rutin gitu loh Pak, menyasar masyarakat sekitar.
3: Jadi kalau teritorial kan pasti dilaksanakan oleh Satuan Teritorial Angkatan Darat Mbak ya, seperti Kodim, Korem, itu dia punya kewajiban utama atau fungsi utama teritorial. Kalau kita segmennya disebut dengan pembinaan teritorial terbatas Mbak. Pembinaan teritorial terbatas itu kepada lingkungan kita. Jadi di lingkungan markas kita, di lingkungan asrama, itu kita punya tanggung jawab pembinaan teritorial.
2: Okay.
3: Jadi punya kewajiban misalnya secara konkret kan misalnya menjaga kebersihan bersama, menjaga keamanan lingkungan bersama. Yang paling menjadi tujuan kan kepada kita sebagai satuan, sebagai TNI dan satuan TNI itu kan membangun ruang alat dan kondisi juang.
2: Okay.
3: Ya, misalnya di dekat kita ada sekolah, tentu saja proses misalnya belajar mengajar kejuangannya kan ada bagian kita atau peran kita. Nah, itu namanya kewajiban pembinaan teritorial membangun ruang alat dan kondisi juang. Nah, sehingga tercipta semangat kejuangan, kemudian tadi keamanan dan ketertiban bersama diciptakan di lingkungan kita. Itu antara lain yang kita lakukan Mbak selama ini. Ya, jadi karena memang kalau teritorial tadi kita peran kita hanya pembinaan teritorial secara terbatas.
2: Ya.
3: Ya.
2: Nah, kalau misalnya contoh kejadian nih Pak, waktu banjir di Denpasar ya, gitu ya, atau bencana erupsi atau gempa juga di Lombok serta NTT ini, kalau kita bilang kan mungkin yang paling krusial ini perahu karet nih Pak ya.
3: Iya, betul.
2: Dan juga dapur lapangan Kabek Angdam ya, sendiri ini perannya kan bisa dibilang sangat dirasakan gitu.
3: Ya.
2: Kesiagaan dari tim respon tanggap darurat ini seperti apa sih Pak pada saat kejadian yang tadi saya sebutkan itu Pak?
3: Iya. Jadi kalau banjir Mbak ya, bencana alam lah sifatnya secara umum.
2: Iya, iya.
3: Banjir, gempa bumi dan sebagainya itu justru menjadi tugas utama kita itu.
2: Okay.
3: Ya, jadi kita tidak menganggap itu bagian daripada tadi tugas tambahan, bukan. Jadi dia menjadi bagian tugas utama kita. Contoh misalnya kita di Bali sendiri kan pernah mengalami erupsi gunung api Mbak ya. Nah, tahun 2019 atau 2017 itu kita berperan membangun dapur. Ya kan? Kemudian ada erupsi di NTT, di NTB, kemudian ada banjir di tempat tertentu, ada kebakaran, itu menjadi bagian dari tugas kita itu Mbak. Itu bukan tugas tambahan yang kita selenggarakan.
2: Emang sudah protapnya gitu ya Pak ya?
3: Situ kesiapan yang kita susun, kita buat dalam organisasi kita, dan itu menjadi targetnya gitu. Bencana seperti itu menjadi targetnya, dan tidak boleh ada keterlambatan, tidak ada tawar menawar. Itu kalau kita tidak selenggarakan ya itu kita tidak melaksanakan tugas itu bagi kita seperti itu.
2: Berarti ibaratnya bukan gempa atau bencana baru disiapkan,
3: bukan.
2: Tapi memang itu adalah protapnya gitu ya Pak.
3: Jadi,
2: ya.
3: Makanya tadi kan yang disiapkan kan paling tidak 3 hal.
4: Ya.
3: Yang disiapkan kan pertama adalah alatnya.
4: Mm-hmm.
3: Yang kedua awaknya.
4: Mm-hmm.
3: Nah, kemudian yang kita siapkan juga sistem untuk melaksanakan kegiatan itu.
4: Hmm.
3: Kemampuan untuk melaksanakan tugas itu yang kita siapkan. Nah, paling tidak kita siapkan secara, makanya kita laksanakan latihan untuk menyiapkan itu, Mbak.
4: Oh.
3: Jadi latihan itu menjadi bagian daripada keseharian Satuan TNI, Mbak.
4: Oh, latihan ini maksudnya apa nih, Pak? Simulasi,
3: simulasi
4: atau fisik gitu?
3: Ya, simulasi kita latihkan dalam jangka waktu tertentu, kemudian berkelanjutan.
4: Oh.
3: Ya, sehingga ketika saatnya tugas itu menuntut kita untuk kita kerjakan, kita sudah siap.
4: Ya.
3: Kalau tidak kan tadi, Mbak, seperti kata Mbak tadi kan, waduh, asal sudah bangun terus mau nyetir mobil kan nggak boleh kayak gitu kan.
4: No, jangan ditiru.
3: Jadi itu yang kita kerjakan.
4: Ya.
3: Makanya latihan itu tugas, Mbak. Latihan itu sendiri bagi satuan tentara tugas.
4: Bapak nih saya curiga nih, jangan Bapak tahu sehari-hari saya ngapain nih. Mentang-mentang kita tinggalnya di sekitar situ nih. Oke, Pak, kalau kita ngomongin slogan TNI ini kan katanya TNI kuat bersama rakyat. Ini kalau bisa dibilang sebenarnya kan bukan sekedar slogan ya, Pak ya. Nah, gimana jajaran dari Bek Angdam sendiri membangun hubungan emosional dengan warga di daerah binaan?
3: Ya. Jadi tentara kuat bersama rakyat, Mbak ya. Pertama tadi kan prinsip dasarnya kan karena memang kita lahir dari rakyat.
4: Tuh.
3: Kan kita kan dulu namanya tentara keamanan rakyat.
4: Hmm.
3: Yang tugas utamanya menjamin bahwa di tengah masyarakat, di tengah rakyat hidup dalam keamanan kan, itu dalam situasi dan kondisi aman. Nah, tentara bersama rakyat itu artinya, Mbak, segala sesuatu yang menjadi tantangan rakyat juga tantangan kita gitu.
4: Oh.
3: Ya, segala kesulitan yang dihadapi rakyat, tadi kalau ada banjir, ada bencana alam, itulah juga kesulitan tentara gitu. Ya. Di daerah tertentu, Mbak, misalnya terjadi misalnya ada pengemudi angkutan umum mogok, itu sering digantikan oleh tentara loh, Mbak, jadi pengemudi angkutan itu. Ya.
4: Jadi kalau saya tiba-tiba naik angkot yang pakai seragam nyetir, saya
3: nggak salah
4: kendaraan ya berarti.
3: Jadi, karena bagi tentara hajat hidup masyarakat tuh nggak bisa ditunda, dia harus disupport, ditopang gitu.
4: Betul. Oke, Pak, ini kan soal tradisi kesatuan ya, Pak. Setelah peringatan HUT Korps Bek Angdam atau HUT TNI, ini ada tradisi ziarah ke TMP Pancaka Tirta Tabanan dan juga doa bersama lintas agama. Seberapa penting sebenarnya ini, Pak, penanaman nilai spiritual bagi prajurit di sendiri?
3: Jadi kita menyebutnya sebagai anu, Mbak, tadi, pembinaan mental kejuangan. Jadi prajurit itu kan di samping dia paham akan tugasnya, juga paham bahwa dia hidup itu dengan satu sejarah dan tradisi, kemudian dengan satu kenyataan bahwa dia makhluk yang religius gitu. Nah, makanya tadi kita menjamin, tentara itu kan menjamin kehidupan agama di tengah prajurit kan gitu, Mbak ya. Kemudian mental kejuangannya dibangun dengan menghargai tradisi satuan, tradisi negara, tradisi bangsa. Kita ulang tahun misalnya, kita harus adakan misalnya ulang tahun itu, Mbak, kita adakan doa bersama, lalu kita ke Taman Makam Pahlawan, itu mengingatkan bahwa kita bagian daripada kehidupan yang religius, kemudian bagian daripada kehidupan yang diliputi oleh sejarah, oleh perjuangan pendahulu kita yang kita adalah pewarisnya gitu. Kalau itu ditanamkan kuat, kalau tidak nanti kita kehilangan moral untuk berjuang bila itu tidak ditanamkan. Bayangkan, misalnya, tentara, Mbak, dia memperingati ulang tahunnya lalu tidak datang ke makam pahlawan yang padahal itu adalah pendahulunya, padahal itu adalah pejuang, lalu warisan apa dari semangat itu yang dia warisi kalau tidak dikenang seperti itu?
4: Luar biasa, Pak. Benar. Kadang-kadang kita mikir ngapain kita ziarah ya?
3: Yeah.
4: Tapi itu tadi refleksi perjuangan sebelumnya yang perlu kita ingatkan kembali ke diri kita ya, Pak ya.
3: Bahwa yang hari ini kita jalani itu adalah bagian pada bagian dari perjuangan orang terdahulu yang menjadi tugas kita untuk
4: menjaganya
3: kemudian membuatnya lebih baik.
4: Betul. Sebelum saya berurai air mata, Pak, kita jeda aja dulu, Pak. Baper saya, Pak, orangnya, Pak, ya. Terima kasih loh, Pak, untuk semangatnya nih ya. Luar biasa nih, masak buat ratusan porsi di tengah lokasi bencana hitungan jam nih. Memang cuman prajurit Bekang aja yang bisa gerak cepet kayaknya, kayak Pak, ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, terus jangan kemana-mana dulu ya. Terus bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Sebelum ke bagian akhir dari perbincangan kita, karena waktu semakin dekat, kita ikuti dulu yang berikut ini.
5: Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan juga batuan yang relatif beragam, baik secara fisik ataupun kimiawi, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang cukup subur. Namun sebaliknya, kondisi itu juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi manusia, seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga kekeringan.
6: Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, terutama dengan skala besar, menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang. Sementara itu, pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana. Manusia diturunkan di dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam dan bukan merusaknya.

0: Yes, catatan saya, kalau mau pinter nyetir belajar ke Bekang Dam, kalau mau buka catering belajar dulu dengan Bekang Dam. Enggak sih Pak ya, bercanda Pak. Tapi nggak terasa nih Pak, kita udah sampai di segmen terakhir perbincangan kita siang hari ini bersama narasumber kita ada Letnan Kolonel CBA Nasar Nur Esos Kap Bekang Dam Sembilan Udayana. Nah, di segmen penutup ini kita bongkar prestasi boleh ya Pak ya?
1: Iya, boleh.
0: Oke, kalau kita ngomongin Bekang Dam itu kan kayaknya jago logistik nih. Tapi ternyata ada tingkat prestasi juga nih, tingkatnya nasional dan dunia. Boleh nih Pak, di tengah kesibukan ngurusin logistik, ternyata prajurit sama kawat Bekang Dam Sembilan Udayana ini punya prestasi luar biasa di bidang olahraga ya Pak ya? Mungkin boleh diceritakan apa aja nih Pak?
1: Jadi kalau prinsipnya kan begini Mbak ya, tentara itu pada dasarnya mengakui dan memberikan kesempatan bagi prajurit untuk membangun eksistensinya secara individual, misalnya dengan prestasi olahraga Mbak ya, dengan kemampuan olahraga misalnya atau kemampuan yang lain. Kalau prajurit Bekang Dam Sembilan Udayana sendiri Mbak, itu prestasinya banyak yang sangat menonjol ya. Jadi di kita itu ada Serda Ikadek Adi Budiasta Mbak. Jadi Kadek Adi Budiasta itu contoh antara prestasinya juara, kan dia atlet pencak silat. Jadi antuk pencak silat dia tuh juara satu kelas F untuk putra 70 sampai 75 kg Piala Kasat di tahun 2024. Kemudian dia juga juara dua kategori pertandingan kelas G untuk pencak silat Open Championship 2024. Jadi ada Indonesia Internasional Indonesia. Jadi ada kelas G Pria Internasional Indonesia pencak silat Open Championship tahun 2024, dia juara dua Mbak. Kemudian dia pernah meraih emas kelas 75 sampai 80 kg di Uzbekistan di ASEAN pencak silat. Jadi pencak silat Asia, kawasan Asia. Kemudian juara juga pernah di PON Aceh Sumut tahun 2024. Oh banyak sekali Mbak. Jadi pernah juga meraih medali emas untuk internasional pencak silat championship tahun 2025 di Sumatera Utara.
0: Wah, luar biasa ini ya.
1: Kemudian kami juga punya ada Peltu Koat Ni Nyoman Sri Sekaryati Mbak. Jadi dia itu adalah atlet olahraga tenis lapangan, pernah menjadi bagian daripada atlet bola voli. Prestasinya juga banyak. Kemudian ada lagi Serka Koat Ni Kadek Nopa Krisnawati, itu atlet menembak Mbak. Jadi Mbak bayangkan kalau seorang wanita pintar menembak kan luar biasa kan?
0: Banyak pria jatuh hati.
1: Banyak pria jatuh hati.
0: Enggak sih. Tandanya istilahnya tingkat fokus dan stabilitasnya tinggi ya Pak ya.
1: Jadi kalau tidak semua prajurit itu mampu menembak loh Mbak. Secara baik. Baik.
0: Baru sehat.
1: Secara baik. Tapi gitu memang ya, kalau orang punya prestasi menembak, dengan demikian kita bisa simpulkan dia punya psikologis yang bagus. Nah itu kan ada ketenangan, ada tingkat konsentrasi.
0: Iya, gitu. Stabilitas dan ini ya Pak, gitu. Yang bagus ya.
1: Iya betul.
0: Aduh Pak, ini waktu kita, aduh mepet banget Pak. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan saya nih yang ingin saya tanyakan gitu ya. Tapi mungkin terakhir sebagai penutup nih Pak, apa harapan dan pesan utama yang disampaikan untuk pendengar kita di Pro 1 RRI dan Pasar terkait peran dan modernisasi Bekang Dam Sembilan Udayana ke depan? Satu menit aja nih Pak. Iya,
1: terima kasih Mbak. Jadi yang pertama terima kasih sudah kita diajak ke RRI. Kemudian yang kedua, Bali itu kan tentram dan damai Mbak ya. Ya, jadi mewujudkan ketentraman kedamaian itu mudah-mudahan Korbekang bagian daripada yang menciptakan ya Mbak. Nah, kemudian ada kesulitan masyarakat dihadapkan dengan aspek logistik tadi Mbak sendiri yang bilang kemampuan kami adalah menyelenggarakan dapur, memasak, mengangkut bekal barang. Nah, mudah-mudahan dalam setiap tantangan tugas, dalam setiap tantangan masyarakat ya yang dihadapi oleh masyarakat yang merupakan dinamika yang akhir-akhir sering kita hadapi, itu Bekang merupakan bagian daripada itu semua Mbak. bagian daripada yang menyelesaikan itu semua. Dan kita welcome kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan kita dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi kita sebagai penyelenggara logistik di Kodam 9 Udayana, Mbak.
0: Baik, ya. Terima kasih Bapak sudah hadir berbincang-bincang Pak Letkol Ceba Nasanur Esos. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak ya, dengan kasih, topik Mbak. Yang berbeda ya Pak ya. Di tempat yang sama nih Pak pastinya ya. Iya, dan mendengar itu tadi perbincangan kita untuk Gatra Prawira, semoga menambah inspirasi untuk Anda mungkin lebih semangat mau gabung dengan TNI. Kesempatan yang baik nih ya, atau ya itu tadi, kita belajar tipis-tipis dulu deh ya, biar persiapannya itu seperti TNI itu semua sudah siap baru jalan, jangan ngegas baru mikir kayaknya belum ke ATM hari ini. Yes, saatnya saya Hapsarina Choa juga pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir di 105,2 aplikasi RRI Digital dan juga pastinya di Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Saatnya kami pamit undur dan kita haturkan puja Trisandya sebelum bergabung dengan Warta Berita dengan Jakarta.

0: frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
1: There are also positive aspects we can take away from here.
0: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City, Badmit, menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
1: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
0: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan

0: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang haruskan dicoret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
2: To replace him, and Sean Patinama will replace Doni Tripamungkas.

0: Indonesia.
1: I think it doesn't change.
2: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat menampilkan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia, jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kapan.
1: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Ih.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun,

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Banyak yang belum tersosialisasikan, banyak yang belum tahu.
2: Jangan kemudian mengkonsumsi secara sembarangan, apalagi tadi tidak jelas yang dikonsumsi.
3: Selamat siang. Balai Besar POM di Denpasar mengimbau masyarakat waspada terhadap obat setelan yang dijual tanpa izin resmi. LBH Apik Bali mendesak penguatan sosialisasi aturan hukum dan perlindungan korban hingga tingkat desa. Dari HM Huruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Rabu 23 September 2026 bersama saya, Hab Sarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali tentang Balai Besar POM Denpasar mengimbau masyarakat waspada terhadap obat setelan yang dijual tanpa izin resmi. Data Kerawatan Kejahatan Obat dan Makanan mencatat sedikitnya 205 kasus terkait obat setelan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
2: Focus group discussion ini tujuannya adalah untuk tentunya menguatkan kolaborasi ya, dan
5: peredaran obat setelan ilegal menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan obat dan kesehatan masyarakat. Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan periode 2022-2025 mencatat sedikitnya 205 kasus terkait obat setelan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Balai Besar POM di Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, mengatakan obat setelan tidak dapat dijamin keamanan, khasiat, dan mutunya karena umumnya tidak mencantumkan informasi penting mengenai komposisi, indikasi, aturan pakai hingga tanggal kedaluwarsa. Hal tersebut disampaikan dalam fokus grup discussion bertajuk Obatku Aman, Masyarakatku Sehat, bersama kita cegah peredaran kesediaan farmasi ilegal atau obat setelan di Aula Bima Kantor Balai Besar POM di Denpasar kemarin.
2: Mari masyarakat agar memilih obat yang akan dikonsumsi dengan bijak gitu ya. Sebenarnya memang ada suatu medikasi, tapi dipastikan bahwa obat-obat yang digunakan dengan cara suatu medikasi atau pengobatan sendiri itu betul-betul dipastikan memang sesuai memang untuk penyakit yang diderita gitu ya. Jangan kemudian mengkonsumsi secara sembarangan, apalagi tadi tidak jelas yang dikonsumsi. Karena kalau obat resmi kan ada tuh etiketnya, ya itu agar dibaca sebenarnya ini penggunaannya untuk apa, dan obat yang untuk suami dikasih adalah tentu obat golongan bebas gitu ya, bebas terbatas mungkin bisa, tapi dengan peringatan kalau obat keras kan tidak boleh. Nah itu memang ada pembagian seperti itu.
5: Ia menjelaskan obat setelan merupakan campuran beberapa tablet atau kapsul yang dikemas menjadi satu yang biasanya ditawarkan untuk mengatasi keluhan atau penyakit tertentu. Hasil pengawasan menunjukkan obat setelan dapat mengandung berbagai jenis obat keras, diantaranya antibiotik, analgesik, serta obat keras lainnya.
2: Ya, ini sebenarnya obat setelan ini kan fenomena yang terjadi, yang beredar karena tadi ya modusnya adalah menarik konsumen dengan iming-iming gitu ya, misalnya ini ada obat sakit gigi, di dalamnya tidak ada, dia tidak dikemas resmi, dia ilegal karena dalam plastik saja. Nah itu pengawasan yang kami lakukan kan secara menyeluruh.
5: Menurut Ngurah Bagus, tingginya penggunaan obat setelan dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya anggapan bahwa obat tersebut lebih manjur dan lebih cepat menyembuhkan, harga yang lebih murah dan mudah diperoleh tanpa konsultasi dokter, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan formal. Karena itu penanganan peredaran obat setelan membutuhkan pendekatan multidisiplin berbasis data dengan melibatkan pemerintah, sektor kesehatan, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain pengawasan, Balai Besar POM di Denpasar juga mendorong peningkatan edukasi masyarakat serta komitmen dan tindak lanjut lintas sektor untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Bali dari risiko obat ilegal, khususnya obat setelan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Kemajuan teknologi membuat aktivitas masyarakat semakin banyak berlangsung di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, berbagai modus kejahatan cyber juga terus berkembang dan mengincar pengguna internet.
6: Kita harus tenang dan harus tahu nih, apa yang harus dilakukan? Karena ketika situasi panik, dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
7: Kejahatan cyber terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan internet dan platform digital. Modusnya semakin beragam, mulai dari penipuan online, pencurian data, perjudian online, hingga kejahatan yang memanfaatkan media sosial. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Diah Ratnasari Haryanto mengatakan, penipuan online menjadi salah satu bentuk kejahatan cyber yang banyak terjadi saat ini. Masyarakat perlu memahami bahwa kejahatan di ruang digital dapat memiliki berbagai bentuk dan tidak terbatas pada pencurian data.
6: Untuk mengenali begitu, kita harus cari tahu dulu definisi daripada apa sih cybercrime. Kalau dulu istilahnya dengan kejahatan mayantara atau kejahatan dunia maya begitu yang sering. Tapi sekarang kalau kita lihat fenomena, saya menambahkan karena tadi pagi iseng saya harus mengecek dulu data perkembangannya. Lalu di sini ada judi online, ini jenisnya banyak. Nanti kita mungkin bicara contoh ya. Ada prostitusi online dan yang lain yang paling sering ada perdagangan orang dan lain-lain, banyak sekali jenisnya bicara tentang online. Tapi paling sering nih sekarang penipuan online.
7: Dr. Dia mengingatkan masyarakat agar tidak panik ketika menghadapi modus kejahatan cyber, termasuk saat menerima tautan atau pesan mencurigakan. Sikap tenang diperlukan agar masyarakat dapat menentukan langkah yang tepat dan tidak semakin terjebak dalam modus pelaku.
6: Kepada masyarakat yang pertama, meskipun kita sudah artinya kita sudah tahu, kita sudah paham bagaimana caranya untuk berhati-hati begitu ya, untuk penggunaan segala macam yang berkaitan dengan internet ataupun media-media elektronik yang kaitannya dengan cybercrime ini ya, mungkin selalu bersikap tenang gitu dalam situasi apapun, dan meskipun tidak sengaja artinya menekan tautan atau mengirim atau segala macam yang terkait dengan modus banyak sekali sekarang ya, itu harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan, karena ketika situasi panik dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
7: Masyarakat juga diimbau lebih berhati-hati dalam menggunakan internet dan media elektronik. Kewaspadaan terhadap tautan, pesan, serta permintaan data pribadi menjadi bagian penting untuk mencegah menjadi korban kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Hari Maritim Nasional menjadi momentum untuk mengoptimalkan potensi Laut Bali sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia maju. Pengelolaan sumber daya laut dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, nelayan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
8: Di dalam kita memanfaatkan potensi laut yang ada.
5: Momentum Hari Maritim Nasional menjadi pengingat pentingnya mengoptimalkan potensi Laut Bali sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia maju. Pengelolaan sumber daya laut dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, nelayan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteja mengatakan, Bali memiliki potensi besar di sektor kelautan baik dari perikanan tangkap maupun pariwisata bahari. Menurut Suteja, potensi tersebut harus dikelola secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut dan keberadaan nelayan kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari sumber daya pesisir.
8: Di dalam kita memanfaatkan potensi laut yang ada, tentunya kan kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada, kemudian dari pemerintah, kemudian nelayan, termasuk juga nelayan kecil dan pengusaha ikan tangkap yang pengusaha besar di bidang kelautan, nah, itu tentunya harus saling bersinergi.
5: Ia menilai pengelolaan sumber daya laut juga membutuhkan aturan penangkapan yang lebih disiplin. Pengaturan tidak hanya sebatas larangan menangkap ikan yang dilindungi, tetapi juga mencakup jenis ikan, ukuran ikan yang boleh ditangkap untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan. Selain itu, optimalisasi potensi Laut Bali, kata Suteja, juga harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kawasan konservasi. Pemerintah dinilai perlu memastikan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi benar-benar terlindungi dari aktivitas yang dapat merusak ekosistem.
8: Kalau memang udah wilayah konservasi itu supaya benar-benar untuk dilindungi, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di wilayah konservasi juga mestinya ada pelarangan, dan kalau ada yang melanggar tentunya harus ditindak.
5: Ia juga mendorong kolaborasi pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kelautan, termasuk perlindungan dan pemulihan terumbu karang. Ia menambahkan sinergi berbagai pihak diperlukan agar potensi Laut Bali dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sekaligus tetap terjaga bagi generasi mendatang. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sebagian besar masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada laut, termasuk para nelayan dan masyarakat pesisir. Namun, kehidupan nelayan saat ini diharapkan berbagai tantangan, mulai dari perubahan cuaca dan laut, ketersediaan ikan, pencemaran, hingga kebutuhan akan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Skorobet bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Bali, serta masyarakat pesisir, Iwayan Loke.
9: Baik Pak Wayan Loka, bagaimana Pak kondisi kehidupan nelayan Bali saat ini Pak? Serta apa tantangan utama yang dihadapi nelayan dalam melaut Pak?
10: Menurut saya, yang apa yang kita alami dan amati bersama secara menyeluruh tentang nelayan, sudah barang tentu besar perubahannya, terutama terkait dengan sosial ekonominya. Terutama mengenai masalah tangkapannya, terus terkait dengan peralatannya, terkait dengan tempat tambatan perahu. Namun menurut kita nelayan itu masih di posisi yang dapat dikatakan pasif, Pak. Pasif dalam artian bukan dalam arti dia berpandangan pendek, Pak. Kita sebagai nelayan pesisir dengan adanya benturan-benturan konflik horizontal di antara kita, belum adanya bencana-bencana alam yang akibatnya kita semua rugi, terutama sampah, terutama oknum investor yang menggusur-gusur kita, di mana sebagai tempat perahu, jukung kita dan lain sebagainya, itu perlu mendapatkan perhatian yang serius saat ini dan untuk kedepannya pula. Kita nelayan yang kita tahu bahwa di Bali sudah ada Perda Krama Bendige yang sudah diinikan, diketok palu dari tahun 2017 kalau nggak salah, nomor 11 tentang Bendige. Sampai saat ini pergubnya belum ada, juknisnya. Secara pelaksanaan berarti nelayan masih dimarginalkan dalam hal ini karena tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah utamanya.
9: Lantas apa Pak yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita, Bersatu untuk Laut Berdaulat untuk Indonesia Maju, serangkaian dengan Hari Maritim Nasional 2026 ini Pak?
10: Nelayan adalah surga kita, bukan rumah kita. Yang jelas apa yang membuat kita bahagia, karena saya rasakan dari kecil sebagai masyarakat pesisir, tahulah kenangan-kenangan indah yang tidak dapat kita lupakan. Mohonlah untuk ke depan, mari kita bersatu padu seperti laut, jangan mengandaikan bahwa laut itu sebagai pemisah, tapi pemersatu, kan gitu, sesuai dengan tema hari ini. Namun yang saya minta, mohonlah dalam hal ini regulator pemerintah jangan hanya mengesahkan, namun tidak pernah mengimplementasikan dan menindaklanjuti apa yang menjadi harapan kita semua. Itu mohon terkait dengan kearifan lokal genius yang kita miliki di Bali, itu ada Perda Krama Bendige yang sudah 2017 sudah diketok palu dan dikeluarkan, namun sampai sekarang keputusan gubernur pergubnya belum sampai saat ini. Ini yang saya sayangkan, mohon sesegera mungkin mari kita mulai dari kecil sampai ke besar, apalagi kita pariwisata yang harus selalu menciptakan sabta pesona, keindahan dan keramahan dan juga kebersihan itu sendiri.
9: Baik, terima kasih informasinya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Bali serta Masyarakat Pesisir Iwayan Loka.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Melek Digital menjadi program inisiasi Kementerian Komunikasi dan Digital mewujudkan inklusi digital yang merata dan setara. Program ini disambut positif dengan harapan menjangkau kelompok rentan yang disokong pilar literasi digital.
11: pelatihan-pelatihan agar juga melek digital. Nah, ini juga tentu sangat mendukung program dari pemerintah pusat.
12: Inklusi digital yang merata dan setara bukan sekedar kecanggihan teknologi, namun memastikan masyarakat tanpa terkecuali memperoleh akses yang aman di dunia digital. Inklusi seyogyanya juga melibatkan semua elemen masyarakat dengan kepastian akses yang memberdayakan kesejahteraan. Hal itu melandasi Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menginisiasi melek digital mewujudkan inklusi digital yang merata dan setara. Dosen Undiknas Denpasar Dr. Igusti Ngurah Widya Hadisaputra dikonfirmasi RRI di Denpasar menyambut baik program strategis Kemkomdigi tersebut. Menurutnya, program melek digital menjadi wujud inklusi digital yang memberdayakan masyarakat secara merata. Ia menekankan inklusi digital merata dan setara juga wajib disokong pilar literasi digital yang menyangkut ketersediaan akses, kecakapan, etika pemanfaatan, dan budaya digital yang menghasilkan output positif. Program ini diharapkan menjangkau kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah tertinggal dengan mengedepankan pilar literasi digital.
11: Komdigi juga memiliki berbagai macam inisiatif dan juga strategi untuk meningkatkan melek digital. Ya.
12: Sementara Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Iketut Agus Indra Diatmika Eskom Mkom mengatakan, program melek digital khusus di Kota Denpasar diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya Detik Festival wujud dari perkembangan Smart City dan inovasi teknologi yang menjadi bagian dari melek digital. Agus Indra Diatmika mengatakan Pemkot juga fokus pada pelatihan-pelatihan literasi digital agar masyarakat cakap mengakses, memanfaatkan teknologi, dan aman di dunia digital di tengah pesatnya transformasi teknologi.
13: Nah, kami bersama semua elemen, ada komunitas, ada universitas, melaksanakan workshop. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan di situ untuk meningkatkan skill-skill terkait dengan teknologi.
12: Program melek digital menjadi langkah pemerintah mewujudkan inklusi digital yang merata. Upaya ini difokuskan pada penguatan 4 pilar literasi digital yakni kecakapan, etika, keamanan, dan budaya digital yang menjangkau kelompok rentan. Dengan melek digital berbasis pilar literasi digital, masyarakat diharapkan mendapatkan akses yang adil dan aman memanfaatkan serta merancang teknologi di era digital. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: LBH Apik Bali mendesak penguatan sosialisasi aturan hukum dan perlindungan korban hingga tingkat desa. Hal ini guna memastikan masyarakat memahami hak-hak hukumnya saat menghadapi kasus kekerasan.
14: Berbagai perangkat hukum nasional termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS telah mengatur mekanisme penanganan, perlindungan hingga pemulihan bagi korban. Namun penerapan aturan tersebut di tingkat masyarakat masih menghadapi kendala karena belum seluruh warga memahami hak hukum dan prosedur pelaporan yang aman. Direktur LBH Apik Bali Luhputu Anggraini kepada RRI mengatakan penyebarluasan informasi hukum perlu diperkuat hingga ke tingkat desa agar masyarakat mengetahui persoalan hukum di sekitarnya, serta memahami aturan yang dapat digunakan untuk mendapatkan perlindungan.
15: Secara substansi hukum itu sudah sangat lengkap ya. Banyak sekali undang-undang nasional yang sudah mengatur, cuma mungkin banyak yang belum tersosialisasikan, banyak yang belum tahu. Jadi kalau saya kan, kami ya sebagai LBH Apik Bali ya, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, kami selalu berusaha menyuarakan ini.
14: Menurutnya pemahaman terhadap aturan hukum perlu diikuti dengan penguatan peran masyarakat di tingkat desa. Dengan demikian, warga tidak hanya mengetahui hak-haknya, tetapi juga dapat berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekitar. Ia mendorong gerakan masyarakat sadar hukum terus diperkuat melalui sosialisasi dan penyebarluasan informasi secara berkelanjutan.
15: Karena undang-undang sangat jelas mengatur. Dan sekarang ini ya masyarakat harusnya mulai bergerak juga untuk lebih memperkuat gitu ya. Ketika ada sosialisasi seperti ini, mungkin penyebar luasan itu lebih dibutuhkan atau lebih penguatan-penguatan agar masyarakat pun terlatih untuk mencegah kekerasan seperti itu.
14: Penguatan sosialisasi hukum hingga tingkat desa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak hukum serta mendorong kemampuan warga dalam mencegah kekerasan sejak dini. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Sistem multibar dalam organisasi advokat membutuhkan aturan etik yang seragam dan mekanisme pengawasan yang mampu menjangkau seluruh organisasi. Pemboran regulasi dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga kehormatan profesi advokat.
16: jelas seseorang advokat melakukan suatu kesalahan, kita sudah bisa menerapkan pahamannya atas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat.
17: Sistem multibar dalam organisasi advokat dinilai perlu diikuti pembenahan regulasi, khususnya terkait standar etik, keanggotaan, dan mekanisme pengawasan lintas organisasi. Persoalan tersebut menjadi bagian dari kajian disertasi Dr. Erwin Siregar, SHMH, dalam sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Selasa kemarin. Erwin menjelaskan kebebasan berorganisasi advokat merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Namun kebebasan tersebut tetap membutuhkan pengaturan agar tidak mengabaikan tanggung jawab etik dan profesional dalam menjalankan profesi advokat.
16: Di Indonesia sekarang ini ada yang ingin mempertahankan sistem single bar, sementara yang lain ingin tetap di multibar. Hanya saja di pasal 28 jelas itu kita bebas untuk membentuk organisasi, tetapi kebebasan itu tidak absolut. Memang sih di dalam keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2006 yang terbaru itu sudah jelas bahwa sistem Indonesia sekarang ini adalah multibar.
17: Menurut Erwin, banyaknya organisasi advokat dengan kode etik dan mekanisme penegakan masing-masing berpotensi menimbulkan persoalan ketika seorang advokat berpindah organisasi setelah menerima sanksi etik. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya standar etik bersama yang dapat diterapkan lintas organisasi.
16: Di negara Vietnam itu banyak sekali organisasi advokat. Tetapi ketika mereka bermasalah, mereka mempunyai kode etik yang satu dewan kehormatan, satu dewan pengawas. Sehingga meskipun banyak organisasi seperti yang diharapkan oleh pasal 28 Undang-Undang 45, tapi kenyataannya ketika seseorang advokat melakukan suatu kesalahan, kita sudah bisa menerapkan pahamannya yang pantas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat.
17: Erwin menawarkan pembentukan Dewan Pengawas dan Kehormatan Advokat Nasional yang independen sebagai lembaga pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan kode etik advokat secara nasional. Ia berharap hasil penelitian dan rekomendasi dalam disertasinya dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi profesi advokat.
18: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, semangat anak muda Bali untuk mengharumkan nama daerah mendapat dukungan langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam audiensi di Jaya Sabah Denpasar kemarin, Koster menerima jajaran tim Bali United U13 yang akan mewakili Bali pada ajang nasional Piala Suratin Seri Nasional. Sebanyak 25 pemain dan 5 official akan membawa nama Bali dalam kompetisi tersebut. Di hadapan para pemain muda, Koster memberikan dukungan sekaligus doa agar mereka mampu tampil maksimal dan menjadikan kesempatan bertanding di tingkat nasional sebagai pengalaman berharga dalam perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Gubernur Wayan Koster juga memberikan bantuan dana sebesar 45 juta untuk mendukung keberangkatan dan perjuangan tim Bali United U13 di ajang nasional tersebut. Manajer Bali United U13, Alit Wardika, menegaskan dukungan tersebut akan dijawab dengan kerja keras seluruh tim. Para pemain akan berjuang sekuat tenaga agar dapat memberikan hasil terbaik sekaligus menjaga nama baik Bali di kompetisi nasional. Kita beralih ke berita selanjutnya. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, menjalani debutnya pada Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship 2026 di Bangkok, Thailand. Gading turun di kelas 75 kg dengan fokus menampilkan performa terbaik dan membidik podium 3 besar.
19: Harapan saya ya pasti buat menampilkan yang terbaik aja ya. Buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia.
20: ASEAN Bodybuilding and Physique Sports Championship atau Kejuaraan Binaraga dan Fisik Tingkat Benua Asia tahun 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga asal Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading Darmawan kepada RRI mengatakan, pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
19: Harapan saya ya pasti buat penampilan yang terbaik aja ya. buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target 3 besar itu.
20: Gading menegaskan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yakni menembus podium 3 besar. Ia juga memilih fokus pada penampilan sendiri dan berupaya menunjukkan versi terbaik dirinya di atas panggung.
19: Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium 3 besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
20: Selain Komanggading Darmawan, atlet PBFI Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Yosua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
3: Dan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di Wotap Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Balai Besar POM di Denpasar mengimbau masyarakat waspada terhadap obat setelan yang dijual tanpa izin resmi. LBH Apik Bali mendesak penguatan sosialisasi aturan hukum dan perlindungan korban hingga tingkat desa. Mewakili tim redaksi, saya Hab Sarina Choa bersama redaktur Nyoman Kasih mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Apakah Anda pernah merasa lelah saat bangun di pagi hari, padahal sudah tidur beberapa jam? Atau pernah merasa sangat mengantuk di sela-sela rapat di siang hari? Tenang, kita tidak sendirian. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang harus dilakukan agar tubuh terasa lebih berenergi sepanjang hari. 1. Jangan menunda waktu bangun. Tidak bisa diingkari, bunyi alarm di pagi hari memang menyebalkan. Alih-alih membuat kita bangun dengan segar, mematikan alarm terkadang justru membuat kita lebih sulit untuk bangun. Apalagi banyak orang yang justru tidak sadar sedang mematikan alarm sampai akhirnya mereka bangun dan menyadari bahwa mereka sudah terlambat. Jangan menunda waktu bangun, jika perlu kita bahkan tidak harus menggunakan alarm sebagai pengingat waktu bangun. Dengan begitu secara alami, jam biologis pun akan tertata dan kita bisa bangun dengan lebih banyak energi. Yang kedua, minum air. Sebagian besar dari kita paham akan pentingnya minum air demi menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Namun sejatinya, minum air di pagi hari juga bisa memberikan manfaat bagi sistem pencernaan serta energi untuk sepanjang hari. 3. Pilih sarapan yang tepat. Mengonsumsi sarapan yang tepat dan sehat memberikan tubuh kita energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap berenergi sepanjang hari. Kita bisa mengonsumsi karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Ini akan membantu keseimbangan gula darah sepanjang hari yang menjaga kita tetap berenergi. Yang terakhir, berolahraga. Memulai hari sambil berolahraga adalah salah satu cara terbaik untuk menyegarkan tubuh sekaligus memberi asupan energi sebelum kita kembali beraktivitas. Kita bisa melakukan senam agar tubuh lebih berenergi sepanjang hari serta membantu tubuh membakar lebih banyak kalori.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari www.comdigi.go.id, beredar video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan Kemenkeu dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar melalui nomor telepon tercantum di video. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara yang dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan hibah tersebut. Mari kita cek faktanya. Setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi Artificial Intelligence AI Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video ini terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Ditelusuri juga akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenku. Video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake. Tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenku juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Yan, huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Dewo, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya.
2: Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Yes, bumi ternyata makin padat ya. Sampai ada 4 orang dipastikan siap angkat kaki. Menuju kemana? Menuju stasiun luar angkasa internasional. Lewat misi Crew 13 yang membidik peluncuran 1 Oktober mendatang. Waduh, dunia makin padat ya katanya ya. Ya, selanjutnya pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Rabu 23 September 2026 pukul 2:26 bersama saya Hapsarina Choa. Untuk informasi lengkap para astronot dan misi ilmiah mereka sudah bisa dipastikan langsung di rri.co.id. Terus bersama Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk sajian informasi serta inspirasi terpercaya. Sementara lagu favorit siap diputar berikutnya. Kami hadirkan dari Fabio Asyar dengan mana tadi dia? Oh, itu dia. Mabuk Asmara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
3: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Acie, anak baru ya.
2: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau

0: tahu zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Bu, jangan pakai di sini.
3: Alah, bentar aja aku bang.
2: Tapi bu.
3: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
2: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
3: Alah.

0: Yes, when we were young. Kalau dulu masa muda, memori Anda apa? Ya, itu penutup track kita untuk kali ini ya. Pas banget nih menemani sisa hari Anda. Penutup sore ini simple aja. Kerjaan memang pastinya gak ada habisnya sih. Tapi jam kerdap, kerja ini pasti ada akhirnya. Oke, saya Hab Sarina coba pamit undur dulu dari Denpasar sore ini di Rabu 23 September 2026. Tapi jangan kemana-mana, kawan saya Dharma Chandra sudah siap menemani Anda nanti di selanjutnya Denpasar sore ini sampai malam nanti. Dan juga Suara Nusantara.
1: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber tertentu.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
3: Kilau Pancasila,

Tunggu apa lagi dari Nyoman Powell? Ya, tunggu apa lagi ya? Tunggu pulang, udah sore soalnya ya. Walaupun begitu ya, saya dirangkai di pasar sore hari ini, Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, di mana tengah cuaca saat ini di Hayamuru 70 sendiri ya, di RR Pro 1 Denpasar ini sudah mulai mendung nih pendengar ya. Dan juga sebagai informasi ya, sebagai pembuka ini, kalau saya cek informasi dari info BMKG terkait peringatan cuaca dini, ini ada potensi hujan sedang lebat ya, hujan sedang dan lebat disertai kilatan petir ini di beberapa tempat seperti Kabupaten Tabanan, lalu bisa meluas ke Tabanannya sendiri, bisa meluas di daerah Tabanan, Marga, Penebel, Batu Riti, lalu Kabupaten Badung di Mengwi, Abian Semal, Petang, lalu Kabupaten Gianyar di Ubud, Tegal Lalang, dan Payangan dan sekitarnya. Ini diperkirakan sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, pendengar. Jadi memang untuk Anda para pendengar saat ini mungkin sedang siap-siap untuk pulang ya, atau mungkin dalam perjalanan pulang gitu. Jadi siapkan diri Anda, mungkin saat ini belum terlihat hujan begitu, tapi bisa saja berpotensi nanti akan hujan. Karena sekali lagi kalau kami lihat dari Hayamuru 70 di dari studio Pro 1 Denpasar ini memang terlihat sudah mendung ya dari arah utara begitu. Dan semoga bisa apa namanya, untuk Anda yang mungkin daerahnya beberapa tempat yang memang cukup sering dilanda hujan, semoga tetap aman ya para pendengar ya. Ya, hujan itu membawa keberkahan juga ya, apalagi kemarin kan cukup panas dan kering juga seperti itu ya. Semoga bisa membawa keademan sih, keademan. Semoga lebih merasa lebih adem hati dan jiwa Anda. Nah, biar lebih adem lagi ya, masih juga dengan suasana hati yang agak ngantuk karena udah mau pulang gitu ya. Saya akan menemani dengan lagu-lagu dan informasi lainnya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Waktunya kentongan.
2: Sebanyak 87% kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah yang menyebar dengan cepat. Penghuni rumah hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk menyelamatkan diri saat api mulai berkobar. Banyak penyebab kebakaran di rumah, namun yang sering diberitakan media adalah korsleting listrik. Faktanya, kabel listrik yang rusak memang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Kabel yang pecah dan instalasi listrik yang sudah tua atau penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai standar bisa memercikan api ke permukaan benda yang mudah terbakar.
3: Lalu gimana dong?
4: Periksa kabel listrik secara rutin untuk memastikan bentuknya masih baik. Segera ganti kabel yang kondisinya sudah tidak layak.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yeah, Love Me Like You Little Mix ya. Sudah mengudara untuk Anda para pendengar yang saat ini dalam perjalanan atau mungkin sudah di rumah begitu ya. Atau masih di kantor nih, ngantuk rasanya nih. Gak apa-apa ya, saya masih menemani nih, saya Dharma Chandra sampai jam 8 malam ya. Dan juga ada informasi Anda untuk yang mungkin saat ini mungkin lagi nongkrong gitu ya. Karena sore-sore kan biasanya nongkrong menjelang pulang tuh nongkrong dulu tuh gitu. Dan rasanya tuh kayak apa ya, capek gitu, mau cepat pulang gitu ya. Gak selalu tentang ketika Anda sedang bekerja bersama begitu ya, tapi saat nongkrong juga gitu. Nah ini kalau saya cek di rr.co.id, memang kadang tuh kita juga ngerasa ketika nongkrong itu ngerasa tiba-tiba mau pulang cepet-cepet gitu, kayak mau pulang aja deh gitu. Dan walaupun gak ada masalah ya sama teman tongkrongan kita, nah ini sebenarnya sering disebut juga sebagai social battery low ya, istilah baru juga nih untuk Anda ya. Jadi memang istilah ini menggambarkan ketika Anda merasa energi mental atau emosional itu terkuras habis ya setelah Anda berinteraksi dengan banyak orang. Nah ini bukan merupakan diagnosis psikologi secara resmi ya, dan ini memang pengalaman yang merasa lelah setelah banyak sosialisasi ini hal umum pendengarnya, karena berkaitan dengan prevensi kepribadian. Ini kalau misalkan kami cek lagi dari Cleveland Clinic, ini tingkat stimulasi lingkungan dan kebutuhan seseorang terhadap ketenangan ini juga berpengaruh terhadap kondisi yang disebut kan tadi ya, low battery sosial lah seperti itu. Nah ini juga indetek dengan orang yang cenderung introvert. Jadi orang introvert ini biasanya mendapatkan kembali energinya melalui waktu sendiri atau lingkungan yang lebih tenang ya. Tapi namun kondisi ini juga dipengaruhi oleh respon sosial orang yang berbeda-beda ya. Jadi kembali ke masing-masing seperti itu. Nah menariknya, kondisi ini bukan berarti seseorang tidak menikmati kebersamaan dengan teman tongkrongan, hanya saja ini seseorang membutuhkan ruang untuk beristirahat dan juga mengembalikan energinya seperti itu. Jadi memang seseorang yang ingin cepat pulang dari ketika nongkrong atau berkumpul lah seperti itu ya, bukan berarti antisosial. Jadi ada perbedaan nih antara butuh waktu untuk sendiri atau memulihkan energi dengan menghindari hubungan sosial secara terus-menerus. Nah, jadi kalau misalkan Anda saat ini sudah mulai low bat nih baterai sosialnya gitu, nggak perlu maksain diri ya untuk menjadi orang paling aktif gitu, tiba-tiba wah gitu. Tidak harus ya. Bisa Anda jeda terlebih dahulu diri Anda sendiri, cari tempat yang lebih tenang dan kurangi durasi nongkrong atau berkumpul begitu untuk mengatur energi. Jadi tidak harus merasa bersalah juga ya para pendengar, jadi nggak perlu maksakan diri untuk terus bertahan agar bisa diterima seperti itu. Ya sosialisasi memang penting sekali para pendengar, tapi harus diketahui juga kapan waktunya berhenti sejenak dan istirahat, karena itu adalah bagian dari menjaga keseimbangan diri sendiri. Bagaimana nih ya, apakah Anda termasuk orang yang cepat habis terkuras baterainya, baterai sosial, atau mungkin Anda baterainya sudah over begitu jadi overreaktif terhadap lingkungan, jadi wah aktif terus seperti itu. Apapun itu ya, jika memang berkelanjutan Anda harus bisa memeriksakan diri sendiri. Jangan self diagnosa atau diagnosa diri sendiri, kayaknya aku orang introvert banget ya, kayaknya aku tiap hari baterainya habis karena ini. Tidak ya, tidak semua hal harus dicek secara diri sendiri. Anda bisa konsultasi jika memang itu terus menerus dan merasa lelah. Bisa saja aktivitas fisik itu berpengaruh terhadap kondisi diri Anda sendiri. Oke, okay? Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian di pasar sore hari ini hingga 8 malam waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Should be small.

Ya, oke. Okay. Virtual insanity ya. Aduh, memang virtual insanity itu ada harus kita waspadai ya. Karena dunia virtual itu pasti ada aja yang bisa membuat kita apa ya? Wah, luar biasa sekali gitu di dunia virtual gitu ya. Tapi tidak hanya di dunia virtual, dunia nyata seperti dunia olahraga yang sedang terjadi di Asian Games ini di Jepang ya. Ada informasi yang saya dapatkan juga dari Antara News, yaitu tentang perenang Indonesia, yaitu Nadia Aisyah Nurasmi. Ini gagal menembus babak final atau 10 besar nomor 100 meter gaya kupu-kupu Putri Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Setelah menempati posisi ke-16 dalam babak penyisihan di Tokyo Aquatic Center pada hari Rabu baru saja. Dan ini memang berdasarkan statistik penyelenggara, ini Nadia mengemas waktu 1 menit 2,61 detik, sedangkan peringkat ke-10 ditempati wakil Hong Kong Hoi Ching Yeung yang membukukan 1 menit 0,73 detik. Jadi memang gagal untuk perenang Indonesia dan hampir saja masuk ke final. Tidak apa-apa, semoga nanti kontingen-kontingen yang lainnya bisa menambah pedali. Dan ternyata kekalahan itu pun juga disusul oleh badminton putri ya, yang sebelumnya ini Mutiara Ayu Puspitasari ini kalah dari Chen Yufei di semifinal badminton Asia Games 2026. Nah, Indonesia ini kalah 0-3 dari China dan gagal ke final dan mendapatkan medali perunggu. Nah, sebelumnya ini bermain di Court 2 Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari Rabu pada pagi sebelumnya ya. Ini Mutiara membawa beban ya karena ketertinggalan Indonesia atas Cina dengan skor 0-2. Sebelumnya Putri Kusuma Wardani dan pasangan Rahel Alessia Rose Febi Setianingrum ya, ini sudah lebih dulu kalah ya. Jadi Muti akhirnya juga kalah 15-21, 12-21 melawan Chen. Ya, Muti sebelumnya sempat memberikan perlawanan dan perolehan poin pun ketat sampai skor 8-8 sebelumnya. Nah, sebelum wakil Indonesia sebelum dari wakil Indonesia tertinggal dari tunggal Cina, dan akhirnya dari wakil Cina Chen ini kemudian bisa bangkit dan merebut kemenangan 2-1 15, dan di game kedua tunggal Cina ini makin mendominasi dan unggul 11-9 saat interval dan memastikan kemenangan 2-1 12 atas Muti. Dan sekali lagi hasil ini membuat Indonesia kalah 0-3 dari Cina untuk badminton atau bulu tangkis, dan tim bergu putri ini gagal ke final tapi berhak mendapatkan medali perunggu. Tidak apa-apa ya. Dan beri apresiasi untuk para atlet Indonesia yang sedang berlaga di Asian Games di Jepang. Dan semoga nanti kedepannya bisa membawa medali-medali lainnya ya. Gitu. Masih ada berbagai informasi juga nanti akan kami sampaikan. Dan informasi badminton tadi juga kami kutip dari Detik Sport juga. Dan juga saya infokan juga para pendengar, nanti kurang lebih jam 16.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 sore.

kita juga ada program Bincang Suara Nusantara bersama Dompet Sosial Madani. Ya, nanti kita akan membahas terkait banyak hal, khususnya tentang saudara-saudara kita yang sebelumnya terkena musibah di Nusa Tenggara Timur. Dan kita akan mendengar atau membicarakan terkait hal kebaikan atau jejak yang sudah dilakukan oleh tim dari Dompet Sosial Madani seperti apa. Nanti kita akan sharing-sharing juga di sana ya. Seperti apa sih yang dilakukan atau program dari tim DSM sendiri dari Bali untuk Nusa Tenggara Timur. Nanti yang mau bergabung atau tanya-tanya boleh chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161 untuk pesawat telepon kami ya. Dan kurang lebih nanti jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Para pendengar jam kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, kembali di 105,2 MHz RR Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Para pendengar ya, hari ini seperti saya infokan ya, kurang lebih jam 4 sore kita akan membicarakan terkait ada jejak-jejak kebaikan dari Bali untuk Nusa Tenggara Timur, yang memang kalau kita berbicara terkait kebaikan ya para pendengar ya, jarak ya sekali lagi ini tentu bukan menjadi batas ya. Dan dari Bali ini sebuah kepedulian ini bisa berjalan jauh ya, melewati perjalanan dan berbagai tantangan hingga akhirnya bertemu dengan masyarakat yang membutuhkan untuk saudara-saudara kita khususnya di Nusa Tenggara Timur yang beberapa waktu lalu memang sempat ada bencana juga seperti itu. Nah, lalu seperti apa nih perjalanan dari DSM Bali membawa kepedulian dari Bali menuju Nusa Tenggara Timur? Apa yang ditemui di lapangan dan cerita apa nih mungkin yang nanti akan disampaikan, mungkin nanti kita akan sharing-sharing juga di sini ya. Bersama saya Dharma Chandra dalam program Suara Nusantara bersama Dompet Sosial Madani edisi Rabu 23 September 2026 akan membahas jejak kebaikan dari Bali untuk Nusa Tenggara Timur. Dan tentu saja di Studio Pro 1 Denpasar saat ini sudah hadir narasumber yang akan membantu membahas atau mungkin akan sharing-sharing pada hari ini. Sebelumnya yang pertama ada Bapak Amuflihin Amin. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, luar biasa sekali ini ya. Oke, dan ada Bapak Arif Widodo. Selamat sore Pak.
2: Selamat sore Mas.
0: Aduh, dan juga terakhir Bapak Nico Febrianto. Selamat sore Pak.
3: Selamat sore.
0: Oke, sehat semua nih Pak ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Nanti kita akan coba membahas sering-sering nih Pak ya, terkait apa yang terjadi sebelumnya dan seperti apa sih yang ada di Nusa Tenggara Timur, khusus dari tim DSM yang mungkin sempat melihat lokasi langsung, secara langsung ataupun tidak langsung, seperti itu ya. Dan juga untuk para pendengar yang saat ini mungkin sedang mendengar di 105,2 MHz, bisa Anda dengarkan juga di 99,5 MHz untuk Singaraja dan sekitarnya, dan di 100,9 MHz untuk Karangasem dan sekitarnya. Dan tentu saja, siaran kami ini juga live langsung dari Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Oke, dan nanti yang mau bertanya-tanya boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Nah, tadi sebelumnya kita berbicara terkait Nusa Tenggara Timur nih Bapak ya. Ya, nanti mungkin bisa saling sharing-sharing ya. Ketika sebelumnya kita tahu sendiri ya, kabar gempa ya di Nusa Tenggara Timur ini terdengar juga, dan juga kondisi masyarakat tentu saja kan menjadi perhatian banyak pihak nih Bapak. Nah, ini tentu ini ada dorongan juga nih Pak ya dari tim DSM nih. Apa mungkin sebelumnya dari latar belakang sendiri dari DSM Bali ini memutuskan untuk turun langsung membantu masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur? Mungkin boleh dimulai dari Bapak Amin mungkin.
2: Baik, terima kasih sebelumnya di Chandra yang sudah memberikan kesempatan kepada kami tim DSM yang memang beberapa waktu yang lalu kita turun langsung di daerah bencana.
0: Okay.
2: Jadi salah satu latar belakang yaitu karena memang lembaga kami itu salah satu konsennya itu adalah di kebencanaan.
0: Okay.
2: Artinya setiap kali ada bencana di tanah air ya, khususnya itu kita akan bahu-membahu terus kemudian kita juga sinergi dengan beberapa lembaga untuk bisa membantu saudara kita yang terkena bencana. Jadi ini misi sosial kemanusiaan. Kepada itu mungkin dari teman bisa menambahkan.
0: Boleh
2: ya, silakan Pak Arif.
4: Ya. Oke, baik. Seperti dikatakan Pak Hamim tadi bahwa memang lembaga kami salah satu konsennya memang adalah di kebencanaan. Tentunya dengan adanya bencana yang ada di NTT ini juga kami turut prihatin dan istilahnya menggugah hati kami juga secara lembaga. Itu juga turut prihatin dan kami juga menggalang dana kepedulian masyarakat untuk istilahnya membantu meringankan beban bagi para penyintas di NTT.
0: Oke. Dari semua hal yang tadi ya, yang sempat di sharing tadi, ini berarti prosesnya bagaimana nih Pak, dari persiapan dan perjalanan tim DSM Bali hingga akhirnya tiba di lokasi juga nih? Mungkin Bapak Niko mau menyampaikan? Ya.
3: Jadi untuk persiapan kita memang sebelumnya rapat dulu ya Mas ya. Kita menentukan nih, kita mau lewat darat atau lewat udara, seperti itu, atau lewat laut juga bisa. Setelah kita rapat dan menimbang-nimbang, memang kita memutuskan untuk lewat darat. Okay. Dengan berbagai pertimbangan seperti itu.
0: Okay. Berapa hari itu untuk persiapan dan perjalanan total?
3: Persiapan sih kita cepat ya, cepet hanya ya? Beberapa hari.
0: Berapa hari saja ya?
2: Karena sudah terbiasa ini.
0: Oh, oke, okay, langsung ya.
3: Rapat 1 jam langsung 2 hari kita berangkat, berangkat kita.
0: Oke, langsung berangkat ya.
3: Iya.
0: Oke, dan di sampai di lokasi berarti berapa lama, Pak? Pasti kan ada beberapa lokasi yang memang agak sulit dijangkau nih. Atau satu tempat saja atau berpencar atau bagaimana nih, Pak, kalau di Nusa Tenggara Timur ketika melakukan bantuan seperti itu?
2: Ya, jadi ini
0: boleh
2: menjawab dari pertanyaan ini mewakili teman-teman. Jadi kita sebelum turun, kita memang ada relawan lokal.
0: Relawan ya, lokal ya.
2: Lokal itu kita perlukan untuk informasi awal. Ya, informasi awal beberapa titik dan kemudian kondisi yang ada di sana. Dan kita juga bisa menyalurkan langsung bantuan langsung, artinya pada saat kejadian bencana tentu masyarakat panik ya, dan kemudian yang sangat diperlukan adalah makanan, karena minimal jangan sampai mereka kelaparan. Dan titik yang kita datangin bukan hanya satu titik, tetapi beberapa titik, dan memang kondisi yang kami temui, yang kita temui itu luar biasa parah ya. Tetapi dengan keterbatasan kami, tidak semua titik bisa kita datangin. Tetapi paling tidak apa yang diamanahkan pada kami, ya, kita coba sampaikan kepada yang membutuhkan di sana.
0: Jadi memang tidak semua titik memang ya, karena terkait kondisi juga yang seperti apa. Tapi tetap di beberapa tempat yang memang itu langsung diturunkan seperti itu ya. Tadi ada relawan lokal juga, Pak, yang juga memang siap membantu di sana ya. Seperti itu. Nah, berarti tadi kan sempat diinfokan, Pak, bahwa di lokasi ini cukup bukan cukup lagi, memang parah seperti itu kondisinya. Separah apa, Pak, lingkungannya, Pak, ketika sampai di lokasi ini? Apakah benar-benar hancur, mungkin boleh saya bilang, atau bagaimana di sana? Silakan, mungkin mau ditambahkan dari Pak Widodo, mungkin Pak Arief Widodo. Ya.
4: Baik, untuk kondisi memang secara geografis memang NTT itu wilayahnya memang banyak pegunungan. Kemudian jalur-jalur itu banyak yang belum terhubung. Yang di daerah pedalaman terutama, itu untuk jalan aspalnya memang belum semua merata.
0: Tidak ada
4: di sini. Bahkan di beberapa jalur listrik pun sampai hari ini juga belum ada. Jadi mereka masih mengandalkan genset atau pakai tenaga surya, solar panel seperti itu. Nah, kondisinya untuk warga, untuk daerah yang kebetulan posko kami dan beberapa pos layanan yang kami dirikan, itu memang daerah yang memang terdampak. Jadi memang ada beberapa rumah yang memang roboh dan tidak bisa ditinggali lagi, dan karena gempanya juga semakin intens. Dan sampai saat ini kan sudah puluhan ribu, sehingga memang masyarakat masih agak istilahnya belum berani untuk kembali tinggal di rumah. Jadi hampir semua mendirikan tenda di depan halaman rumahnya, dan ketika malam tidurnya di tenda itu karena seringnya gempa susulan itu.
0: Berarti ini ketika teman-teman relawan seperti yang boleh saya bilang, atau mungkin dari tim DSM sendiri ke lokasi saat pasca bencana, boleh saya bilang saat itu berarti ada gempa susulan juga dirasakan oleh tim di sana.
4: Sering mengalami.
0: Dan itu apa saja, Pak, kebutuhan utama yang waktu itu diprioritaskan, apa mungkin boleh saya bilang?
4: Kalau kebutuhan awal-awal memang rata-rata istilahnya makanan siap saji ya. Karena memang ketika terjadi itu masyarakat aktivitas terhenti, sehingga memang sangat membutuhkan bantuan dalam hal permakanan. Sehingga mereka hanya sangat membutuhkan air bersih, kemudian makanan siap saji. Dan itu awal-awal memang di setiap kejadian bencana rata-rata memang itu yang sangat diperlukan.
0: Berarti ini bantuan apa saja, Pak, ya, waktu itu yang dibawa dan disalurkan DSM Bali kepada masyarakat di sana yang terdampak selain yang tadi? Apakah ada bantuan susulan kah atau bagaimana?
4: Biar Mas Niko.
0: Silakan Mas Niko, mungkin mau ditambahkan.
3: Iya, kita konsen di beberapa maksudnya ini ya, bantuan ya. Yang pertama logistik itu karena bantuan dasar ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesehatan. Jadi setelah logistik terpenuhi, kita cek kesehatan mereka, karena mereka kan setelah pasca gempa kan mereka tidurnya tuh di tenda pengungsian gitu, dengan kondisi yang sedemikian rupa, kesehatan mereka juga cukup terganggu. Kita konsen di situ. Kemudian yang terakhir adalah kita konsen di pendidikan yang saat ini sedang berlangsung. Kita recovery untuk pembangunan beberapa sekolah itu sedang berjalan saat ini, begitu.
0: Jadi tidak hanya bantuan yang mungkin boleh saya bilang dari makanan, lain-lain, tapi dari di luar itu ya Pak ya, dari sisi SDM-nya seperti pendidikan lain itu juga disalurkan juga Pak, seperti itu ya. Dan itu kurang lebih berapa lama berarti Pak kalau dari TBSM atau relawan, apa sampai sekarang masih di sana atau bagaimana?
2: Ya kalau dari kami bertiga, total sama perjalanan itu 17 hari.
0: 17 hari ya.
2: Jadi kita berangkat hari Sabtu sampai sana alhamdulillah hari Senin ya, Senin malam, dan lumayan lancar ya. Kemudian selama di sana kita hampir bolak-balik beli logistik, karena memang untuk membeli barang-barang yang mau kita salurkan jaraknya lumayan jauh. Dan kemudian harganya pun juga lumayan mahal, karena yang nyari juga banyak, terutama lembaga-lembaga yang mau melakukan penyaluran. Jadi selama di sana praktis kami mobile di pindah-pindah tempat, dan titik-titik yang kami bantu pun sesuai dengan request dari mereka. Jadi kebutuhannya misalnya terpal, kemudian misalnya sembako, misalnya apa, kita akan kondisikan sesuai dengan yang mereka request. Intinya di situ agar apa, tidak salah sasaran, karena mereka ada yang di pinggir pantai, ada yang di pegunungan, di bukit, itu kondisi lingkungannya beda-beda.
0: Jadi memang ini kalau dari cerita tadi memang ini sepertinya kemana-mana nih Pak ya. Dalam arti ada yang di pinggir pantai, di bukit-bukit. Saya belum bayangkan juga kayak agak sulit sekali, bukan agak sulit, sulit sekali sepertinya untuk menjangkau hal tersebut ya. Dan tentu saja ini kan berpengaruh tadi seperti yang disampaikan penyaluran bantuan Pak ya, gitu. Kan sekali lagi ini kan bukan hanya jumlah saja sebenarnya kan yang penting hal tersebut. Tapi ini juga sebenarnya juga dari tim sendiri ini memastikan bahwa bantuan tersebut ini bisa sampai nih sebenarnya kepada yang membutuhkan dengan sesuai sesuai kondisi di lapangan. Nah berarti ini kalau dari tim sendiri Pak mungkin boleh di-sharing, ini bagaimana nih memastikan bahwa bantuan yang disalurkan ini tepat sasaran dan benar-benar sesuai kebutuhan gitu. Karena kan kita harus tahu sendiri ya, mungkin jaraknya terlalu jauh. Kita tidak tahu nih seperti apa di lapangan. Mungkin tadi sudah sempat disampaikan butuhnya apa lain-lain, tapi kan distribusinya mungkin agak sedikit berbeda nih. Bagaimana untuk memastikannya sampai sesuai dengan yang direquestkan tadi seperti itu. Mungkin Pak Widodo boleh.
4: Tentunya kami dengan relawan lokal yang ada di lokasi itu mendata terlebih dahulu kebutuhan di para penyintas di beberapa titik tersebut. Kemudian kami prioritaskan yang sangat membutuhkan daerahnya yang mana. Kemudian untuk distribusinya dan pembelian bahan sembakonya, jadi kami atur sehingga semua request-request permintaan bantuan itu bisa kami distribusikan dengan baik ke beberapa hari setelah data-data itu masuk kepada kami.
0: Jadi memang sekali lagi memastikannya by data tadi Pak ya. Seperti itu ya. Jadi memang sesuai request seperti apa by data ya, dan akhirnya sampai dengan sesuai permintaan gitu ya.
2: Dan data yang ini juga lumayan detail ya yang kita perlukan. Jadi jumlah masing-masing pos itu berapa, lansianya berapa, bumilnya, kemudian berapa balitanya, yang akhirnya kita bisa membagi mana yang dapat susu, mana yang dapat lansia misalnya, atau ibu hamil misalnya. Jadi lumayan apa detail yang kita perlukan data agar tadi mereka sama-sama dapat yang mereka butuhkan.
0: Baik. Jadi memang sudah detail dan sesuai dengan yang disalurkan. Seperti itu Pak ya. Terkait masalah distribusi tentu ada hubungannya dengan data Pak. Seperti itu kan biasanya. Nah nanti kalau untuk data nanti kita akan bahas lagi nih Pak ya. Mungkin kita break terlebih dahulu ya. Karena saya juga masih penasaran Pak. Karena biasanya kalau untuk daerah bencana sendiri biasanya memang ada beberapa hal atau pengalaman yang biasanya berkesan atau mungkin yang tidak terduga. Seperti itu. Nanti kita akan bahas hal tersebut untuk para pendengar. Nanti mau tanya-tanya juga ya terkait pada hari ini ya, jejak kebaikan dari Bali untuk NTT di Suara Nusantara bersama DSM Dompet Sosial Mada di Bali. Nanti boleh di chat WhatsApp kami di 0896 7812 3830 atau di 0361 222 161. Untuk itu para pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
6: Waktunya kentongan.
7: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
8: Lalu gimana dong?
7: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
10: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
9: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
10: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
9: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
10: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
11: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Ya, kembali lagi di 105,2 MHz, persatukan dan informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Suara Nusantara bersama Dompet Sosial Madani, yang hari ini kita juga membahas sebelumnya terkait jejak kebaikan dari Bali untuk Nusa Tenggara Timur, yang tadi di awal sempat berbincang-bincang juga dengan narasumber, dengan Bapak Amulflihin Amim, Bapak Arief Widodo, dan juga Bapak Nico Febrianto tadi di awal. Terkait untuk bantuan ya, gitu, atau mungkin berapa lama persiapannya yang dilakukan oleh tim yang akhirnya tiba ke lokasi bencana ya, dan juga ada beberapa relawan juga yang sebenarnya sudah ada di sana ya, ketika memang mungkin tim dari Bali ini, jadi sudah ada yang siap di sana seperti itu, relawan lokal. Dan juga tadi sempat diceritakan juga ketika pertama kali datang ke lokasi ini cukup memprihatinkan seperti itu Pak ya, dan lain sebagainya, dan agak dan juga cukup sulit karena beberapa medan di lokasi itu ternyata sebelum bencana pun juga listrik belum ada begitu Pak ya, dan itu mempersulit juga ketika memang dibutuhkan listrik tapi akhirnya ada genset juga, dan ada beberapa jalan yang belum diaspalkan juga Pak ya, di lokasi yang memang terdampak sekali. Dan dari tim sendiri pun juga terkait distribusi bantuannya pun juga membantu dengan mendata apa yang dibutuhkan tadi Pak ya, berapa yang korban terkait yang terdampak begitu, didata di sana, dan akhirnya tepat sasaran juga disalurkannya seperti itu. Jadi kurang lebih total 17 hari Pak ya, dari kurang lebih ya, dari persiapan tadi ya hingga di lokasi seperti itu. Nah tadi kan kita sudah berbicara terkait apa yang terjadi di sana dan juga seperti apa bentuk bantuannya seperti itu, tidak hanya bentuk makanan, tapi juga ada pendidikan juga disalurkan juga di sana seperti itu. Karena terketahui sendiri Pak ya, anak-anak juga kan membutuhkan pendidikan walaupun tengah bencana tersebut, dan juga hiburan juga Pak ya, seperti itu biasanya memang sangat dibutuhkan. Nah terkait hal tersebut, ada nggak sih Pak, mungkin dari Pak Nico juga boleh ditambahkan cerita atau pengalaman dari penerima bantuan yang paling berkesan mungkin bagi tim selama berada di Nusa Tenggara Timur atau tepat kejadian bencana tersebut begitu. Silakan Bapak.
1: Ya, untuk kesan itu sangat banyak ya.
0: Oke.
1: Saya secara pribadi juga menyaksikan secara langsung bagaimana para penyintas itu masih tetap optimis, bergotong royong mereka untuk membangun rumah mereka tanpa harus menunggu komando dari pemerintah mungkin atau lembaga-lembaga swasta lainnya. Pernah itu, satu titik itu waktu kita distribusi sembako, saya random untuk mencari penerima manfaat. Saya wawancarai seperti itu. Akhirnya saya tunjuklah salah satu ibu yang sudah dapat bantuan, kemudian dia sedang menggendong bayinya. Saya wawancarai itu, ternyata itu bukan bayinya, cucunya. Cucunya sudah baru dapat susu balita gitu. Saya wawancara dan tiba-tiba dia menangis. Saya sangat terharu gitu. Baru pertama kali ini saya merasakan selama gempa ada yang memperhatikan sampai cucu saya gitu. Dalam artian tahu nih susunya nih untuk umur berapa sampai berapa. Jadi sangat bermanfaat sekali gitu. Saya pun tanya, kalau ibu sudah dapat sembako? Sudah gitu. Jadi benar-benar luar biasa kita di sana, dan banyak sekali lah kesan-kesan yang mendalam dan masih ada di hati ini yang sulit dilupakan gitu.
0: Jadi detail tadi Pak ya, kembali senang sekali karena tahu nih susu apa yang dibutuhkan untuk cucunya gitu, yang masih balita seperti itu ya, masih kecil sekali. Oke. Mungkin mau tambahkan mungkin dari Pak Amin Pak.
2: Baik, kalau saya jadi lebih ke medan ya, area yang kita lalui ya. Jadi saya lumayan ikut di DSM tim kebencanaan lumayan lama. Dan beberapa daerah sudah kita datangin, tetapi khusus untuk NTT ini adalah daerah yang paling kalau tantangannya itu paling besar. Karena apa? Beberapa titik yang kita datangin itu bahkan di map Google Map aja nggak nampak itu. Jadi kalau kita mau menyalurkan bantuan di satu titik sementara titik itu nggak muncul di map, tentu akan kesulitan. Akhirnya kita dapat informasi dari beberapa warga, dan ternyata di bukit ada kampung, di bukit ada warga yang ngungsi, dan kemudian kita datangin, dan ternyata tadi akses jalan untuk menuju lokasi okay. itu luar biasa. Jadi nggak seperti yang kita alami sebelumnya, bahkan sempat wah ini bisa nggak mobil kita naik atau turun karena memang jalannya lumayan parah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada kesan yang ya kalau kita bersyukur di sini ini masih bisa kemana-mana, bisa menikmati apa aja. Tapi saudara kita yang ada di sana dengan segala kondisi yang ada di sana masih bisa punya semangat untuk bertahan itu luar biasa.
0: Luar biasa sekali ya Pak ya. Yeah. Oke baik, luar biasa lagi Bapak sudah berhasil melewati medan itu loh Pak.
2: Nah, karena ya.
0: Betul bersama tim loh Pak. Karena memang ya harus diakui juga tadi seperti Bapak Arif Widodo juga sempat cerita juga bahwa kan medannya ini ada beberapa jalan tidak bisa belum diaspal bahkan.
2: Iya. Yeah.
0: Seperti itu. Berarti kalau saya penasaran Pak, kalau Bapak Amin sendiri ini berarti sudah berapa lama nih Pak terjun? Karena kan tadi kan pengalamannya cukup banyak seperti ini.
2: Kalau berapa lama, Timur. Saya lupa tepatnya. Okay. Jadi mulai dulu di Lombok, di Palu, kemudian di Aceh, Cianjur, Semeru, Banten, di Kelut yang waktu Gunung Kelut di Malang itu. Jadi hampir setiap kali ada rencana, biasanya dari senior ya, saya sama Pak Arif biasanya yang turun duluan untuk ke lokasi.
0: Jadi memang sudah melalang buana Pak, boleh saya bilang ya, kesana cukup banyak sekali untuk daerah-daerah bencana sudah didatangkan bersama tim juga seperti itu dengan Pak Arif Widodo juga tadi.
2: Betul.
0: Ya Pak. Mungkin ada mau di-sharing juga Pak terkait pengalaman ini. Pak.
3: Jadi beberapa wilayah memang punya kekhasan masing-masing.
0: Oke.
3: Okay. Karena ini kemarin kita ke NTT memang. Akses jalannya memang luar biasa. Ya seperti dibilang tadi tidak ada di Google Map dan kita untungnya punya relawan lokal itu tadi. Memaksa jalannya ada gitu. Tapi enggak ada di Google Map gitu. Kita lewatin saja. Sudah akhirnya enggak mencoba dan ternyata memang walaupun di awal ada aspal kemudian hilang ada aspal lagi. Nah, naik turunnya perbukitan itu yang memang agak berat agak karena berat memang yang biasa lewat di situ kendaraan-kendaraan besar dan truk-truk begitu sehingga memang cekukan jalannya lumayan dalam.
0: Lumayan dalam ya. Sempat mengangkat-angkat barang nggak sih Pak saking tidak bisa sampai ke lokasi atau tetap bisa dipaksakan tadi seperti ini.
3: Saat kemarin kita tetap bisa membawa ke lokasi.
0: Oke.
2: Didorong. Jadi mobil kita
0: Mobilnya ya, Pak, yang mobilnya tetap didorong ya.
3: Campur dorong.
0: Oke.
3: Empat naik turun. Itu ya.
0: Oke. Ini saya nggak bisa bayangin Pak seperti apa yang terjadi di sana karena ini luar biasa sekali nih Bapak yang telah hadir Bapak tiga ini seperti itu ya. Dan juga tentu saja tadi kan terkait pengalaman atau cerita ya ada yang jalannya naik turun agak susah diadakan apalagi Google Map Pak zaman sekarang kalau nggak ada peta online ini agak bingung sebenarnya kan. Tapi akhirnya tetap bisa dilaksanakan atau dibantu untuk yang dibutuhkan di daerah tersebut. Nah, ini kan memang terkait hal tersebut perjalanan dari Bali ke Nusa Tenggara Timur kan juga sekali lagi juga tidak terlepas nih sebenarnya kan dari kepercayaan masyarakat dan juga para donatur gitu ya yang ikut menitipkan bantuan melalui DSM Bali. Nah, ini kalau dari pembahasan hari ini Pak ya, dari tema hari ini makna Pak dari Bali untuk Nusa Tenggara Timur bagi DSM Bali dan para donatur yang telah menitipkan amannya, menurut Bapak sendiri bagaimana nih maknanya Pak? Gitu. Dan bentuk kepercayaannya ini apakah melebihi dari ekspektasi Pak? Seperti itu atau bagaimana? Kalau
2: ya,
0: dari Pak Amin.
2: Sebenarnya kalau dari donatur ya mitra-mitra kita, kepercayaan yang selama ini dibangun itu luar biasa. Karena justru karena kecocokan kita, keamanahan kita yang kemudian mereka tetap menyalurkan bantuan melalui DSM. Tentu yang dibutuhkan saudara kita masih jauh dari cukup. Tetapi paling tidak kehadiran kami di sana kemudian menyalurkan bantuan dari donatur itu mewakili lah, minimal mewakili dari Bali bisa membantu penderitaan saudara-saudara kita yang ada di sana. Tanpa harus donaturnya turun. Tetapi kembali lagi ke kepercayaan tadi, tatkala kita penyaluran itu harus ada dokumentasi dan kita juga ikut dalam penyaluran itu. Dan luar biasanya adalah relawan yang membantu kami yang ada di lokasi itu merasa bangga membawa nama DSM. Jadi ini sedikit apa menirukan apa yang mereka sampaikan ke penyintas adalah ini dari DSM Bali, bukan dari partai, bukan dari caleg, bukan dari pemerintah, murni dari DSM Bali. Jadi kita merasa apa ya, bangga ternyata relawan kita pun juga senang, kemudian yang menerima pun juga menerima kami dengan lapang dada.
0: Baik, luar biasa sekali Pak ya. Tadi kan terkait donatur tentu saja sempat juga dibahas tadi Pak, masalah data-data begitu. Untuk kita bisa mengetahui Pak, mungkin daripada donatur tentu saja kan butuh kepercayaan melalui dokumentasi dan lain sebagainya. Nah berarti ini nanti data-data tersebut atau dokumentasi ini bisa dilihat oleh para donatur atau mungkin secara umum ini melalui apa Bapak? Apakah mungkin selalu di-share mungkin dengan grup atau mungkin ada sosial media yang memang mengkhususkan untuk sharing-sharing terkait data atau relawan atau lain sebagainya atau bagaimana Bapak? Gitu, silakan. Mungkin Pak Niko mau menambahkan?
1: Ya, untuk dokumentasi memang tugas saya ya di tim respon bencana NTT ini. Jadi setiap kita melakukan kegiatan selalu kita dokumentasikan. Itu sebuah bentuk amanah dan juga nanti bisa ada bukti gitu untuk kepada para donatur gitu. Nah kita selalu mengupload setiap hari kegiatan kita melalui sosial media kita. Ada di Instagram, kemudian di Facebook, kemudian juga ada di TikTok juga, seperti itu. Dan sedikit saya menambahkan juga, tadi Pak Hamim itu kan dari sisi donaturnya ya. Kita saat berada di NTT pun ada penyintas yang DM Instagram kita, itu untuk meminta bantuan kepada DSM secara langsung gitu. Itu di Manggarai Barat. Saat kita kan posnya di Manggarai Timur, gitu kan, dan jaraknya itu cukup jauh seperti itu. Tapi tetap kita upayakan karena ini sebuah bentuk apresiasi dan juga bentuk kepercayaan dari Pak penyintas kepada DSM. Mungkin karena saya tanya waktu itu kan sudah ketemu itu, tanya, "Mas, tahu dari mana DSM?" "Oh, dari apa namanya, uploadan-uploadan tentang NTT gitu." Dan mereka sangat senang sekali gitu, walaupun bukan daerah mereka yang dibantu, tapi mereka cukup senang dan mereka mengharap gitu kan, akhirnya bisa nggak dibantu. Dan saat kita kesana memang kondisinya juga cukup parah seperti itu.
0: Jadi memang setiap hari selalu ada laporan melalui dokumentasi tadi seperti itu. Dan juga bahkan sosial media media sendiri pun akhirnya juga menjangkau beberapa penyintas juga Pak ya. Dan akhirnya ada yang mendirect message untuk meminta bantuan dan sebagainya. Begitu ya. Jadi memang benar-benar terlihat atau transparan sekali untuk penyaluran seperti apa. Begitu. Nah ini kan tadi kembali ke penyaluran bantuan nih. Begitu. Nah mungkin nanti apakah ada perubahan atau kebutuhan lanjutan yang mungkin menurut tim DSM sendiri nih, ini masih perlu mendapatkan perhatian nih mungkin Bapak Arief Widodo, bagaimana?
3: Ya, tentunya kita tahu gempanya kan masih berlangsung ini. Saat kita live begini juga gempanya di daerah NTT ini masih terus. Udah terlihat. Sampai hari ini itu udah 17.000 mas. Tentunya ini juga masih istilahnya buat masyarakat di sana trauma untuk kembali. Nah tentunya ini juga berdampak kepada bangunan-bangunan yang awalnya belum jatuh, roboh, itu yang rusak-rusak sedang itu ketika gempa susulan ini masih terus terjadi, otomatis masih sangat berbahaya untuk kembali ke dalam rumah. Dan tentunya data-data terbaru juga kami juga perlu apa namanya, dukungan dari teman-teman relawan di lapangan ya, agar bisa kami juga mengkomunikasikan kepada donatur bahwa kebutuhan penyintas gempa NTT ini juga masih terus berlanjut seperti itu.
0: Baik. Jadi memang masih terus

0: Kita berbicara terkait masyarakat Bali nih Pak. Seberapa besar sih perannya masyarakat Bali terhadap bantuan atau aksi kemanusiaan dari DSM Bali? Untuk itu para pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Gempa bumi biasanya terjadi oleh beberapa penyebab. Di antaranya pergesekan antara dua lempeng bumi dan adanya aktivitas gunung berapi. Saat berada di dalam rumah atau gedung, orang akan cenderung berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri saat merasakan gempa. Anggapannya, gempa akan meruntuhkan bangunan, sehingga yang terbaik dilakukan adalah berlari untuk menghindar. Namun, hal ini merupakan anggapan yang keliru dan justru membuat kecelakaan yang fatal.
2: Riset banyak membuktikan bahwa korban luka banyak berjatuhan saat orang melarikan diri dari dalam gedung. Jendela atau pernik interior pada ruangan dapat jatuh secara tiba-tiba akibat guncangan, dan orang dapat terkena pecahannya saat berlari. Sebaiknya, tetaplah berada di posisi semula. Yang berada di dalam ruangan tetap di tempat, begitu pula yang berada di luar.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Ya, kembali lagi di 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam Suara Nusantara, jejak KBI kan dari Bali untuk Nusa Tenggara Timur. Masih bersama dengan Dompet Sosial Madani Bali, yang dimana tadi sesi pertama juga sudah kita dengarkan juga. Tadi ya, di sharing yang kita dengarkan, bahwa sharing-sharing tadi oleh Bapak Amulihin Amim, lalu ada Bapak Arif Widodo dan juga Bapak Nico Febrianto, yang dimana memang sebelumnya dari tim DSM Bali ya sempat datang bahkan ke lokasi terdampak gempa yang sebelumnya di Nusa Tenggara Timur, yang dimana proses persiapannya pun juga sesegera mungkin dengan perjalanan yang medan cukup sulit, bahkan tidak terpetakan di peta online ya, seperti itu. Dan akhirnya itu tadi sempat dibilang bahwa yang tidak ada jalannya dia ada-adain aja gitu, bahwa sempat didorong-dorong begitu mobil ya, luar biasa sekali untuk perjuangannya untuk beberapa daerah yang memang harus dilakukan yang memang membutuhkan bantuan oleh para penyintas, dan bahkan donatur pun juga cukup luar biasa sekali untuk membantu terkait hal tersebut melalui DSM Bali begitu. Dan bahkan tadi sempat diceritakan bahwa dokumentasi tersebut juga

0: muncul di sosial media, dan akhirnya ada beberapa penyintas yang bahkan direct message langsung Pak ya, begitu, untuk membutuhkan bantuan juga, begitu. Walaupun mungkin jaraknya agak berbeda tadi ya, Manggarai Timur dan Barat ya, tapi tetap
1: lumayan
0: ya Pak ya, jaraknya seperti itu, dan akhirnya tetap dibantu juga. Dan tadi juga selain bantuan yang memang sudah dilakukan begitu, ini pun juga masih terus dipantau tadi ya, karena memang ada kemungkinan ada perubahan atau kebutuhan lanjutan yang nanti akan dilakukan oleh tim BSM Bali, tergantung nanti lokasi seperti apa atau mungkin perkembangannya seperti apa Pak ya. Karena memang dari pantauan sendiri masih banyak sekali gempa yang terjadi ya, dan memang di luar sana pun juga berita-berita atau informasi yang datang juga memang benar, di sana memang masih gempa kecil-kecil itu, walaupun kecil-kecil ya Pak ya, karena kan pasca bencana otomatis beberapa gedung pun juga masih ada yang rapuh juga tadi sempat diceritakan ya, begitu. Memang tetap standby untuk persiapan lain sebagainya. Nah, tadi kan kita berbicara terkait relawan lokal yang memang yang berada di Nusa Tenggara Timur sendiri seperti itu. Nah, ini kita berbicara terkait masyarakat yang di Bali nih Pak, gitu ya. Dan ini seberapa besar nih berarti Pak peran masyarakat Bali ya? Mungkin kita sempat dibahas ya, mungkin bisa di refreshment kembali, atau donatur mungkin, atau mungkin relawan yang dari Bali juga mungkin yang ikut begitu, mungkin ada, atau pihak lain yang mendukung aksi kemanusiaan DSM Bali ke Nusa Tenggara Timur. Seberapa besar nih Pak yang dirasakan? Silakan mungkin boleh Pak Arif Widodo mungkin.
1: Baik, peran masyarakat di Bali ya, antusias untuk membantu para penyintas di NTD cukup tinggi. Ini terbukti dari Kalaksa BPBD Provinsi Bali juga turut hadir di sana mendampingin Bapak Gubernur untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Bali untuk di NTT pada saat itu. Dan di kami juga di DSM, para donatur kami juga dan mitra-mitra terutama itu juga sangat antusias untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT sana.
0: Baik. Jadi memang sangat tinggi sekali untuk antusias ya untuk membantu rekan-rekan yang memang penyintas di Nusa Tenggara Timur sendiri seperti itu. Dan ini kalau untuk saat ini Bapak, saya penasaran Pak, untuk saat ini real time ini di lapangan apakah bantuannya sudah sedikit berkurang kah? Mungkin boleh saya bilang seperti itu, atau mungkin masih ada yang disalurkan nih sampai saat ini mungkin. Silakan mungkin Bapak Niko atau Bapak Arif atau Pak Amin. Untuk saat ini?
2: Ya, untuk saat ini kita masih tetap
0: ya
2: penyaluran dengan bantuan dari relawan lokal kita yang asli di sana. Seperti itu. Sampai saat ini kita fokusnya adalah psikososial. Jadi di antara tadi yang kita fokuskan kan ada kesehatan. Di kesehatan itu tidak hanya pemeriksaan secara langsung, tapi juga ada psikososial untuk anak-anak penyintas. Bisa dilihat dari status-status WhatsApp-nya call center kita di SMB. Itu selalu update setiap hari. Kita melaksanakan psikososial berkeliling ke sekolah satu, ke sekolah lainnya, seperti itu, untuk membangkitkan semangat anak-anak dan juga untuk bisa menghilangkan trauma. Gitu.
0: Jadi ada trauma healing Pak di sana ya.
2: Iya.
0: Baik-baik. Jadi memang ini sekali lagi benar sekali, karena memang untuk trauma ini mengguncang jiwa sekali Pak. Jadi memang ada beberapa yang agak masih teringat selalu ya. Jadi memang saat ini difokuskan kepada trauma healing tersebut. Seperti itu ya. Tapi tetap terus dipantau, karena memang sekali lagi berkaca dari apa yang terjadi saat ini, masih ada gempa-gempa kecil Pak ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa hari selanjutnya mungkin akan datang bantuan lagi, seperti itu. Begitu. Mungkin ini terakhir Pak ya, karena ini sudah di penghujung terkait perbincangan pada hari ini. Dan juga tadi ada monitor juga nih dari Ibu Rohiniwati. Masya Allah, semangat ya, dapat semangat ya dari pendengar juga dari Pro 1 seperti itu. Karena memang luar biasa sekali apa yang terjadi di sana ya, dilakukan oleh tim DSM dengan cukup matang juga persiapannya seperti itu. Dan ini terakhir Bapak, setelah kita atau mungkin dari tim DSM atau Bapak-Bapak sekalian melihat langsung kondisi masyarakat dan menjalani prosesnya juga penyaluran bantuan, tentu kan ada selain pengalaman tentu saja ini ada pengingat juga nih Pak bagi kita semua nih, untuk para pendengar atau seluruh masyarakat juga, tentang kepentingan nih, kepedulian nih. Nah ini ada pesan gak nih Pak, mungkin dari tim BSM Bali kepada masyarakat seluruhan, tidak hanya Bali saja seperti itu, agar semangat juga terhadap kepedulian dan gotong royong terhadap penyintas bencana yang bahkan terus tumbuh seperti itu. Mungkin boleh dari Bapak Amuflihin Amim, silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih. Jadi bencana adalah sebuah keniscayaan, pasti akan terjadi. Cuman kan kita nggak tahu, ya kita nggak tahu kapan. Tetapi paling tidak kesiapan kita, mental kita, apapun yang terjadi, tetap kita harus ada persiapan.
0: Ya. Oke.
3: Jadi kita tetap jangan panik tetap ada bencana, tetapi harus tetap melakukan, tetap waspada ya.
0: Oke.
3: Jadi tetap waspada karena daerah kita itu termasuk daerah-daerah yang rawan bencana. Jadi selalu siap siaga karena nanti ada bencana. Tetapi kalau toh ada bencana juga jangan panik ya.
0: Okay.
3: Kita hadapi dengan tenang itu.
0: Oke, okay, jangan panik, waspada, karena sekali lagi memang lingkungan kita sebenarnya daerah rawan bencana, tapi tetap harus siaga. Seperti itu Bapak ya. Oke, okay, mungkin Bapak Nico Febrianto boleh?
2: Dari saya memang kebencanaan itu memang tidak pilih tempat ya.
0: Oke.
2: Okay. Saat ini mungkin kita bersyukur kita bisa membantu mereka, tapi entah dan semoga tidak terjadi, bisa terjadi di kita juga gitu.
0: Okay.
2: Dan ini membutuhkan edukasi jangka panjang, sehingga kita pun selalu siap siaga gitu. Karena memang secara fakta itu Bali itu memang salah satu daerah yang rawan bencana.
0: Okay.
2: Seperti itu. Jadi ya terima kasih buat semuanya.
0: Oke, okay, baik. Pesannya sama Bapak ya. Seperti itu. Oke, okay, baik. Mungkin terakhir Bapak Arief Widodo, silakan.
1: Iya, baik. Kita melihat bencana ini sudah seperti melihat berita sehari-hari jadinya saat ini kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pentingnya kita untuk istilahnya mengetahui bahwa kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana. Ketika kita sudah paham kita tinggal di daerah rawan bencana dengan resiko yang sangat tinggi, maka perlu diperlukan edukasi-edukasi.
0: Okay.
1: Nah, masyarakat itu perlu diedukasi terutama di daerah yang rawan tersebut, agar pengurangan resiko bencana, sehingga ketika mereka mengalami pun mereka sudah tahu.
0: Okay.
1: Resikonya sudah tahu, kemudian ketika terjadi pun mereka sudah tahu bagaimana cara menghadapinya gitu.
0: Okay.
1: Sehingga masyarakat kita menjadi lebih tangguh lagi ke depannya, sehingga lebih banyak lagi yang selamat tentunya. Okay. Karena dengan pemahaman-pemahaman baru terkait kebencanaan tentunya juga membantu mereka untuk bisa lebih siap lagi menghadapi bencana.
0: Oke, okay, dengan pemahaman bisa membantu lebih siap dalam menghadapi bencana Pak ya. Oke, okay, baik. Nah itu dia tadi beberapa mungkin pesan yang disampaikan oleh dari tim DSM Bali. Karena memang kalau misalkan saya tangkap Pak dari pembicaraan pada hari ini ya, dari perjalanan tim DSM Bali ini menuju Nusa Tenggara Timur dalam hal ini yang memang sebelumnya terjadi bencana. Nah ini kita juga belajar juga nih bahwa sebuah kebaikan ini tidak selalu harus dimulai sesuatu yang besar seperti itu ya sebenarnya ya. Kadang sekali lagi kepedulian yang sederhana ini justru bisa berarti juga nih untuk banyak orang, seperti relawan-relawan lokal yang langsung terjun bahkan di saat itu juga. Nah ini juga jarak pun ini tidak menjadi alasan, bahkan tadi sempat diceritakan juga nih Pak Amin seperti apa jarak dari Bali Nusa Tenggara ini cukup jauh juga seperti itu ya. Namun dengan medan yang begitu berat yang ceritakan Bapak Arief Widodo tadi, tetap ya itu tidak menghalangi, karena memang sekali lagi harus terus bergerak untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Ada semoga dari informasi atau dari sharing yang tadi sempat disampaikan begitu, ini bisa menjadi inspirasi juga untuk para pendengar ya. Dan tidak berhenti saja nih dari cerita-cerita dari ini saja nih, para pendengar mungkin semoga bisa ikut juga nanti ya untuk membantu saudara sekitar lingkungan kecil saja, tidak harus besar seperti itu. Tapi nanti Pak, kalau misalkan ada yang mau bergabung menjadi donatur atau relawan, ini bagaimana Pak? Kita bisa ke DSM mana nih hubunginnya nih, atau sosial
1: bisa
0: media?
1: Bisa di media sosial kami atau bisa ke kantor kami di Jalan Diponegoro.
0: Oke, okay. Kalau media sosialnya boleh diinfokan lagi Bapak?
1: Dompet sosial.
0: Dompet sosial Madani, Pak ya. Iya. Bali. Oke, baik. Nanti bisa langsung saja seperti direct message tadi ya.
1: Betul. Di
0: DM. Oke, baik. Nanti para pendengar yang mau nanti bisa coba ya, tinggal dicek sosial media Dompet Sosial Madani, nanti tinggal dicek juga dokumentasi yang sudah dilakukan dan juga mungkin bisa di DM jika ingin bertanya-tanya juga nanti ke depannya ya. Dan sekali lagi saya mau berterima kasih sekali untuk para narasumber yang telah hadir dan meluangkan waktu pada hari ini, Bapak Amuflihin Amim, terima kasih Bapak untuk waktunya. Dan Bapak Nico Febrianto, terima kasih sekali untuk hari ini. Bapak Arif Widodo,
1: ya,
0: semoga terus bisa membantu saudara-saudara kita, Pak ya. Tidak hanya amin, dan juga semoga bermanfaat juga dengan apa yang dilakukan dari tim DSM Bali untuk kedepannya seperti itu. Baik, dan untuk para pendengar, terima kasih juga yang telah monitor pada hari ini di live Facebook kami juga. Dan tadi juga sebelumnya ada Bapak Andi Krisna ya, yang bereaksi juga terkait relawan bencana membangkitkan jiwa kepedulian kepada sesama. Dan Ibu Oka Mulyarte, Bapak Mulyono juga apresiasi sekali ya, Masya Allah luar biasa. Dan juga Ibu Rohini Wati sebelumnya, semangat untuk tim DSM juga seperti itu. Dan juga dari perbincangan kita pada hari ini, demikian juga untuk program Suara Nusantara bersama Dompet Sosial Madani hari ini, edisi Rabu 23 September 2026 tentang jejak kebaikan dari Bali untuk Nusa Tenggara Timur. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan setelah ini ada informasi yang akan kami sampaikan, kami perbarui informasi Anda melalui Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Singa Raja. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dicatatkan aset adat.
1: Tahun ini kan memang di musim kemarau ini kan terasa sangat kering ya.

0: Selamat sore pendengar. DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset milik daerah agar tidak hanya tertib secara administrasi tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng menyalurkan 285 ribu liter air bersih kepada 19.039 warga di 3 kecamatan terdampak kekeringan sepanjang tahun 2026. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Ayu Sundari. DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset milik daerah agar tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah.
1: Bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola aset-aset yang ada, mencatatkan aset-aset yang ada dengan...
2: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah agar tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut disampaikan dalam rapat gabungan Komisi DPRD Buleleng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD membahas Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gede Wandire Adi mengatakan masih terdapat sejumlah aset yang perlu ditata, termasuk aset yang belum memiliki kepastian status dan legalitas. DPRD meminta pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan tersebut sekaligus memetakan aset yang belum termanfaatkan.
1: Beberapa kawan-kawan menyampaikan potensi aset kita kalau dikelola dengan baik, dikerjasamakan dengan baik, statusnya disewakan dan lain sebagainya, sebenarnya masih banyak sekali potensi pendapatan asli daerah yang bisa digali.
2: Selain optimalisasi aset, DPRD juga menyoroti penyelesaian sejumlah persoalan lahan yang digunakan untuk fasilitas publik. Pemerintah daerah didorong mengedepankan musyawarah dengan masyarakat sebelum menempuh jalur hukum. Setelah Ranperda disahkan, DPRD berencana mendorong inventarisasi dan peninjauan terhadap aset yang belum dimanfaatkan atau masih berstatus idle. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas potensi pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan manfaatnya bagi daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Balai Besar POM di Denpasar menghimbau masyarakat waspada terhadap obat setelan yang dijual tanpa izin resmi. Data kerawanan kejahatan obat dan makanan mencatat sedikitnya 205 kasus terkait obat setelan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
3: Fokus group discussion ini tujuannya adalah untuk tentunya menguatkan kolaborasi ya, dan
4: peredaran obat setelan ilegal menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan obat dan kesehatan masyarakat. Data kerawanan kejahatan obat dan makanan periode 2022-2025 mencatat sedikitnya 205 kasus terkait obat setelan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Balai Besar POM di Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa mengatakan obat setelan tidak dapat dijamin keamanan, khasiat dan mutunya karena umumnya tidak mencantumkan informasi penting mengenai komposisi, indikasi, aturan pakai hingga tanggal kedaluarsa. Hal tersebut disampaikan dalam fokus group discussion bertajuk Obatku Aman, Masyarakatku Sehat bersama Kita Cegah Peredaran Kesediaan Farmasi Ilegal atau Obat Setelan di Aula Bima Kantor Balai Besar POM di Denpasar kemarin.
3: Mari masyarakat agar memilih obat yang akan dikonsumsi dengan bijak gitu ya. Sebenarnya memang ada suara medikasi, tapi dipastikan bahwa obat-obat yang digunakan dengan cara suara medikasi atau pengobatan sendiri itu betul-betul dipastikan memang sesuai memang untuk penyakit yang diderita gitu ya. Jangan kemudian mengkonsumsi secara sembarangan, apalagi tadi tidak jelas yang dikonsumsi. Karena kalau obat resmi kan ada tuh etiketnya ya, itu agar dibaca sebenarnya ini penggunaannya untuk apa, dan obat yang untuk suami dikasih adalah tentu obat golongan bebas gitu ya, bebas terbatas mungkin bisa, tapi dengan peringatan kalau obat keras kan tidak boleh. Nah itu memang ada pembagian seperti itu.
4: Ia menjelaskan obat setelan merupakan campuran beberapa tablet atau kapsul yang dikemas menjadi satu yang biasanya ditawarkan untuk mengatasi keluhan atau penyakit tertentu. Hasil pengawasan menunjukkan obat setelan dapat mengandung berbagai jenis obat keras, diantaranya antibiotik, analgesik, serta obat keras lainnya.
3: Ya, ini sebenarnya obat setelan ini kan fenomena yang terjadi, yang beredar karena tadi ya modusnya adalah menarik konsumen dengan iming-iming gitu ya. Misalnya ini ada obat sakit gigi, di dalamnya tidak ada, dia tidak dikemas resmi, dia ilegal karena dalam plastik saja. Nah itu pengawasan yang kami lakukan secara menyeluruh.
4: Menurut Ngurah Bagus, tingginya penggunaan obat setelan dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya anggapan bahwa obat tersebut lebih manjur dan lebih cepat menyembuhkan, harga yang lebih murah dan mudah diperoleh tanpa konsultasi dokter, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan formal. Karena itu penanganan peredaran obat setelan membutuhkan pendekatan multidisiplin berbasis data dengan melibatkan pemerintah, sektor kesehatan, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain pengawasan, Balai Besar POM di Denpasar juga mendorong peningkatan edukasi masyarakat serta komitmen dan tindak lanjut lintas sektor untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Bali dari risiko obat ilegal, khususnya obat setelan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng telah menyalurkan 285.000 liter air bersih kepada 19.039 warga di 3 kecamatan terdampak kekeringan sepanjang 2026.
5: Tahun ini kan memang di musim kemarau ini kan terasa sangat kering ya, dan kita di beberapa wilayah
2: Kabupaten musim Buleleng kemarau yang berlangsung sepanjang tahun 2026 menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng Bali mengalami penurunan debit air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Sawan, Banjar, dan Tejekule. Berdasarkan dashboard respon kekeringan ekstrim PMI Provinsi Bali yang diperbarui pada 22 September 2026, layanan distribusi air di Buleleng telah mencapai 285.000 liter. Bantuan tersebut disalurkan melalui 40 kali pelayanan dan telah menjangkau 19.039 jiwa dengan dukungan 79 personil PMI. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna mengatakan, musim kemarau tahun ini terasa lebih kering dibandingkan biasanya, sehingga beberapa desa mengalami kekurangan pasokan air bersih.
5: Nah, PMI juga berkontribusi dalam pengadaan, membantu dukungan dalam pengadaan air bersih buat desa-desa atau wilayah yang mengalami kekurangan atau kebutuhan akan air bersih. Tentunya bersama beberapa organisasi yang lain, dan dinas-dinas yang lain seperti dari BPBD, kemudian dari PDAM, kemudian juga termasuk pemadam kebakaran pun mendukung pasokan air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng yang mengalami penurunan debit air di desanya. Ya.
2: Selain memenuhi kebutuhan air bersih, PMI juga menjalankan program promosi kesehatan di lokasi terdampak. Tercatat 10 kegiatan edukasi kesehatan telah dilaksanakan dengan menjangkau 1.086 penerima manfaat, serta melibatkan 49 personil di lapangan. Program promosi kesehatan juga memberikan perhatian kepada kelompok rentan. Data PMI mencatat, penerima manfaat meliputi 673 anak-anak, 13 lansia, 4 penyandang disabilitas, dan 12 ibu hamil sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat selama musim kemarau berlangsung. PMI Kabupaten Buleleng menegaskan penanganan kekeringan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor agar distribusi air bersih dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Sinergi antara PMI, pemerintah daerah, dan instansi terkait diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga kondisi ketersediaan air kembali normal. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
6: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Kemajuan teknologi membuat aktivitas masyarakat semakin banyak berlangsung di ruang digital. Namun di balik kemudahan tersebut, berbagai modus kejahatan cyber juga terus berkembang dan mengincar pengguna internet.
7: Kita harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan. Karena ketika situasi panik, dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
8: Kejahatan cyber terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan internet dan platform digital. Modusnya semakin beragam, mulai dari penipuan online, pencurian data, perjudian online, hingga kejahatan yang memanfaatkan media sosial. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Diah Ratnasari Haryanto mengatakan, penipuan online menjadi salah satu bentuk kejahatan cyber yang banyak terjadi saat ini. Masyarakat perlu memahami bahwa kejahatan di ruang digital dapat memiliki berbagai bentuk dan tidak terbatas pada pencurian data.
7: Untuk mengenali begitu, kita harus cerita dulu definisi daripada apa sih cybercrime. Kalau dulu istilahnya dengan kejahatan mayantara atau kejahatan dunia maya begitu yang sering. Dan tapi sekarang kalau kita lihat fenomena, saya menambahkan karena tadi pagi iseng saya harus mengecek dulu data perkembangannya. Lalu di sini ada judi online, ini jenisnya banyak. Nanti kita mungkin bicara contoh ya. Ada prostitusi online dan yang lain yang paling sering ada perdagangan orang dan lain-lain. Banyak sekali jenisnya bicara tentang online. Tapi paling sering nih sekarang penipuan online.
8: Dr. Dia mengingatkan masyarakat agar tidak panik ketika menghadapi modus kejahatan cyber, termasuk saat menerima tautan atau pesan mencurigakan. Sikap tenang diperlukan agar masyarakat dapat menentukan langkah yang tepat dan tidak semakin terjebak dalam modus pelaku.
7: Kepada masyarakat yang pertama, meskipun kita sudah artinya kita sudah tahu, kita sudah paham bagaimana caranya untuk berhati-hati begitu ya, untuk penggunaan segala macam yang berkaitan dengan internet ataupun media-media elektronik yang kaitannya dengan cybercrime ini ya, mungkin selalu bersikap tenang gitu dalam situasi apapun, dan meskipun tidak sengaja artinya menekan tautan atau mengirim atau segala macam yang terkait dengan modus banyak sekali sekarang ya, itu harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan, karena ketika situasi panik dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
8: Masyarakat juga diimbau lebih berhati-hati dalam menggunakan internet dan media elektronik. Kewaspadaan terhadap tautan, pesan, serta permintaan data pribadi menjadi bagian penting untuk mencegah menjadi korban kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: 30 dokter hewan memberikan layanan sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis bagi anjing peliharaan warga Desa Goblek.
9: Kita mengadakan bakti sosial sterilisasi anjing dan vaksin rabies gratis di Banjar.
2: Pemerintah Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali bersama Ikatan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Korwil Buleleng menggelar bakti sosial berupa sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis bagi anjing peliharaan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Banjar Dinas Asah Desa Goblek mendapat antusiasme dari masyarakat. Puluhan anjing dibawa warga untuk mendapatkan layanan kesehatan hewan secara cuma-cuma. Perbekal Desa Goblek Imadi Sparse mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sekitar 30 dokter hewan yang memberikan pelayanan sterilisasi sekaligus vaksinasi rabies. Kolaborasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan pengendalian populasi anjing. Menurutnya layanan gratis tersebut dimanfaatkan masyarakat dengan cukup baik.
9: Ini sangat mendapat antusias sekali oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan terkait dengan sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis. Ini diinisiasi oleh dokter Ikatan Dokter Hewan Kabupaten Buleleng, Korwil Buleleng.
2: Perbekal Sparse menjelaskan pelayanan tidak hanya menyasar vaksinasi rabies tetapi juga sterilisasi terhadap anjing jantan maupun betina. Sterilisasi dinilai menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mengendalikan pertumbuhan populasi anjing. Pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan organisasi profesi dokter hewan.
9: Kegiatan vaksinasi rabies gratis dan sekaligus melakukan sterilisasi kepada anjing betina maupun anjing laki-laki yang dilakukan oleh dokter hewan Korwil Buleleng.
2: Menurut Perbekal Desa Goblek, pengendalian populasi anjing menjadi perhatian karena jumlah anjing di Bali tergolong tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan langkah-langkah yang terencana agar keberadaan populasi anjing tetap dapat dipantau dan dikelola dengan baik. Salah satunya melalui sterilisasi serta pendataan anjing yang dimiliki masyarakat. Selain pengendalian populasi, kegiatan ini juga diarahkan sebagai langkah awal dalam mencegah penyebaran rabies. Vaksinasi secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga anjing tetap terlindungi sekaligus mengurangi mengurangi resiko penularan rabies kepada manusia. Pemerintah Desa Goblek berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Perbekal Desa Goblek Imadis Parse berharap kegiatan tersebut dapat menjadi contoh bagi desa maupun wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa. Menurutnya pengendalian populasi anjing perlu disertai dengan pendataan sehingga kondisi populasi dapat diketahui secara lebih jelas. Dengan demikian penanganan kesehatan hewan dan pencegahan rabies dapat dilakukan secara lebih terarah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: TPA Bengkale mulai meninggalkan sistem open dumping dan beralih ke kontrol landfill guna menekan dampak lingkungan. Kebijakan ini diambil seiring tingginya volume sampah yang mencapai sekitar 400 ton per hari.
10: Mengelola TPA Bengkale ini lewat sistem kontrol landfill.
11: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menghentikan sistem open dumping di tempat pembuangan akhir TPA Bengkale dan beralih ke sistem kontrol landfill sebagai langkah strategis penanganan sampah yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini menyusul tingginya volume sampah yang masuk setiap harinya. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengungkapkan TPA Bengkale saat ini menerima sekitar 400 ton atau setara 400 meter kubik sampah per hari. Volume tersebut didominasi sampah dari wilayah kelurahan di kawasan perkotaan. Menurut Supriyatna, sistem open dumping yang selama ini digunakan sudah tidak sesuai dengan regulasi dan tidak diperbolehkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai beralih ke sistem kontrol landfill yang dinilai lebih aman dan terkontrol.
10: Dan ini sudah tidak diperbolehkan lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, sekarang kita sudah mulai akan mengelola TPA Bengkale ini lewat sistem kontrol landfill ya.
11: Namun demikian kapasitas pengolahan sampah di TPA Bengkale masih sangat terbatas. Dari total sampah yang masuk setiap hari hanya sekitar 12% yang mampu diolah, sementara sisanya berpotensi terus menumpuk jika tidak ditangani secara menyeluruh. Untuk itu pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah tangga.
10: Untuk itu kembali saya memohon kesadaran masyarakat bersama-sama bagaimana kita mulai dari rumah tangga untuk pertama memilah sampah di rumah tangga. Seluruh warga masyarakat di Buleleng untuk memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah tangga untuk meringankan beban TPA Bengkale ini.
11: Dengan penerapan sistem kontrol landfill serta dukungan aktif masyarakat dalam memilah sampah, diharapkan permasalahan sampah di Kabupaten Buleleng dapat ditangani lebih baik dan mampu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Atlet binaraga Bali Komang Gading Darmawan menjalani debutnya pada ASEAN Bodybuilding and Physique Sport Championship 2026 di Bangkok, Thailand. Gading turun di 75 kg dengan fokus menampilkan performa terbaik dan membidik podium 3 besar.
13: Harapan saya ya pasti buat menampilkan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia.
14: ASEAN Bodybuilding and Physique Sport Championship atau Kejuaraan Binaraga dan Fisik Tingkat Benua Asia tahun 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga asal Bali, Komang Gading Darmawan akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading Darmawan kepada RRI mengatakan, pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
13: Harapan saya ya pasti buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu.
14: Gading menegaskan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yakni menembus podium tiga besar. Ia juga memilih fokus pada penampilan sendiri dan berupaya menunjukkan versi terbaik dirinya di atas panggung.
13: Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
14: Selain Komang Gading Darmawan, atlet PBFI Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Yosua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset milik daerah agar tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng telah menyalurkan 285 ribu liter air bersih kepada 19.039 warga di 3 kecamatan terdampak kekeringan sepanjang 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar sore ini.

Ya, pendengar, ada sebagian informasi yang ingin kami sampaikan terkait Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelindungan pantai dan sempadan pantai untuk kegiatan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal dilaksanakan dengan tujuan yang pertama melindungi dan menjaga pantai dan sempadan pantai yang memiliki nilai dan fungsi adat sosial dan ekonomi masyarakat lokal agar tidak mengalami degradasi atau alih fungsi yang merugikan masyarakat adat dan kepentingan publik. Lalu yang kedua, mewujudkan harmonisasi pengaturan pantai dan sempadan pantai dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan keberlangsungan fungsi ekologis. Lalu yang ketiga, menjamin hak dan peran masyarakat adat dalam pengelolaan dan perlindungan pantai dan sempadan pantai khususnya yang digunakan untuk kegiatan ritual, upacara, atau aktivitas adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Lalu yang keempat, mengatur pemanfaatan ruang pantai dan sempadan pantai secara tertib dan berkelanjutan termasuk pembatasan terhadap pembangunan fisik atau kegiatan ekonomi yang tidak sejalan dengan fungsi adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Dan yang terakhir, kelima, memberikan kepastian hukum dalam pelindungan pantai dan sempadan pantai dari kerusakan lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesucian pantai dan sempadan pantai.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, dansa yuk dansa ya. Ada sudah mulai berdansa belum hari ini Anda? Berdansa karena sudah waktunya pulang ya, atau berdansa karena saking senangnya sudah sampai rumah atau kosan mungkin, atau tempat tujuan Anda, atau mungkin berdansa karena senang nih hari ini bis bermain game ya, bermain gitu, menang terus gitu ya, atau ngereng ya. Rasanya wah menang terus nih, rank nih, win streak terus nih ya, main game di smartphone Anda. Tapi ya, tetap hati-hati para pendengar ya, karena memang ada ancaman nyata nih ya, cedera fisik dalam bermain game yang memang bisa mengintai di jari-jari Anda, di ujung jari Anda. Karena memang sebenarnya ya, kegiatan bermain game ini kan dianggap ya udah gitu, aktivitas yang aman gitu, nggak ada resiko fisik gitu sebenarnya ya. Tapi sebenarnya para pendengar, ini kalau saya cek dari rri.co.id, ini pergerakan jari yang berulang gitu ya, atau postur tubuh yang kaku ya ketika ada bermain game dan durasinya cukup panjang tanpa istirahat, ini bisa menyimpan ancaman cedera fisik yang tidak bisa diremehkan ya. Ini kalau misalkan dicek kembali dari Journal of Sport, British Journal of Sport Medicine, serta publikasi medis e-sport juga dari Healthcare, ini cedera akibat pemakaian tangan atau jari, pergerakan secara berulang gitu, atau pergelangan

tangan hingga leher dan punggung ini kian dialami oleh para gamers lintas platform atau dari berbagai rentang usia ya. Seperti cedera yang seperti ada di jari-jari Anda atau tangan Anda, seperti di jempol Anda ini biasanya ya, atau jari gitu. Ini ada gejala seperti kesemutan, mati rasa pada jari dan jari telunjuk ya, hingga kehilangan kekuatan menggenggam seperti itu. Lalu ada cedera yang sangat populer juga nih di kalangan pemain game smartphone atau di e-sport begitu ya, yaitu namanya gamer's thumb gitu. Jadi ketika Anda menekan tombol di smartphone Anda atau analog mungkin di konsol Anda ya, ada controller, itu ada rasa nyeri yang tajam saat jempol Anda atau ibu jari digerakkan. Lalu juga ada cubital tunnel syndrome atau mouse elbow ketika Anda biasanya bermain game atau menggunakan mouse begitu yang terlalu lama. Itu di area siku Anda itu rasanya tuh tersakit begitu ya. Jadi ada sensasi mati rasa dan nyeri juga nih yang menjalar hingga jari manis dan kelingking. Lalu juga ada tekanan postur ya, dari neck hingga forward head postur Anda. Jadi ketika Anda membungkuk itu leher dan bahu dan tulang belakang tuh rasanya tuh apa ya, tegang begitu. Dan bisa memicu pusing, nyeri bahu dan berkepanjangan. Dan dampak ini ya, dampak nyata ini ternyata pernah terjadi juga nih kepada atlet e-sport yang berasal dari Cina, yaitu Jian Yuzi Zihao yang terpaksa pensiun dini pada usia 23 tahun ya. Dan itu benar-benar mengalami cedera pergelangan tangan parah dan masalah kesehatan fisik kronis. Dan akhirnya tidak hanya berujung pada tangannya saja, itu akhirnya aktivitas sehari-hari terganggu, motoriknya pun terganggu. Jadi seperti usia yang memang sudah tua sekali, padahal umurnya baru 23 tahun gitu. Jadi benar-benar waspada sekali untuk Anda yang sering bermain game atau menggunakan smartphone berjam-jam, apalagi postur tubuh yang selalu seperti itu, tidak bergerak sama sekali gitu ya. Jadi jangan dianggap remeh ketika Anda bermain game terlalu lama atau postur tubuh Anda tidak bergerak atau kaku sekali, itu bisa mengakibatkan cedera di badan Anda dan akhirnya bisa pensiun dini dalam bermain game, dan umur Anda yang mungkin tidak seharusnya menua akhirnya karena pergerakan yang jarang atau yang repetitif akhirnya tidak bisa berfungsi semestinya seperti itu. Informasi tadi saya kutip dari rri.co.id dan juga bisa Anda lihat berbagai informasi dari seluruh Indonesia secara gratis langsung dari smartphone Anda. Setelah ini kurang lebih jam 6 nanti kita juga akan dengarkan Puja Trisandya, haturkan Puja Trisandya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan azan maghrib kurang lebih nanti jam 6 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah untuk Denpasar dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

aqui de Nana Akabehan. Ewa kasan, wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

Tumpak Rulut adalah tumpak keempat dari 6 tumpak dalam siklus kalender Bali yang merupakan hari suci untuk memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi sebagai Dewa Iswara. Krulut berasal dari kata lulut yang berarti tresna asih, cinta kasih, senang atau gembira. Seperti halnya suara tetabuhan gamelan yang mengalun, dapat menyebabkan orang lain merasa senang atau gembira, hari tumpak rulut juga dapat dimaknai sebagai hari untuk menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia. Pada perayaan tumpak rulut ini, dilaksanakan upacara penyucian atau otonan, sarwa tetangguran berupa gamelan atau alat musik.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Oke, masih di RR Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini menjelang malam ya, sudah mulai gelap. Dan juga itu saat ini mungkin ada para pendengar sudah sampai rumah mungkin, atau lokasi yang dituju ya. Dan juga selamat beristirahat ya, siap-siap untuk istirahat. Atau mungkin siap-siap untuk makan malam nih ya. Sudah siapin makan malam apa hari ini? Sudah siapin nasi, ayam, telur, daging mungkin atau apa begitu, atau mie. Ya boleh mie instan nih, gak apa-apa, tapi jangan sering-sering ya, karena memang tetap seperti kandungan gizi yang cukup itu harus dipenuhi di dalam tubuh kita para pendengar ya, seperti halnya otot kita pun juga sangat membutuhkan seperti itu. Dan ini berbicara terkait otot atau muscle gitu ya. Ini kalau saya cek dari rri.co.id, ini ada antara dua makanan nih, protein nih, antara dada ayam atau sapi, daging sapi gitu. Ini mana yang lebih baik ya? Kalau misalkan dicek kembali,

Ingin memenuhi kebutuhan protein dengan makanan yang relatif rendah lemak, maka dada ayam tanpa kulit ini bisa menjadi pilihan praktis ya. Tapi kalau Anda mungkin ingin memenuhi protein sekaligus mendapat nutrisi seperti zat besi hemeh, maka daging sapi ini bisa menjadi pilihan Anda. Jadi memang sekali lagi penting juga nih untuk memilih potongan daging dan memperhatikan proses pengolahannya ya. Jadi dada ayam dan daging sapi sama-sama dapat menjadi bagian dari pola makan untuk muscle building ya, atau otot seperti itu. Jadi lebih baik memang dikombinasikan dengan berbagai sumber protein agar pola makan tetap beragam ya, dan nutrisi juga dapat terpenuhi. Sekali lagi informasi tadi saya kutip dari rri.co.id, dan masih bersama saya Dharma Chandra, masih menemani sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda para pendengar juga, kalau misalkan ada yang mau berbagi informasi juga, boleh chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Dan saya terima kasih juga nih WhatsApp ya yang sudah monitor juga. Ada Ibu Ana ya, Bu Ana Wongaya Gede. Terima kasih Bu sudah monitor. Bu Indi juga nih monitor, terima kasih sekali Bu Indu ya. Dia ada Bu Diawati juga nih, selamat tugas Bang Dharma. Ya, terima kasih juga Bu Diawati ya, sehat selalu. Aduh, saya dibilang ganteng loh sama Bu Diawati, malu saya. Saya manis Bu, gak ganteng. Nawar tetepannya. Oke, dan ini ada beberapa lagu untuk Anda para pendengar, dan masih ada informasi lainnya hanya untuk Anda juga. Kurang lebih nanti jam 7 malam kami juga akan mengupdatekan informasi melalui Cek Fakta. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta menemukan klaim tersebut adalah tidak benar. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah ke artikel di halaman gelora.co yang berjudul "Dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN". Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang dekat menteri. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pernah mendengar istilah healing? Yap, healing merupakan istilah dalam bahasa gaul yang sekarang ini sedang menjadi tren di kalangan generasi muda. Bahkan, tak jarang istilah tersebut muncul di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Bagi Gen Z, healing adalah proses penyembuhan diri yang berkaitan dengan banyak hal. Menariknya lagi, kini banyak orang yang menganggap bahwa healing adalah cara penyebutan bagi mereka yang berkeinginan untuk jalan-jalan. Ketika seseorang merasakan emosi sedih, terpuruk, cemas, atau bahkan kehilangan motivasi, biasanya ia akan melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari proses penyembuhan. Ada tiga cara yang dapat dijadikan opsi untuk healing dengan mudah. Yang pertama, yakni dengan berdamai dengan diri sendiri, lalu memahami perasaan diri sendiri, dan yang ketiga yaitu dengan me time, dengan memanjakan diri sendiri. Gimana nih? Ada berencana healing kah dalam waktu dekat ini?

Oke, Sabtu Minggu ya, Sandi Kanester. Waduh, belum satu minggu sih, masih hari Rabu. Tapi kadang-kadang Sabtu Minggu tuh kita udah nanti-nanti banget ya, apalagi dengan aktivitas yang bisa kita lakukan di Sabtu Minggu seperti jalan-jalan atau beristirahat saja atau mungkin makan-makan gitu ya para pendengar ya. Tapi kadang agak kesel juga nih pendengar ketika kita coba makan atau cemilan gitu ya. Kok tiba-tiba ada semutnya di makanan tuh? Kenapa nih? Aduh, kok ada semut nih ya? Dan kadang tuh nggak sengaja kita makan semutnya itu kan. Biasanya gelap-gelap tuh kan, lapar ambil. Wah, ternyata yang saya makan ini bukan makanan aja, semut nih. Yang saya makan atau tertelan begitu ya. Nanti gimana nih berarti nih? Jadi kalau saya cek di rri.co.id ya, jadi memang kadang makanan yang kita tinggalkan di meja begitu ya, tempat terbuka, ini kadang dihinggapi oleh semut begitu, semut hitam, semut merah. Jadi tidak jarang juga nih, karena kita kurang teliti, semut-semut kecil tersebut ini ikut tertelan bersama makanan. Jadi ketika kita makan, semutnya tertelan, kita baru sadar kok ada rasa krenyes-krenyes gurih gitu ya. Dan kita berpikir juga nih para pendengar, aman nggak ya bagi tubuh gitu? Waduh, jangan-jangan sakit nih saya nih ya. Ini kalau saya cek dari berdasarkan Healthline ya, dan studi entomologi kesehatan, ini menelan satu atau beberapa ekor semut, ini secara tidak sengaja pastinya, ini umumnya sangat aman pendengar, dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi memang secara alami sistem pencernaan manusia memang dirancang sangat kuat untuk mengatasi mikroorganisme maupun serangga kecil yang masuk ke dalam saluran cerna kita, begitu. Jadi ketika semutnya masuk ke dalam saluran pencernaan, cairan asam lambung kita dalam tubuh kita, pendengar, asam klorida atau HCl-nya itu yang pekat, ini akan langsung membunuh dan mencernanya secara alami. Jadi ekoskeleton atau cangkang luar semut yang terbuat dari zat kitin ini dihancurkan oleh asam lambung dan dikeluarkan sebagai sisa pencernaan biasa ya. Walaupun begitu ya, perlu diingat ada kondisi khusus juga nih yang harus diperwaspadai. Ada beberapa mungkin individu yang memiliki riwayat alergi ekstrim ya terhadap gigitan atau sengatan serangga ya. Jadi mungkin menelan semut ini tentu saja berpotensi memicu reaksi alergi seperti gatal-gatal, pembekakan di area tenggorokan, hingga sesak nafas ya. Jadi memang harus hati-hati sekali. Dan juga ada resiko lain selain dari semut tersebut, yaitu tempat semut yang pernah berjalan atau tinggal, ya ini berpotensi juga bisa membawa bakteri patogen seperti E. coli atau Salmonella yang mungkin ini bisa atau bahkan ini mencemari makanan dan memicu gangguan pencernaan seperti mual, sakit perut, dan juga diare. Jadi memang sekali lagi pendengar, ini secara umum jika tidak sengaja menelan semut ya, ketika kita mungkin makan sesuatu ada semut di dalamnya gitu dan tidak merasakan gejala apapun ya, jadi mungkin untuk Anda sendiri jangan tidak perlu panik, cukup minum air putih yang banyak untuk membantu membilas tenggorokan Anda dan memastikan proses pencernaan berjalan lancar. Tapi ya sekali lagi, jika mungkin muncul reaksi seperti sesak nafas, gatal yang sangat hebat, atau sakit perut ya, segera konsultasikan ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk cek lebih lanjut. Sekali lagi informasi tadi saya kutip dari rri.co.id. Bisa Anda akses juga informasi lainnya dari seluruh Indonesia secara gratis ya para pendengar. Dan masih bersama saya Dharma Chandra dalam Denpasar malam ini. Dan tentu saja masih banyak informasi dan musik-musik lainnya hanya di Pro 1 Denpasar, channel informasi dan inspirasi.

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Waktunya kentongan.
2: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dekat di hati ya, dari Ran. Waduh, dekat di hati siapa? Di hati kita semua dong ya, para pendengar ya. Di hati siapapun ya, di hati Anda. Kalau kami tetap dong, pasti selalu di hati Anda ya, di Pro 1 cie. Masih bersama saya Dharma Chandra, masih dalam rangkaian Denpasar malam ini. Masih ada beberapa menit lagi untuk saya menemani ruang dengar Anda, kurang lebih sampai jam 8 malam nanti. Dan tentu saja sebelumnya juga saya berterima kasih yang sudah monitor juga untuk para pendengar ya, di grup Ketawa ke TV juga para pendengar ya. Di sini juga ada para fans ya, yeah. Di channel malam ya, yang mungkin nanti untuk Anda para pendengar yang mau bergabung juga di channel malam nanti malam ya. Dan juga untuk para pendengar ya, untuk sosial media kami, Anda bisa langsung follow Instagram kami juga di RRI Pro 1 Denpasar. Di Instagram kami sekali lagi di RRI Pro 1 Denpasar, bisa langsung Anda lihat dan langsung follow, dan agar nanti Anda bisa melihat berbagai update atau informasi lainnya di sosial media kami di Instagram gitu. Dan untuk para pendengar saat ini sedang di mana nih? Udah di rumah atau masih dalam perjalanan, atau mungkin sedang beristirahat nih ya, mungkin udah mulai aduh mau rebahan aja nih ya, kayaknya capek deh gitu, aduh kayaknya udah ngantuk mau tidur aja deh gitu, nggak apa-apa ya, yang penting semua yang Anda lakukan hari ini ya, apapun itu kejadiannya ya, cenderung baik atau kurang baik gitu, tetap ambil positif dan tetap menikmati apa yang terjadi sebelumnya, dan jangan disesali ya. Biarkan saja yang sudah, biarlah sudah ya. Masih ada hari esok yang bisa Anda lakukan untuk melakukan yang lebih baik lagi. Kalau dalam dunia kerja pun juga sama ya. Anda datang, absen, kerja, lalu pulang, lupakan. Gitu, selesai. Karena beberapa hal itu pasti bisa membuat Anda stres dan bahkan bisa membuat Anda marah sendiri gitu, dan akhirnya menciptakan lingkungan yang toksik ya. Jangan buat diri Anda sendiri menjadi toksik untuk diri Anda sendiri dan juga untuk orang lain dengan

diri Anda sendiri agar bisa apa namanya menjalankan hidup dengan lebih baik lagi, dan tentu saja Anda juga harus berbuat baik kepada diri sendiri, Niska, ya. Ketika Anda berbuat baik kepada diri sendiri, orang lain pun nanti juga akan merasakan gitu ya. Oke, dan juga sekali lagi para pendengar yang yang mau memberikan informasi kepada kami untuk saat ini, ya boleh chat WhatsApp kami juga, ya mungkin mau menginfokan sesuatu saat ini sedang terjadi apa di dekat Anda, begitu boleh di 0896-7812-3830, tinggal chat WhatsApp kami, nanti akan kami bacakan. Oke, dan untuk itu tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, tangga.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

manusia paling bahagia ya dari Gia Indrawati. Aduh, bahagia banget lah pokoknya hari ini ya. Dan semoga kebahagiaan ini akan terus berlanjut untuk ada para pendengar ya. Karena selain ini, kebahagiaan itu akan ditemani juga oleh rekan saya Fitri Marlinda ya, sampai jam 12 malam. Dan saya berterima kasih yang sudah monitor, ada Bu Indi, ada Bu Ana Wongaya juga ya. Terus juga ada Bu Diawati ya, sempat monitor juga. Dan juga para pendengar yang monitor dari dialog kami tadi kurang lebih jam 4 sore. Dan sekali lagi saya Dharma Chandra, terima kasih atas kebersamaan Anda dari jam 3 hingga penutup jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini kami akan memperbarui informasi Anda melalui Warta Berita Malam dan bergabung 63 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa. Bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
5: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
4: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
6: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama apa yang 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPAP maupun untuk yang premiumnya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
6: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang pertama.

0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
2: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
3: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
2: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
4: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
5: Dari itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami

0: juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa EBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa EBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
1: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan. Mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
2: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
1: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat. Jadi berlayar lagi, Komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Anggar. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
6: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
6: In all these sectors, we have practical.
8: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

0: Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luk sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartnal memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luk sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
0: Sementara

0: hati.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 dan Pasar. Kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlina, bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam ini. Edisi hari Rabu di tanggal 23 September tahun 2026. Dari jam 8 malam sampai dengan nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya seperti biasa di Denpasar malam ini, tadi kita juga sudah dibuka bersama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan tentunya saat ini sudah kembali lagi di Denpasar malam ini. Di hari Rabu, seperti biasa nanti pada pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional. Namun sebelum itu, kita akan terlebih dahulu mendengarkan mimbar agama Hindu yang tentunya telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Denpasar dengan judulnya Bersahabatlah dengan Kematian. Bersama narasumbernya pada malam hari ini ada Dayu Purnama. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu mimbar agama Hindu yang berjudul Bersahabatlah dengan Kematian bersama Dayu Purnama. Selamat mendengarkan.
1: Denpasar malam ini.

sahabat pendengar RRI Denpasar dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali pada pagi hari ini kembali berjumpa dengan saya, Ida Ayu Made Purnamaningsih, penyuluh agama Hindu, Kementerian Agama Kota Denpasar. Sahabat pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, pada hari ini saya ingin membawakan Dharma Wacana singkat yang berjudul tentang Dia yang Merindukan Kematian. Berbicara tentang kematian, sepertinya hal ini sangat unik, sangat seru sekali jika kita perbincangkan. Ya, kalau kita berbicara tentang kematian, menurut saya sendiri, kematian itu adalah sebuah kepastian hidup. Ya, kepastian hidup itu pasti menunggu tibanya kematian. Ya, kita harus juga bisa bersahabat dengan kematian. Dia yang merindukan kematian. Merindukan kematian barangkali gagasan yang tidak lazim atau nampak mencengangkan bagi kebanyakan orang. Nah, tetapi tidak bagi orang yang telah berhasil melaksanakan dharma. Orang yang telah berhasil melaksanakan dharma, ia merindukan kematian itu tiba. Kematian seperti ia merindukan sahabat yang dicintainya. Rahasia ini diwedarkan oleh Bhagawan Katyayana. Nah, Niki, termaktub di dalam Sarasamuscaya 217 ya, di bawah ini. Orang yang belum memenuhi kewajiban hidupnya, belum berhasil melakukan catur warga, maka biasanya takut ia menghadapi maut. Akan tetapi, orang yang telah memenuhi kewajiban hidupnya, sudah dengan berhasil, baik melakukan pelaksanaan dharma, kurang sabar ia menanti si maut. Sebagai kurang sabarnya, orang menantikan kedatangan seorang sahabat yang dikasihi. Nah, sahabat pendengar RRI dan pasar ya, yang berbahagia, di sini ketika kita mengulas tentang tibanya kematian, nah disebutkan bahwa mereka yang memang sudah benar-benar mendalami, paham tentang ajaran agama, sudah melewati catur warga. Jadi kematian ini layaknya sebagai sahabat yang dicintai ya, tidak sabar. Kapan sih sahabat saya ini datang kepada saya? Ya karena kita harus mencintai kematian ya. Kepastian hidup ini adalah tibanya kematian. Suatu saat nanti pasti kita dijemput oleh sang waktu, kita pasti menemui kematian. Nah, dengan demikian, sebelum kita menemui kematian ya, alangkah baiknya selama kita masih diberikan nafas untuk hidup, teruslah kita berbuat baik ya. Jangan pernah kita berbuat untuk menyakiti orang lain. Berbuat baiklah setiap hari, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kedengarannya tidak lazim bahwa ada orang yang bersahabat dengan kematian, malahan tidak hanya sekedar bersahabat, melainkan merindukan kematian. Masyarakat kita secara umum belum akrab dengan kedua wawasan ini, bersahabat dan merindukan kematian. Secara umum masyarakat kita memahami lapisan luar dari ilmu pengetahuan tentang kematian itu sendiri. Yang dimaksud pengetahuan lapisan luar ialah bahwa setiap orang pada umumnya merasa takut menghadapi kematian, karena pada umumnya kebanyakan orang tidak mempunyai pengetahuan tentang dan sekitar kematian. Bagi mereka, kematian itu sangat rahasia, sangat berbeda, bahkan bertolak belakang. Dengan mereka yang mengerti rahasia kematian, bagi mereka rahasia kematian yang menakutkan bisa dihadapi dengan senyum, dan bahkan bisa dijadikan sahabat. Nah, dari sekarang kita mempersiapkan diri kita. Sudahkah kita siap untuk menghadapi tibanya kematian suatu saat nanti? Ya, akhir dari kehidupan ini adalah tibanya kematian yang begitu indah. Pengetahuan ini memang tidak umum ya, karena ia merupakan lapisan dalam dari ilmu pengetahuan tentang kematian. Sebaiknya setiap orang harus mengerti bahwa kelahiran dirinya ke dunia maya ini tidak dimaksudkan untuk menikmati. Apalagi jika seseorang menginginkan kehidupan yang harmonis dan damai di dunia ini, maka ia harus menjauhkan dirinya dari gaya hidup menikmati. Wawasan ini sangat penting digarisbawahi dengan tinta merah, supaya orang lebih mudah menemukan wawasan ini. Mengapa harus demikian? Sebab kebanyakan orang yang hidup
pada era modern dewasa ini, kecenderungan yang paling utama dari kehidupan mereka adalah menikmati, ya. Sekali lagi, sahabat pendengar RRI yang saya cintai, kepastian kita menjalani sebuah kehidupan ini adalah kita menunggu kematian, ya. Kalau kita hidup di dunia ini, tentu kita tidak terikat dari yang namanya keduniawian, ya. Lahir menjelma ke dunia ini ya sungguh utama, ya. Kenapa? Karena kita memiliki WWK, kita memiliki pikiran. Dengan pikiran inilah kita bisa menolong diri kita dari perbuatan yang buruk, ya. Kalau kita sudah tahu perbuatan itu buruk, ya nggak usah kita lakukan perbuatan yang buruk itu. Di dalam kitab Serasa Muscaya itu sendiri juga dijelaskan keutamaan kita menjelma sebagai manusia, ya. Di sloka 4 itu, apang ikang dadiwang utama juga, ya. Nimitaning mangkana wenang ya tumulung awaknya sakeng sangsara maka sadanang subekarma hinganing kota maning dadiwang ike. Nah, pada intinya arti dari makna sloka itu adalah kita menjelma menjadi manusia itu sungguh utama, ya. Dengan menjadi manusia kita bisa menolong diri kita dengan berbuat baik, ya, dengan sube karma. Demikianlah keutamaan kita menjelma sebagai manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya. Kalau binatang dia tidak punya pikiran, ya, dia cuma punya kemampuan untuk bersuara dan bertumbuh dia. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk berpikir. Sedangkan kalau tumbuhan dia tidak bisa bersuara, dia hanya memiliki kemampuan untuk bertumbuh saja, tidak dengan manusia itu sendiri. Dia lengkap, ya, dia memiliki tri pramana, sabda, bayu, idab. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur menjelma menjadi manusia, ya. Terima kasih kita sudah dilahirkan menjadi manusia, kita bisa selalu melakukan hal-hal kebajikan di dunia ini. Nah, kita kembali lagi kepada kematian yang sangat dirindukan. Nah, berbicara tentang kematian itu sendiri, ya, fenomena ini tercermin dari interaksi pergaulan mereka sehari-hari. Misalnya, kalau mereka bertemu teman, sahabat, keluarga di suatu tempat, mereka tidak saling menyapa dan mereka tidak saling mengungkapkan Om Swastiastu atau selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore dan selamat malam. Mereka meninggalkan semua ungkapan tersebut dan mengganti dengan ungkapan yang lebih modern. Hello, enjoy. Maksudnya enjoy your life itu, ya, kita menikmati kehidupan kita. Dalam rumus kedamaian Bhagavad Gita, tiga hal yang harus dilakukan oleh orang tidak melekat trisna kepada dunia ialah, nah, apa itu? Tuhanlah yang menikmati hasil segala kegiatan manusia. Boktaram yajna tapasyam. Yang kedua, Tuhan pemilik semua planet-planet. Sarwa loka maheswaram. Dan Tuhan adalah sahabat bagi semua orang. Sudram sarwa butanam. Nah, itulah tiga hal, ya, tiga rumus kedamaian, ya, yang termaktub di dalam kitab Bhagavad Gita. Dengan mengikuti ketiga hal tersebut, orang akan mencapai kedamaian dengan berlindung, ya, baca bersahabat dengan dewa kematian. Nah, apakah kita sudah bersahabat dengan dewa kematian, dewa Yama? Orang juga akan mencapai kedamaian. Prasyarat persahabatan ialah orang itu telah berhasil baik melaksanakan dharma, seperti halnya persahabatan di dunia material ini. Kita mendapatkan hak-hak istimewa, privilege dari sahabat kita. Arjuna mendapatkan begitu banyak pengetahuan spiritual dan

ajaran agama. Kita selalu berlandaskan pada kebajikan ya, dharma, kebenaran ya. Tibanya kematian itu ya kita tidak pernah takut lagi. Karena ketika sudah kita meninggal, kita mendapatkan kematian ya sudah selesai ya urusan kita di duniawi ini ya. Tidak ada lagi orang yang meninggal istilahnya dia sibuk dengan keduniawiannya, dia tidak ada. Nah, disinilah mari kita belajar bersahabat dengan sang waktu, belajar sahabat dengan kematian. Kematian itu sungguh indah. Orang yang bersahabat dengan sang maut, ia akan luput dari usia tua maupun kematian. Orang itu berhak dan berwenang menentukan dengan pasti waktu kematiannya. Nah, sekarang ataupun nanti. Ya seru ya kalau kita sebagai manusia bisa kita menentukan kematian kita tiba itu kapan. Artinya udah siap gitu loh. Pernah gak sahabat pendengar RRI yang berbahagia, yang saya cintai, ketika kita merenung tentang kehidupan ini, pernah gak kita merenung sejenak? Syarat mati itu gak harus tua, bener gak? Ya. Syarat mati itu tidak harus sakit-sakitan. Syarat mati itu tidak harus menderita, kan seperti itu. Bagaimana kita memaknai kematian itu tiba? Nah, dengan demikian sudah sepatutnya kita harus bisa lebih memperdalam ajaran agama ya. Di ajaran agama Hindu itu banyak sekali tuntunan hidup yang bisa kita pelajari, termasuk tentang kematian itu sendiri. Dalam sloka catur warga dan dharma ya sangat bermakna. Ya di sini dijelaskan kematian adalah sesuatu yang rahasia dan tidak ada yang tahu tentang rahasia tersebut. Nah, Bapak Ibu ya, sahabat pendengar RRI, tahu enggak kira-kira kapan kematian kita itu tiba? Tidak ada yang tahu. Satu pun tidak ada yang tahu. Terkadang bahkan sudah divonis, "Oh, Bapak ini Bapak sudah kanker stadium 4 ya, mungkin tidak lama lagi Bapak akan meninggal." Mungkin dokter bisa memvonis demikian. Ya. Terus kita berpikir, "Oh, waktu hidupku tidak lama lagi." Nah, tetapi jika Tuhan tidak berkehendak, kematian belum menghampiri kita, kita tidak mungkin akan bisa menemui kematian itu sendiri. Nah, dengan demikian artinya di sini ya, kita kaitkan dengan orang yang bersahabat dengan kematian. Tetapi orang yang bersahabat dengan kematian, nah dia ini akan mengetahui rahasia kematian, tidak ada lagi rasa takut. Ya, ketika kita sudah bersahabat dengan kematian, dia mengetahui rahasia kematian karena rahasia ini diberitahukan oleh dewa kematian. Itulah sebabnya dia akan menentukan kapan waktu kematiannya akan tiba. Artinya, orang yang merindukan kematian karena telah berhasil melaksanakan catur warga itu sendiri. Sebenarnya dia tidak mati, melainkan masuk ke dalam kehidupan yang kekal abadi. Ya, sahabat pendengar RRI dan pasar, kalau kita berbicara kematian, sebenarnya dia tidak mati, tetapi kita akan masuk nantinya ke dalam sumber kehidupan yang kekal abadi. Pernah gak sahabat pendengar RRI mendengar cerita tentang sebenarnya ketika kita hidup ini kita adalah bermimpi ya. Kita ini hidup, kita hidup nyata ini kita sedang bermimpi di dunia maya. Ketika plek nanti kita dipanggil bangun seperti itu, wah ternyata kita sudah bangun dari mimpi keduniawian kita. Kita akan memasuki babak baru kehidupan yang abadi ya. Jadi kematian yang sesungguhnya itu ya kita akan memasuki babak baru ke kehidupan kita yang abadi. Nah, jadi tidak ada satupun yang kekal, yang abadi yang bisa kita miliki di dunia ini. Ya, tidak ada satupun sesuatu yang abadi yang bisa kita miliki di dunia ini. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal itu tidak ada. Hanya sang waktu yang kekal di dunia ini. Nah, dengan demikian, sahabat pendengar RRI dimanapun kalian berada, sudah sepatutnya kita introspeksi diri kita ya. Kalau kita menyadari bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang perlu kita sombongkan, tidak ada sesuatu yang perlu kita banggakan ya. Walaupun Anda bekerja menjadi bos, orang yang paling kaya, orang yang paling pintar, tetapi itu tidak kekal. Apa yang kekal di dunia ini adalah
perubahan ya. Dengan demikian ya, sudah sepatutnya kita harus benar-benar introspeksi diri kita, perdalam diri kita dengan ajaran-ajaran agama ya. Kalau misalnya kita sudah paham tentang ajaran agama, terlebih itu catur warga, kita

paham, tentunya kita sudah akan siap untuk menghadapi kematian itu tiba. Sekali lagi saya tegaskan di sini ya, apa sih yang istimewa dari kehidupan ini ya? Bagi saya, kepastian dari kehidupan yang akan menjemput saya adalah tibanya kematian. Saya ingin kematian menjemput saya dengan indah ya, kematian yang indah, kematian yang menjadi sahabat saya. Sekali lagi, tidak ada satupun sesuatu di dunia ini yang bisa kita sombongkan, karena pada akhirnya semua itu akan kembali. Ya, baik sahabat pendengar RRI Denpasar yang saya banggakan ya, seru sekali ketika kita berbicara tentang kematian ya. Jadi kalau saya sendiri kalau sudah dapat sharing ya tentang kematian itu benar-benar indah sekali, karena saya membayangkan hai kematianku, sebelum kau tiba ya, izinkan aku di dunia ini yang masih bernafas untuk selalu bisa belajar ya, belajar dari kesalahan, izinkan aku untuk bisa berbuat baik setiap harinya, always see good ya, always do good and always be good. Tetaplah kita melihat hal-hal baik, dan walaupun suatu permasalahan yang menghadang dirimu dan kamu tidak pernah merasa menyakiti orang lain, tetapi kamu disakiti oleh orang lain, tidak apa-apa, tetaplah tersenyum, karena karma tidak pernah salah alamat. Karma akan datang tepat pada waktunya bagi orang-orang yang jahat dan ingin menjatuhkan dirimu. Nah, pada intinya sahabat pendengar RRI, semasih kita diberikan nafas, semasih kita hidup, teruslah Anda berbuat baik ya. Hanya perbuatan baik yang akan menolong diri kita dari keadaan sengsara, seperti apa yang telah saya ulas tadi di kitab Sloka Sarasa Muscaya Sloka 4 ya, Apang Ikang Dari Uang tersebut ya. Intinya kita menjelma menjadi manusia itu sungguh utama ya, dengan memiliki pikiran kita bisa memilah-milah yang mana hal baik dan yang mana hal buruk. Dengan demikian, mari kita bersama-sama introspeksi diri kita, kita berbuat baik setiap hari, dan tentunya yuk kita bersahabat dengan kematian. Nah, sudahkah sahabat pendengar RRI Denpasar, dimanapun kalian berada, kita harus bisa bersahabat dengan kematian ya. Jangan kita takut kepada kematian. Sekarang pun saya berbicara, kita tidak pernah tahu kematian itu kapan tibanya. Sekarang kita berbicara sehat walafiat, dan nantinya kematian pun bisa menjemput. Jadi pada intinya, kematian yang indah itu adalah kematian yang bisa menjadikan diri, kematian yang bisa kita jadikan seorang sahabat. Sudah sepatutnya ya, sekali lagi sebelum saya akhiri ya, Dharma Wacana yang saya bawakan pada pagi hari ini ya, intinya kita sebagai manusia harus bisa menjadikan sebuah kepastian hidup itu adalah kematian. Yuk kita jadikan kematian sebagai sahabat kita yang terindah ya, sahabat terindah dalam kepastian hidup ini, tibanya kematian. Jangan pernah takut, kapanpun kematian itu akan menghampiri kita. Baik sahabat pendengar RRI Denpasar yang saya hormati ya, yang berbahagia tentunya, demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, dan tentunya saya mohon maaf nih, nunas gangrene pangampura, yeni wentan atur iwang, selamat itiang memberikan dharma wacana singkat ini ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan akhir kata saya tutup dengan parama santi. Om santi santi santi, om suksema.

0: Dan pendengar, itu dia tadi kita sudah dengarkan bersama mimbar agama Hindu dengan judulnya Bersahabatlah dengan Kematian bersama narasumber Dayu Purnama. Setelah ini kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah sandiwara radio atau drama radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Merauke dengan judulnya Desa Masa Depan. Selamat mendengarkan.
1: Dan Pasar malam ini.
2: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
3: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
2: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
4: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
2: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
4: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
5: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
3: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan, tapi Pak Joko skeptis banget.
5: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat, kita bisa saling belajar.
4: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis Bu.
5: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
2: Desa kita bagus alamnya Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
3: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
4: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
5: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
2: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
3: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: dan pasar malam ini.
1: Mendengar masih di Denpasar malam ini, tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tadi bersama-sama kita juga sudah mendengarkan sandiwara radio yang berjudul Desa Masa Depan yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Merauke. Sesaat lagi karena sudah pukul 9 malam ya waktu Indonesia Tengah, maka sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional, yang mana pada malam hari ini akan ditemani bersama rekan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamunya ada Rita Effendi dan juga Deni Kaisaria. Rita Effendi ini salah satu penyanyi favoritnya Linda, jadi Linda juga sangat menanti-nanti nih ya pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
4: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
5: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh, kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Ini merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong. Oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya, berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny Kaisara.
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter juga gitu Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, seneng. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh, Teteh. Aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ. Aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada. Part 2 ada Mbak Ita dan aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan enggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya enggak sih?
1: Iya, hits-nya banyak banget nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin sama ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu, jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Boleh. Bisa tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Lah mbah kula Anda.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
0: Ya, ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan.
3: Segen-gennya.
0: Ya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam hati itu.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFN.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik, dulu nanti lama-lama.
1: Iya ya, dong, kan ya, ya, ya, kan ya. Support kalian insya Allah, support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dedi takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Iya. Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita,
1: boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa,
0: okay.
4: Dan bayaran awalnya berapa, terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya.
0: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya.
1: Ya, putra-putrinya.
0: Okay.
4: Itu aja, Yudi Smail Samsam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Gendi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas JRRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: malam Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Ya, oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Rilisnya, Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Bang. Oh, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya, ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Halo, sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga ceritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah Teterita sudah ke Dili gitu ya? Karena emang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
6: Iya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
1: Oh ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Juga apakah ya, memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan?
0: Siap. Pastinya. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang selain dari dokternya seperti itu ya, jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ritoke, dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali. Dari teman saya Merauke, dan buat Pak Ita bersama Yudi, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti. Ya,
7: selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripot kabare,
1: iya, Mbak alhamdulillah
7: Ita.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Ke Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih. Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya
0: saya. Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, Pak Ita sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
3: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu ya,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah ini, oke, okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar.
1: Gila.
2: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh berarti pas rekaman kan Teteh, Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
9: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
0: Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
9: Oh, oh berarti okay. Dari remaja masih di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
9: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
9: Ikut lomba ya, Marita.
2: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
0: Oh siap.
9: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya? Teh.
9: Enggak dong Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi ini? Ya
9: putra-putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
9: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi... kayaknya enggak deh dia
9: mungkin lebih sebagai ke hobi aja
2: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia emang fokus ke sekolah.
9: Betul
0: ah, okay.
9: Siap sama kayak anakku Mas.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Ada Albert
2: dia tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama
9: sekolah. Iya sama
0: gak cuman mau hobi nyanyi.
9: Ya nggak mau jadi musisi
0: gitu ya.
9: Maunya ya karir sendiri
0: oke okay.
2: Betul
9: tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
2: Aduh.
9: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan ya kalau gak salah.
0: 96.
2: Oh tanggalnya gak tahu, lupa.
9: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
9: Yang pasti 96 ya, oke.
2: 96.
0: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
9: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
9: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
9: iya
3: gimana?
9: Iya dong, jujur.
0: Jujurlah padaku.
9: Bila lagi cinta.
3: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK apa SD tuh ya, waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
2: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
0: Halo.
3: Kalau aku ini kalau enggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
9: Terita 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.
9: Enggak terima.
2: Kabur.
9: Saya akan lawan.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
9: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, ya, itu tuh paling
9: selamat jalan,
3: banget ya.
9: Selamat Jalan ya. Kekasih.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
2: Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
9: jangan
3: baru.
9: Jangan ketuker dong.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zamannya dulu kemudian karena papa waktu itu udah apa Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
10: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Lo kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga, waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan pokoknya gak jojo dari musik.
10: Oh baik, siap.
3: Tapi nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
10: Oh iya, dari musik ke dokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
9: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh, kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili, karena waktu itu kan masih konflik ya.
9: Jadi daerah konflik.
2: Jadi ke sana ngecek dulu. Oh boleh kan mau bikin video klip boleh. Tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan? jadi akhirnya nggak jadi gitu.
9: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
9: Di Anyer ya. Nuansanya demikian rupa seperti soal.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
9: Perempuan ya.
10: Oh, oke.
2: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
10: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, Alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
9: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja. Nah udah baru ngomong gitu.
10: Oke.
2: Jadi dari situ sih triggernya ya.
10: Dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, Alhamdulillah. Waduh, terus
9: asik jadi juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
10: Masa sih? Sampai penyanyi ya, tau.
9: Enaknya Mbak Teteh ya. Lewat nanti pulangnya. Iya ya Teh.
10: Oke. Nah Yalah. Pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps?
9: Ya kolaborasi
10: Teteh. Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
9: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
9: Oh iya Nita ya, tadi ya.
10: Nita tadi.
2: Iya.
10: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
9: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
10: Dari kakeknya Rita. Atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, senang nyanyi semuanya gitu.
10: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi.
10: Kosasi.
9: Eh, jalan Kosasi. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
2: Ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Bin.
10: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya?
9: Penulis lagu
10: Brahma Kumbara. Satria
2: Brahma Kumbara.
10: Iya wis. Teteh, nanti kita apa?
2: Tanggal 31 ya guys.
9: Tanggal siap, 31
10: ya. Tanggal 31 nanti nonton Rita Effendi nyanyi ya.
9: Nanti akan diomongkan lagi.
10: Siap. Ini para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 021-344-0696 dan 021-344-1499. Oke, Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
9: lagu
10: Saling
9: lagu.
10: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
9: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu
0: Kahitna. Lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini bernyanyi dia. Oke, sebelum kita sama ngobrol Kahitna lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya gak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Petaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yula,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, enam.

0: orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
1: Nah, di
0: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
1: Wah.
0: Lumayan.
1: Itu yang milih Dr. Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dr. Denny Solaria.
0: Solaria. Oke, okay, pastinya. Enak
2: tuh mie gorengnya.
1: Besok ya.
0: Aku mau bihun kuahnya.
1: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
0: kah? Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
0: Januari
2: ada single
0: Selamat
2: baru
0: Jalan
2: aku
0: Kekasih,
2: juga.
0: Selamat Tinggal okay. Kekasih.
2: Selamat Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
0: Oh, Selamat Kekasih ya.
1: Selamat Tinggal. Selamat Kekasih. Oh, gak pakai Kekasih. Okay. Itu yang baru.
0: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
1: Insya Allah.
2: Puter dong.
1: Siap. Oke, okay, ini. Iya.
0: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
0: Wani Piro.
1: Oke.
0: Bercanda.
1: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
0: Dari Bogor, selamat
1: ada
0: malam.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemeri Mbak Ita Purnawasari jadi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Yuhu, silakan.
0: Silakan Teh.
3: Teh Rita
1: Effendi. Teh Rita Effendi katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Teh Rita enggak dengar.
3: Iya. Enggak dengar ya.
0: Enggak apa-apa nanti disampaikan
1: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
1: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
1: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
0: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
0: Selamat kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita.
1: Mm-hmm.
3: Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
1: Oke, okay, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya, antaranya itu. Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
1: Karya siapa
0: karya
1: gitu ya?
0: Siapa? Oke,
1: okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
0: langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita.
1: Oke, okay, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, dok. Yang dokter Denny suka yang mana?
1: Oke, okay, ditunggu ya.
0: Okay. Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober dokter Denny
1: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
1: Ih, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
0: Oke, Teteh siap.
4: Oke, Teteh.
1: Siap.
4: Oh, ya. Jangan lupa nonton ya Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
1: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host. Pro satu Nabire itu ada kakak Manu dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya selamat malam ya Pak. Nah dan satu lagi untuk pos Pro satu RRI Tanjung Pinang Ardian Huta Barat
1: Horas teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Ya betul, ya musisi dia juga.
1: Oke, okay, siap.
3: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
1: Sama-sama.
0: Hatur nuhun
1: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Siap. Silakan.
0: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete, Tete Rita ya. Tete, kumaha damang Tete?
1: Tete, kumaha damang Tete? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama, bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny, ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
0: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab.
5: Ya, kita mau menjawab dulu Mas Yudi ya.
0: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya, ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukel Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
1: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori. Bang Ori.
6: Selamat malam.
0: Malam.
1: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
1: Betul.
6: Bersama Bang Yudi, Rita dan Bang Denny.
1: Oh iya, benar banget. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Oh iya, langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Pendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
1: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
1: Kenapa?
6: Iya.
1: Kenapa tadi? Bagaimana?
0: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Pendi dan
0: Bung Denny, Mas Denny,
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini
1: siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
1: Iya. dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
1: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
1: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Rita Fendi.
1: Oke.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas
1: Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
1: Iya betul, ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
1: Oke.
7: Wajahnya.
1: Siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
1: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih saja Mas Yudi.
1: Oke, siap Rita. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Mas Yudi.
0: Siap.
7: Tadi
0: siap.
7: Untuk Bung Denny. Selamat malam.
1: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
1: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
1: Oh, siap. Terima
7: kasih, Mbak Ita. Makasih, okay. Selamat malam.
1: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
0: Mbak Rita.
2: Iya.
1: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Buat aku.
1: Khusus ya.
0: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
1: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
1: Oh, oke, baik kalau begitu. Okay, lagu-lagu hits Rita Effendy, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
1: Oke.
2: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
1: Gitu ya.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
0: Bener-bener Mas.
2: Masyaallah.
0: Enak. Udah hits enak pula.
1: Iya lah ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak.
0: Iya kan, selera tuh.
1: Selera ya, oke siap.
0: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
1: Pertanyaan aku... buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendy yang disuka apa aja?
4: Iya. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, pasti Selamat Tinggal.
1: Terus okay.
4: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
0: Selamat jalan
4: kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri itu
0: ya.
4: Itu yang agak ngebeat ya.
0: Iya, iya, nah, iya.
1: Siap.
4: Oh, ya,
1: siap.
4: Itu favoritnya.
1: Favoritnya siap. Ya. Oke.
0: Pertanyaannya sudah habis.
1: Masih banyak.
4: Oh, kira udah habis.
1: Ada Bung Benny Joe. Oke, tanggapan dari Rita Effendy melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Teh Rita.
0: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
0: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
0: Ya, memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
0: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
0: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
0: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
0: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teteh ya.
1: Siap.
2: Iya betul.
1: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendy dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik?
0: Memori
1: silakan
2: sesu. Silakan Mas Denny.
0: Monggo Mas.
4: Awalnya gak sengaja sebenarnya.
1: Seriusan gak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
4: Kemudian kita bikin apa lagi ya, maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol, terus gimana, oh iya bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan, bulan Juni waktu itu.
1: Oh, oke.
4: Okay. Nah, gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu, terus gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu, nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
1: Awal, oh oke.
0: Okay. Awalnya dari situ.
4: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini, akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
0: Memories of the Soul.
1: Siap.
0: Full gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita. Kemarin udah kenal sama Terita.
1: Oke, okay, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
0: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
1: Iya iyalah pasti ya kan.
0: Bikin acara.
1: Kalau nggak ada
0: ya,
1: nanti kita kasih Teh.
4: Boleh. Boleh.
0: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki.
0: Ya, pasti ya, ada.
4: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
1: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
0: Berapapun harus disyukuri.
1: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendy ini?
0: Mbak Rita.
1: Melukis barangkali ya, Teh.
2: Tidur.
4: tidur.
0: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur.
1: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
0: Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
0: Karena udah gede-gede anaknya kalau
8: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
0: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
1: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
0: Iya mulia
1: dong. Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
0: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
9: Ismail alias Koko.
1: Ngomong-ngomong. Iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
1: Alhamdulillah Oma. Sehat, Oma.
0: Sehat semua, Oma.
9: Barita sehat.
1: Barita sehat.
0: Ya. Oma, silakan juga mau disampaikan.
1: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
1: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
0: Dokter cintaku teret.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
1: Oke, ditunggu ya.
9: Terus jawabannya. Menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
1: Oke, jadi siap.
9: Kita makan obat gitu ya.
1: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter? Benar apa tidak itu?
1: Oke. Siap, ditunggu Oma ya. Itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawanya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
1: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
1: Oh iya.
9: Teh
1: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
1: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman now gitu.
1: Siap.
9: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang?
1: Masih.
0: Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Wah,
0: Oma.
9: Iya ya, waduh, iya, semoga sukses ya Tete ya.
0: Siap.
9: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dok.
1: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam siap. Dong, Mas
1: silakan.
9: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
1: Terima kasih.
9: Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam Tete, Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
0: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
0: Nanti gampang. Ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong.
10: Iya. Saya Teh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
1: Okay.
10: Berpisah.
1: Itu Selamat Jalan Kekasih.
0: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
10: Ya, berpisah denganmu.
1: Oke.
10: Okay. Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
1: Siap.
10: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
1: Betul.
10: Iya. kalau bisa memang harusnya ke IKN data Rita.
1: Iya, nanti di direncanakan ya.
10: Iya, buat promotornya juga sama apa? Mbak Ita Purnama juga.
1: Oke, okay, siap.
0: Ya, siap, ya. Amat.
10: Salam sehat, maju terus.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
0: Dengerin lagu
1: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
0: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni Ninya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi. Titi juga saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Ita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak hadir. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen menunggu. Jadi itu. buat Hernanda buat Akang Dwiki Darmawan. Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Nafid Telepon ini. Ya, mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Nabi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Tete Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu Tete Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, Ijen di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada,
0: ya.
1: Sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya gitu. Iya saudara.
0: Oke oke oke.
5: Tantanya gitu, okay. Tapi bukan adiknya.
0: Bukan ya.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke oke. Okay,
5: okay. Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi biasanya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
7: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya,
0: iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Ini oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
0: Oke, siap.
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
5: Lupa
0: ya. Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya, lupa
0: sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Aku lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Itu lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi enggak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Di album apa album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Aku dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Mangkanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Lo ya, itu bersama,
0: bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
5: cinta.
1: Teteh enggak, ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi Nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener gak sih?
5: Aduh. Gak tahu. Mas
0: ya Yudi
5: ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Mas Yudi ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya gak diambil.
0: Supaya. Oh, oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satu pun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang.
0: Unang Abdul Fattah.
1: Ya. Siap.
5: Okay.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita, kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Terita. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa ya kan.
0: Mungkin gini,
3: bener
0: Mas
3: Denny.
0: Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
0: Asik ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single terbarunya.
1: Tadi kita
2: Selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
0: dari
1: Ita.
0: Indi.
1: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
0: loh.
1: Ini ya kan. Lanjut, big love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
0: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yap.
1: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut, Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp
1: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
0: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri.
1: Oke.
4: Oh iya. Dari TVND, saya mau tanya.

0: Ya, kegiatan apa Tirta Effendi sampai saat ini dan Tirta Effendi domisilinya di mana Tirta Effendi?
1: Oke. Okay. Siap.
0: Itu saja Tirta Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Dan Mbak Ita Purnama Sari, sukses.
2: Ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
2: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke.
4: Okay.
1: Ya, kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Judi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
2: konser
1: Memory
2: of the Show bisa di
1: Volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
2: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
2: Ya, informasi tentang tiket nostalgia. Dan lain-lain. Ya.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah
2: sekali
1: kalau
2: lagi,
1: begitu.
2: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, kemudian
1: Dian Piscesa,
2: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
4: datang.
2: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
4: Beli tiketnya. Udah kayak ternak.
2: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
2: Terima kasih banyak,
1: Teh.
2: Dokter Denny, terima kasih banyak.
4: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
2: Oh iya, Nick.
1: Terima kasih. Hai, Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
2: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
2: Kita jumpa di darat. Oke.
4: Kita jumpa
1: ya.
2: Sayang.
4: I miss you.
2: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya gak apa-apa.
4: Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
2: Iya.
4: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
2: sudah di penghujung
1: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnama Sari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar malam ini.
3: Ya, pendengar, kembali lagi di Denpasar malam ini. Setelah tadi kita sudah bergabung dengan Pro 1 Jakarta di Ruang Rindu Nasional ya, sekarang saatnya kembali lagi nih di Denpasar malam ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, pendengar, kita sudah memasuki segmen Senandung Malam, yang mana seperti biasa bagi yang mau kirim-kirim salam, request lagu, mau sapa-sapa, boleh banget langsung aja bergabung di 0361-222-161 atau ke WhatsApp kami di 089-678-123-830. Sepertinya tadi sudah ada yang langsung masuk nih. Coba kita cek dulu apakah masih terhubung. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Senandung malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linda.
3: Waalaikumsalam Kakak Rahma. Waduh, cepet kali Kakak Rahma ya.
4: Lebih baik Kak Rahma dan dia bergabung sama Linda aja deh.
3: Iya nih, aduh, udah ada yang mulai aja tadi, padahal belum belum berpindah udah ada telepon nih. Makanya langsung buru-buru deh kita angkat dulu.
4: Kak Rahma sebenarnya jadi star. Oh, tuh nih ada yang enggak mau pingin gabung nih. Nih, ada nih. Halo, Bekasi.
5: Halo.
3: Halo.
5: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Wah, ini temannya Kakak Rahma ya. Dengan iya. Siapa namanya di sana?
5: Namanya Mary.
3: Dengan Kakak Mary. Selamat malam Kak Mary, ya. Salam kenal. Salam. Masa pakai di iniin sih ditemenin sama Kakak Rahma, gabung dong langsung. Gabung langsung Kakak Mary, kenalan di sini sama teman-teman.
5: Iya.
3: Kakak Mary dari Bekasi ya?
5: Iya, Bekasi.
3: Wah, anak Bekesong.
5: Iya, BSD, Bekasi Sonoan dikit.
3: Bekasi Sonoan dikit bisa aja. Aduh, Linda juga deket sih sama Bekasi dulu, kalau sekarang jauh.
5: Iya.
3: Oke. Okay.
5: Katanya kita tetap pinggiran.
3: Ya, malam ini Kakak Rahma sama Kakak Mary mau request lagu apa nih?
4: Lagunya bisa satu atau dua?
3: Boleh, dua-duanya boleh.
5: Dua-dua ya.
4: Okay. Bebas sekarang Linda.
3: Kenapa?
4: Bebas lagunya.
3: Lagunya mancanegara dong hari ini.
4: Oh iya, mancanegara. Tahunnya bebas.
3: Tahunnya bebas.
4: Udah deh. Tuh, Peri, apa dulu lagunya?
5: Oh, buat pertama kali, ntar aja deh.
3: Ntar aja.
5: Lama aja. Okay. Diwakilkan aja lagunya, diwakilkan saja,
3: oke. Okay.
5: Iya.
3: Berarti Kakak Rahma perwakilan, ayo.
4: Berarti dua nih ya, Kak Rahma dua, Kak Mary satu.
3: Boleh, apa tuh?
4: To Love You More, The Celine Dion satu. Lagu ini satu.
3: Apa?
4: Bryan Adams satu.
3: Bryan Adams yang?
4: Please forgive me.
3: Wih, pasti.
4: Ya, kan. Kan enggak
3: mau. Oke, siap. Siap, nanti kita putarin ya Kakak Rahma. Silakan Kakak Rahma sama Kakak Mary mau salam-salam enggak?
4: Salam sehat, sesuai dibagi selalu. Buat Linda semoga selalu sehat, bahagia dalam lindungan Allah SWT. Buat Kakak Mary-nya di Bekasi ya, sehat selalu setelah keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah.
5: Amin.
4: Buat Bang Kris Pati di NTT. Buat Ibu Janura, buat Ibu Wigati, buat Ibu Indi, buat Ibu Kartika, buat Bunda Yoseli, buat Bang Luhut, buat Pak Widi, buat Bunda Estarlita, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Tedinda, buat Deona, buat Ciguria, buat Pak Arya ya.
3: Mm-hmm. Arya.
4: Buat si siapa lagi ya? Siapa lagi yang tahu-tahu sama Linda? Linda banyak juga nih yang tahu kan?
3: Siapa? Ayo.
4: Ayo, pokoknya nggak usah lama-lama karena waktunya kita cuma sejam.
3: Betul. Jadi bisa,
4: buat para sahabat-sahabat Ketawa Ketiwi, tidak cuma sekali tapi
3: berkali-kali.
4: Berkali-kali.
3: Siap. Terima kasih Kakak Rahma sama Kakak Mary. Kakak Mary nanti boleh loh gabung sendiri aja, enggak usah ditungguin sama Kakak Rahma.
5: Iya. Salamnya ini aja, salam kenal.
3: Salam kenal ya.
5: Terima kasih ya buat Linda, buat semuanya aja deh. Salam sehat, salam bahagia.
3: Siap. Terima kasih. Salam sehat juga Kakak Mary sama Kakak Rahma.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam. Dadah, bye-bye. Luar biasa. Ada Kakak Mary sama Kakak Rahma sebagai pembuka di Senandung Malam pada malam hari ini. Lucu ya, kayak lagi ditemenin ya, kayak masuk sekolah pertama ditemenin dulu. Oke, yang berikutnya kita langsung cek dulu. Sepertinya ada yang masuk lagi, kita langsung sapa. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
6: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
6: Siapa ya?
3: Siapa ya?
6: Saya nggak ingat ya sama saya lagi.
3: Orang lama udah nggak kelihatan.
6: Nggak bisa masuk.
3: Hah?
6: Nggak, susah masuknya.
3: Ah, susah apa memang lagi sibuk nih?
6: Benar, susah Mbak Ina.
3: Masa sih?
6: Iya.
3: Ih,
6: tadi nggak ngomong, Mbak.
3: Bukit, Mas.
6: Kok
3: masih ingat saya? Masih lah, makanya kan tadi dibilang orang jauh nih tapi udah lama gak kelihatan.
6: Apa lagunya sekarang? Mama Linda gimana kabar?
3: Kabar baik. Bu Gemas gimana kabarnya?
6: Astengkara baik juga di Budi.
3: Astengkara.
6: Ya, di tabaran di rumah suami sekarang kumpul keluarga.
3: Gitu.
6: Iya.
3: Oke.
6: Mbak Linda lagunya ikutin aja ya.
3: Lagunya kenapa?
6: Ikutin aja.
3: Oh, ikutin aja. Oke, siap Bu Gemas. Silakan Bu Gemas, salam-salam nih teman-temannya.
6: Yang pertama Bu Jandira, Bu Kartika, Bu Farida, Bu Indi, Bu Ani Gunung Salam, Bu Naya Kelly, Bu Fiona, Bu Viola, Bu Ayu Masohi, Pak Antik. Maaf. Pak Idi, Bang Sandi, Bang Luhut, Mbak Rahmat, apa lagi ya? Pak Putih Gendosi, Pak Putih Warto, Pak Sanggulan, Bu Sardano, Senaro, Bu Wigati, apa lagi ya?
3: Siapa lagi, hayo? Wah, sepertinya terputus ya. Halo? Halo, Kak Mas? Wah, terputus teleponnya ternyata. Apakah teleponnya terputus ya? Teleponnya terputus untuk Bu Gemas. Nggak apa-apa. Terima kasih Bu Gemas sudah menyempatkan hadir malam hari ini. Katanya susah dari kemarin mau masuk. Oke, coba kita angkat lagi. Apakah Bu Gemas lagi atau yang lain? Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
7: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
7: Bung Benijo Manado.
3: Bung Benijo di Manado. Tahu saya itu Bung Benijo di Manado. Gimana kabarnya Bung Benijo?
7: Kabar, alhamdulillah di sehat walafiat ini Mbak Linda.
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, mantap Bung Benijo, nggak pernah absen. Tadi juga Linda mantau soalnya di ruang Rindu Nasional.
7: Iya, tapi yang absen Ibu Farida nggak kegabung.
3: Oh iya ya, benar ya. Mungkin lagi ini dia lagi sibuk mungkin atau mungkin
7: ya, mungkin.
3: Ya, atau mungkin lagi yang lain lagi ya.
7: Kalau nggak sibuk paling Ibu Ferry itu biasanya penelpon pertama. Berjalan-jalan mungkin lagi sibuk.
3: Bener, biasanya dia opening dia udah langsung cepat masuk ya.
7: Oke, lagu yang mau turun lagu tahun berapa nih Mbak Linda?
3: Tahunnya bebas tapi mancanegara Bung Benijo.
7: Oke deh, mancanegara itu aja deh. Dari Rihanna, Umbrella.
3: Aduh, Rihanna umbrella malam-malam hujan-hujanan kita.
7: Iya loh, malam-malam pakai payung.
3: Benar, malam-malam pakai payung. Oke, siap, nanti kita putarkan. Silakan kalau mau salam-salam, Bung Benny Jo.
7: Tentunya, Mbak Linda yang tugas, tetap semangat, tetap dengan Tuhan yang berkuasa ya. Allah Subhanahu Wa Taala, salam sehat selalu, salam untuk keluarga ya. Kita langsung menyapa, mungkin banyak antrian ke tukang, perwakilan ada Ayu di Maluku Tengah. Kalau Ayu gabung tadi di Berjaringan Nasional. Ibu Farida di Palu juga apa kabar, Pak Widi Made Tokyo Jepang, Ibu Yuni, Ibu Indi, Ibu Pertika, Bunda Yoseli, siapa yang di Singaraja?
3: Bu Resmi.
7: Ibu Resmi juga, Ken Aruk apa kabar, Pak Andi di Batam, Cikudak Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati juga di Manado. Mbak Linda, makasih, selamat malam.
3: Oke, selamat malam, terima kasih kembali Bung Benny Jo, selamat malam, selamat beristirahat. Kita beralih ke WhatsApp sebentar ya. Tadi ternyata ada Bang Sandi juga yang udah sapa-sapa nih, Mat malam Mbak Linda minta lagu dong, The Power of Love dari Celine Dion. Makasih Mbak, salam untuk semuanya, siap Mas Andi. Tapi tadi soalnya WhatsApp-nya masuknya pas masih ruang rindu. Nanti kita putarin ya setelah ini ya. Tadi juga artinya udah ada 3 lagu yang harus kita putarkan, sama Bang Sandi ada 4 lagu yang harus kita putarkan. Namun sebelum itu, aduh ampe belibet Lina ngomongnya. Udah malam ya, semoga masih pada mendengarkan. Linda mau puterin dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Denpasar malam ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, pendengar sudah ada yang masuk juga nih ke WhatsApp kita, jadi langsung kita sapa dulu ya. Ada Bunda Yoseli, halo selamat malam Bunda.
1: Halo sayang, selamat malam juga.
0: Selamat malam.
1: Dengan siapa?
0: Dengan Linda Bunda.
1: Oh Linda toh.
0: Iya.
1: Gimana Lin?
0: Gimana Bunda?
1: Gimana, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah, setungkar, puji Tuhan,
1: puji
0: Bunda
1: Tuhan.
0: Sehat. Bunda Yoseli gimana?
1: Oh, sehat banget.
0: Oh, sehat banget ya. Masih di Jakarta, Bunda?
1: Masih.
0: Masih ya, kok belum tidur?
1: Ini baru datang dari cari makan.
0: Oh, baru datang habis jalan-jalan.
1: Iya, jalan-jalan.
0: Oke, siap. Bunda mau request lagu atau mau langsung salam-salam?
1: Salam-salam aja, lagu nanti Linda aja deh yang cari.
0: Oke, siap. Lanjut, silakan salam-salamnya. Silakan
1: nanti
0: Bunda.
1: Kalau Bunda lupa, tolong ingatin ya.
0: Oke, siap Bunda.
1: Iya, pertama-tama untuk Bu Janura, mat malam. Bu Windy juga mat malam. Bu Ani Gunutala, mat malam. Bu Farida, mat malam. Bu Kartika juga mat malam. Mami Adel, mat malam juga. Siapa lagi?
0: Siapa lagi? Bu Resmi, Bu Gemas.
1: Oh, Bu Resmi, mat malam. Bu Gemas juga mat malam. Sekarang bapak-bapak.
0: Sekarang bapak-bapak, boleh.
1: Pak Widi.
0: Widi.
1: Di Tokyo bersama keluarganya juga mat malam. Pak siapa ya?
0: Pak Putu Bandese ada, Pak Mangkuromo
1: Pak Putu Bandese, Pak Mangkuromo mat malam juga. Pak
0: siapa? Ayo.
1: Ya?
0: Pak Ahmad Irwan ada, Bung Benijo ada.
1: Itu di Sanggulan nih siapa?
0: Pekak Sanggulan. Mas Bro.
1: Oh, Papa. Pekak Sanggulan juga mat malam. Udah lupa lagi bapak-bapak. Malah ibu-ibu tadi lupa. Ingat sekali, bapak-bapak udah lupa.
0: Bapak-bapak udah lupa. Catatannya enggak dibawa ya, Bu Bunda?
1: Enggak dibawa, kasih tinggal di Bali.
0: Enggak apa-apa. Kalau enggak ingat dirangkul aja semuanya gitu, Bu.
1: Iya, ntar dulu.
0: Oke.
1: Untuk Bang Dharma, mat malam juga. Bang Wandi.
0: Mas Wandi.
1: Mas Wandi. Wandi.
0: Wandi, betul.
1: Mat malam. Ya udah, semua-semua aja deh. Selalu ada di hati.
0: Siap.
1: Mat malam.
0: Selamat malam.
1: Mat Bobo. Untuk Linda bersama pelajaran tugas sampai selesai nanti.
0: Siap.
1: Pulangnya hati-hati ya sayang.
0: Siap Bunda.
1: Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin. Yo.
1: Dadah.
0: Dadah, bye-bye. Selamat malam. Selamat beristirahat Bunda. Itu tadi ada Bunda Yoselia yang sudah bergabung malam hari ini. Belum tidur, ternyata katanya baru pulang jalan-jalan. Enak ya Bunda ya. Oke, tadi masih ada dua lagu yang belum Linda putarkan ya. Lagu yang Bryan Adams sama yang Rihanna. Namun sebelum Linda putarkan lagu requestannya, kita dengarkan dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: Masih di Pro 1 Denpasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit ke depan ya, sebelum Linda menutup acara pada malam hari ini. Tadi udah ada Kakak Rahma, udah ada Kakak Mary, ada Buge Mas, Bung Benijo, sama terakhir ada Bunda Yoseli yang sudah bergabung di malam hari ini. Untuk yang lainnya yang mungkin masih mau bergabung tentunya masih boleh di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0896781238330. Tadi juga lagu-lagunya udah Linda puterin ya yang di request ya. Dan tadi sempat kelewat nih, ternyata Mas Andi juga kan informasiin untuk salam-salamnya untuk semuanya aja. Siap Mas Andi untuk informasinya, informasi untuk salam-salamnya. Berikutnya kita coba dengerin dulu satu lagu dari James Arthur dengan judulnya Impossible. Selamat mendengarkan.

Dengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Britney Spears yang judulnya Born to Make You Happy. Dan tidak terasa ya, memang kalau hari Rabu ini tidak terasa waktunya singkat dan terasa cepat sekali. Sebentar lagi udah mau jam 12 malam. Karena sekarang udah pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya di sini Linda juga harus pamit undur diri pendengar. Sebelumnya tentu Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, dan juga tadi yang sudah menyempatkan hadir untuk menemani Linda di Senandung Malam malam hari ini ya. Ada Kakak Rahma, ada Kakak Mary, ada Bu Gemas, ada Bung Benijo, ada juga Bunda Yoseli. Sama juga ada Bang Sandi yang tadi lewat chat di WhatsApp ya pendengar. Selain itu tentunya Linda mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Dan terus pastikan selalu terhubung dengan Pro 1 Denpasar, baik melalui

serial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa di-download di Play Store ataupun di App Store dan juga bisa melalui audio streaming di www.rri.co.id. Pro 1 Denpasar masih akan hadir setiap harinya dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi sampai jumpa besok. Untuk besok sendiri Linda akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan akhir kata Linda ucapkan selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
6: Penyuluh Agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dan di sini ada dua narasumber dari Kantor Kementerian Agama dan dua anak PKL dari STAH ya, yang sudah hadir juga bersama kita di Pro 1 RRI Singaraja. Dan topik yang akan kita bahas pagi hari ini realitis banget ya dengan hidup kita, yaitu tontonan tuntunan tatanan hidup era modern. Jadi pendengar Pro 1 mungkin bertanya-tanya, apakah setiap tontonan bisa menjadi tuntunan? Dan ketika tuntunan itu kita terapkan dalam kehidupan, apakah sudah mampu menciptakan tatanan hidup yang baik? Jadi untuk itu pagi ini kita akan merenungkan bersama ya, bagaimana seharusnya kita menyikapi tontonan, memilih tuntunan, dan juga membangun tatanan hidup di tengah perubahan zaman. Sudah hadir bersama kita Bapak Putu Sriade Esos dan Bapak Ikade Parmayase Espil MPLH selaku Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan pendengar, renungan pagi kali ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar. Jadi buat Anda semuanya, jika nanti ingin bergabung bisa bersama kami di 0362244644 atau bisa juga di WhatsApp kami di 0811 3997900. Langsung saja kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi.
7: Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Iya, bapak-bapak sehat semua nggih?
8: Astungkare
6: sehat, adik-adik sehat juga nggih? Iya, jadi pagi hari ini sebenarnya topiknya simpel banget Pak ya. Simpel, kelihatannya simpel, tapi kalau dibahas ini bisa berjam-jam kenten nggih. Apalagi ini emang realita banget dengan hidup kita sehari-hari kan kenten nggih. Jadi gimana cara kita menyikapi kenten iki nggih, tontonan, tuntunan dan juga tatanan hidup di era modern. Mungkin dari siapa dulu niki yang akan memaparkan niki, Pak Kadek Dumun. Nggih, silakan Pak Kadek.
7: Suk semua niki, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kenten nggih. Umat sedharma dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Tian Kadek Parmayase dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Mudah-mudahan para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan ini kami temui dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun gitu nih. Karena memang kita di dunia ini kesehatan itu sangat mutlak kan begitu nih, harus ada kan nih. Jadi terkait dengan renungan pagi hari ini, kan, nih, kami mencoba untuk mengulas sedikit terkait dengan tatanan kehidupan kita, kan, nih, di era modern seperti saat ini. Bagaimana agama itu dikatakan sebagai tontonan, tuntunan, dan tantangan, gitu, nih. Nah, dalam hal ini kita mengkerucut pada suatu kaedah yang mengisyaratkan kita kepada suatu aturan-aturan yang membawa kita kepada hal-hal yang bersifat fundamental begitu. Karena apa? Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tidak serta-merta materi itu bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan kita atau menjadi pelengkap untuk keinginan kita. Akan tetapi segala sesuatu itu semestinya memiliki tatanan yang pas dalam diri kita gitu, sehingga kita memiliki pedoman, memiliki pegangan hidup, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan utama. Okay. Nah, dalam hal ini perkembangan zaman telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Nah, kehadiran teknologi digital, media sosial, kecerdasan buatan, dan berbagai bentuk komunikasi modern membuat informasi bisa kita akses dalam hitungan detik begitu nih. Makanya kan ada istilah bahwasanya dunia itu dalam genggaman gitu nih. Ya, dunia dalam genggaman. Nah, alhasil bagaimana peran agama sebagai leading sektor untuk menganalisa, menjadi suatu pengawas gitu. Nah, kan gitu nih. Dalam diri kita, sehingga teknologi itu tidak serta-merta membuat kita terjerumus ke dalam suatu keindahan sesaat gitu ya, kenikmatan sesaat. Nah, dalam hal ini juga pengaruh agama di era sekarang ini juga kan dikatakan sebagai tontonan begitu. Nah, dalam artian semarak kehidupan beragama, dalam hal ini pelaksanaan ritual keagamaan, pelaksanaan daripada semaraknya kegiatan keagamaan semestinya menjadi pedoman, menjadi kita bisa merefleksi diri begitu. Oh, ternyata kegiatan yadnya yang kita laksanakan itu membuat getaran yang luar biasa begitu nih, dari segi ekonomi, dari segi filosofi, dari segi tatwa dan lain sebagainya, sehingga menentukan kita kepada suatu arah yang menjadi manusia yang luar biasa, dalam artian sujana begitu. Nih, memahami nilai-nilai estetik, memilai nilai tatwa dan unsur-unsur yang ada di dalamnya, sehingga manusia bisa memahami, oh, seperti inilah beragama sesuai dengan dasar sastranya begitu. Nah, selanjutnya tuntunan begitu. Agama memberikan berbagai kaedah-kaedah, aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Alhasil kita diharapkan menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur begitu. Nah, sesuai dengan tujuan dari agama itu sendiri adalah moksatam jagadita yacaiti dharma. Nah, terkait dengan bagaimana kita bisa merefleksikan diri terhadap kehidupan beragama ini, nah, disinilah peran kita semua pihak dan kesadaran diri kita terkait dengan ajaran agama atau melaksanakan ritus-ritus keagamaan sangat mutlak dilakukan. Nah, alhasil agama itu bisa dikatakan sebagai tuntunan kan gitu nih. Nah, makanya kan ada istilah sering kita dengar bahwasanya beragama Hindu itu berat. Nah, kan gitu nih. Beragama Hindu itu susah begitu nih. Nah, di mananya kita bisa mencari agama itu sebagai tuntunan kalau dikatakan melaksanakan ritus-ritus keagamaan itu dikatakan berat begitu nih. Nah, makanya di sinilah peran filosofis, peran tatwa di dalamnya untuk memahami, untuk menghayati kehidupan beragama itu sangat sangat mutlak dilakukan begitu nih. Makanya kan dalam sastra dijelaskan gitu nih, dengan bentuk apapun engkau datang kepadaku, kau sujud bakti kepadaku, aku akan terima sebagai tanda orang yang berhati suci kan gitu nih intinya. Nah, konsep-konsep itulah semestinya kita pegang teguh gitu. Ya, tuntunan-tuntunan itulah semestinya kita pahami secara benar gitu, secara filosofis gitu. Ya, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang kabur. Ya. Dan menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda begitu. Seperti tadi yang sampaikan, beragama itu berat gitu ya. Beragama itu susah gitu mah ya. Buin ngelapana ceni cuma gegain gitu nih. Jam 5 pagi sudah tugas kan gitu. Ya. Nah, dalam artian tuntunan di sini adalah kita memahami, kita bisa melaksanakan, kita bisa mempedomani begitu ajaran agama sebagai apa, kebutuhan yang vital gitu. Nah, dalam artian secara jasmani dan rohani, agama itu memberikan suatu pengaruh kepada kita akan kebebasan. Nah, dalam artian apa, ajaran agama yang diajarkan oleh dalam hal ini ajaran agama Hindu memberikan suatu solusi dalam sebuah masalah gitu. Ya, memberikan suatu pemahaman yang lebih begitu, sehingga nantinya tuntunan itu bisa kita dapatkan. Dan tantangan selanjutnya begitu, nah, tantangan seiring dengan gemerlapnya dunia digital, seiring berkembangnya teknologi informasi, bisa seperti yang sampaikan tadi, mencatatkan bahwasannya mulai ke tatuenya sudah mulai berkurang gitu nih. Pemahaman filosofisnya mulai mengikis gitu. Nah, dalam artian ya jadi bersimpel deh gitu nih. Nah, dewa budi deweke gitu nih. Agama sebab pelayang gamang kan gitu nih. Tutur sebab luntur gitu. Nah, konsep-konsep ini, seperti ini semestinya kita bisa kaji secara logis ya, sehingga pemahaman kita terhadap dengan pelaksanaan ritus-ritus keagamaan, pelaksanaan dengan nilai-nilai ritual, dan tantangan kita kepada generasi muda yang sudah mulai memiliki pemahaman yang luar biasa bisa kita pahami begitu. Nah, seperti di sini kebetulan ada adik-adik mahasiswa PKL gitu nih. Nah, pemahaman tantangan kita itu di sini adalah apa gitu. Terkait dengan ritus-ritus keagamaan itu semestinya harus dipahami secara mendetail. Nah, dalam artian tidak sepotong-sepotong. Dengan hal ini bisa menimbulkan pemahaman yang kabur begitu. Nah, dalam artian agama itu adalah sebagai pedoman hidup, sebagai pijakan kita dalam bertingkah laku, sebagai pijakan kita dalam berbuat dan melaksanakan kegiatan-kegiatan keseharian, sehingga menimbulkan suasana, oh inilah beragama yang baik dan benar. Oh inilah beragama yang nantinya kita bisa mendapatkan suatu ketenangan, mendapatkan suatu kebebasan begitu. Nah, alhasil apa, dengan mengedukasi berbagai media sosial, dengan berbagai konten-konten kecerdasan buatan begitu, AI gitu misalnya, kita bisa mendapatkan hikmah yang lebih begitu. Kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih, sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita anut bisa kita jadikan suku guru. Nah, kan gitu nih. Ya, kita bisa memahami, oh, beragama seperti inilah realita yang sesungguhnya gitu nih. Jadi tidak serta-merta menyatakan sesuatu ini benar dan sesuatu ini salah begitu. Mungkin itu sedikit yang bisa memberikan pemahaman terkait dengan materi yang bisa tiang sampaikan pada hari ini gitu nggih. Jadi mungkin mungkin akan ditambahkan oleh teman tiang, atau mungkin nanti ada sisi diskusi begitu nggih dari metule gitu nggih, terkait dengan apa yang tiang sampaikan hari ini gitu nggih.
6: Nggih, baik, terima kasih Pak Kadek Parmiyasa sudah menjelaskan banyak banget terkait dengan topik ya, tontonan, tuntunan, dan juga tatanan di tatanan hidup ya di era modern. Dan apa pendengar Pro 1, sebelum lanjut ya, ini menyapa pendengar yang ingin bergabung bersama kita bersama di sini, mungkin dari Pak Putu. Pak Putu mungkin mau menambahkan sedikit terkait dengan topik, silakan Pak Putu.
9: Baik, terima kasih Mbak Ini. Pertama-tama tentunya kalau kita berbicara tentang tontonan, tatanan, dan juga tuntunan dalam hidup ini kan, satu, kita hidup di zaman baru bangun sudah ngecek HP baru bangun sudah ngecek WhatsApp, ngecek Instagram dan segala macamnya. Tapi pada akhirnya semua itu akan membentuk yang namanya norma baru dalam kehidupan kita. Dulu mungkin kita berjarak antara sastra lontar dengan HP, namun sekarang itu sudah semakin mendekat, bahwa hampir semua kita dapatkan dalam genggaman HP. Dan akhirnya tontonan-tontonan ini membuat norma-norma baru dalam kehidupan, dalam artian itu membentuk kebiasaan baru dalam hidup. Di era seperti sekarang, apa yang menjadi kebiasaan kita itu akan diketahui oleh algoritma-algoritma, contoh Google ataupun media sosial kita itu pasti akan membaca, oh ini sering ditonton, ini disukai, pasti saya akan suguhkan seperti ini. Maka itulah yang akan membentuk norma baru, ketika kita menonton sesuatu, contoh lah, contoh kecil sekarang yang masih stabil itu Drajin lah gitu. Drajin lah gitu. Pasti orang dimanapun saya lihat, pasti dimanapun, baik itu di peken, di rumah atau di swalayan pun pasti ada yang nonton gitu. Berarti itu kan adalah membentuk norma baru. Dulu mungkin kita bekerja biasa saja. Biasa, kemudian dalam artian biasa itu kerja normal jam 7 sampai jam 4 oke, pulang kan gitu. Tapi di tengah-tengah kesibukan kita menyelipkan ada hal seperti itu. Ih, asalnya jelek dia, saya balik nih. Gitu. Kan gitu yang jadi sebuah norma baru atau kehidupan-kehidupan kebiasaan yang baru. Ketika tontonan-tontonan ini terus berulang, itu akan membentuk karakter karena kita berpandangan pada indria kita. Dari mata, terus pikiran kita itu mengolah, jangan-jangan saya CEO nih gitu. Jangan-jangan saya CEO nih gitu. Oh, saya hidupnya seperti ini. Wah, hampir sama nih. Nah, itulah membentuk yang namanya sebuah tuntunan dalam hidup. Artinya menganggap hal itu rasanya sama dengan kehidupan kita. Tapi pada akhirnya itulah gunanya kita mempunyai namanya wiweke. Dalam kebijaksanaan ini kita harus belajar yang namanya memilah-memilih, terus mensaring apa yang menjadi tontonan kita. Sehingga dari tontonan ketuntunan ketika menjadi sebuah tuntunan dalam hidup, ini akan membentuk tatanan baru lagi. Nah, ketika tatanan baru ini muncul seperti sekarang yang yang lagi naik-naiknya juga tentang kehidupan kita, sebenarnya dalam konten-konten tentang keagamaan itu sudah banyak sebenarnya. Makanya itu adalah tantangan baru. Dulu kita belajar mungkin dari guru, dari banyak hal kita belajar dari tetua kita. Sekarang kita banyak menonton masalahnya. Kita banyak menonton, itu yang membentuk yang namanya tatanan kita. Ketika hal itu terjadi, maka tatanan-tatanan yang baru ini itu adalah menjadi sebuah sebuah ekosistem baru dalam kehidupan beragama. Karena agama itu contoh kecilnya adalah agama Hindu ini selalu kita bilang, orang bilang agama Hindu fleksibel. Iya, agama Hindu itu fleksibel, tidak memandang yang namanya zaman. Pasti dia bisa masuk ke semua zaman ketika kita memahami di balik apa itu agama Hindu, apa itu dharma itu sendiri. Maka dalam tontonan tuntunan dan tatanan ini itu akan menjadikan kita orang yang lebih bijaksana dalam kehidupan seperti ini, karena kita tidak lepas daripada agama dan kita tidak akan lepas juga dari kehidupan yang terus berkembang. Pada akhirnya agama dan perkembangan modern itu akan selalu berjalan beriringan. Dimanapun perkembangan itu terjadi, agama itu pasti akan menyesuaikan. Bukan terjadi pengikisan, tapi menurut saya memang ada pengikisan, tapi dalam diri manusianya. Tapi tidak dalam agamanya. Dalam diri manusia, seperti Pak Kadek bilang bahwa pemahaman kita akan mengalami yang namanya pengikisan, tapi kita akan disuguhkan dengan hal-hal yang baru yang akan terus berkembang di setiap detiknya. Dan tentunya kita sebagai orang yang punya wiweke ini itu harus memilih, membijaksanai apa yang disuguhkan, apa yang ditonton, apa yang kita akan jadikan tuntunan. Ketika tontonan ini baik, itu akan membentuk tuntunan yang baik. Ketika sudah menjadi tuntunan yang baik, ini akan menjadikan tatanan kehidupan yang baru bagi diri sendiri. Bukan kita tidak berbicara secara luas dengan kehidupan sosial, tapi untuk diri sendiri dulu. Itu yang menjadi poin penting saya. Mungkin dari Tiang itu sedikit, lebih kurangnya nanti kita bahas di kalau ada yang diskusi ya.
6: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jadi itu tadi ya, sudah pembahasan topik di awal terkait dengan tontonan, tuntunan, tatanan. Jadi tatanan hidup era modern ya, bersama Bapak Putu Saryade dan juga Bapak Kadek Parmiyasa. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jika ada yang ingin bertanya, kami sudah buka line telepon 0362224644 atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp di 0811 399 9790. Jadi silakan pendengar Pro 1, jika ada yang ingin bergabung ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar, atensi dari Anda semuanya ini tunggu. Kita sapa dulu, sudah ada pendengar yang mau bergabung. Om Swastiastu, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi Pak Suhardana. Pagi hari ini apa kabar Bapak?
10: Ya, sehat-sehat Bu. Semuanya sehat.
6: Iya, Astungkara sehat. Silakan Pak Suhardana, mau bertanya terkait dengan topik, silakan Bapak.
10: Ya. Kalau di zaman sekarang ya, kita kan menjadi makhluk sosial ya. Saya khawatir ya, kita sekarang ini sebagian besar menjadi makhluk sosial, artinya mengalami kesialan yang luar biasa. Karena apa? Karena selama ini mungkin belum ada yang mampu menemukan tuntunan, mencari tuntunan dan sampai menemukan tuntunan untuk mengatasi segala semua yang akan dipertontonkan. Nah, kita di zaman AI apalagi sekarang ya. Jadi kita selalu menerima atau melihat apa yang disajikan di dalam media sosial sekarang. Nah sekarang mestinya yang akan dipertontonkan itulah, yang akan dipertontonkan itulah harus ditemukan. Bagaimana cara memahami yang akan dipertontonkan itu sampai kita menemukan tuntunan. Nah, tuntunan ini sebenarnya berlaku dari kepada semua yang akan dipertontonkan. Nah, contoh saja kita kalau mau mengambil kata-kata seperti Bhinneka Tunggal Ika Tahana Dharma. Nah, di sini di dalam Bhinneka Tunggal Ika, jadi setiap buku itu pasti isinya berbeda. Nah, kita sekarang kan melihat berbagai macam buku yang kita tonton, yang kita baca sekarang. Nah, sekarang kita mampu dah. Kita memiliki tuntunan untuk memahami setiap isi buku yang ada itu, sehingga kita akan bisa mengkategorikan buku itu sama, dan akhirnya satu buku itu bisa mewakili semua buku itu sendiri. Nah, kalau kita lihat namanya di Bhinneka ya. Di sini kan ada istilah kita dikatakan seperti si buta meraba gajah. Jadi kita masing menganggap apa yang kita raba itu benar. Nah, sehingga disinilah yang salah itu dianggap benar. Karena di perbedaan ini. Nah, ketika kita mampu atau punya tuntunan, cara untuk memahami tontonan itu, maka tiap apa yang kita baca buku itu, di dalam diri kita akan berproses untuk mencapai tujuan itu sendiri. Nah, kalau sudah demikian, saya rasa tuntunan ini yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat di ajaran Hindu itu ada Omkara. Kalau kita bicarakan Om Ong, jadi omong ya. Om Ong. Jadi Ong inilah yang harus mengatasi Om itu sendiri. Karena Om itu adalah angka tiga itu sendiri. Om ini adalah penetralisir atau cara memahami daripada angka tiga itu sendiri, sehingga lahirlah seperti catur guru umpamanya. Catur guru, jadi swadhyaya inilah sebenarnya mengatasi semua guru-guru yang ada, sehingga satu kesatuan itu menjadi satu kesatuan, sehingga tujuan kita akan bisa tercapai. Nah, yang terpenting kita sekarang harus mampu secara pribadi kita memiliki tuntunan untuk memahami segala yang akan dipertontonkan, sehingga kita secara pribadi kita bisa mencapai kelepasan. Nah, kalau sudah seperti itu, saya rasa kita berhasil lah kita belajar agama.
7: Okay.
10: Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Om Santi, Santi, Santi. Oh.
6: Yeah. Baik, terima kasih untuk Pak Suwardana yang sudah bergabung bersama kami. Silakan kita tampung dulu ya. Yeah. Tadi Pak Kade sudah mencatat kira-kira poin dari pertanyaannya Napi Kenta Niki. Baik, pendengar Pro 1, kita sapa kembali. Sudah ada yang bergabung. Om Swastiastu, selamat pagi.
11: Halo, selamat pagi.
6: Inge, Pak Sume, silakan.
11: Om Swastiastu, Bapak-bapak narasumber.
7: Inge, Om Swastiastu.
11: Ini pertanyaannya sekarang bagaimana kita membuat, karena yang kebetulan hari ini adalah dari penyuluh-penyuluh Departemen Agama ya. Inge. Bagaimana sekarang kita membuat tontonan yang menuntun masyarakat itu menarik, karena rasanya setiap tontonan apa saja di dunia ini sekarang yang menuntun ke arah lebih baik itu enggak menarik buat mereka. Nanti kalau ada tontonan yang kurang baik, akibatnya justru itu yang ditonton lebih banyak oleh oleh orang. Ya, bagaimana ini solusinya, bagaimana kira-kira ini? Karena itu sudah umum itu. Kalau ada tontonan baik ditonton oleh terutama nih generasi muda. Nanti kalau ada tontonan yang tidak bagus, itu yang lebih banyak ditonton. Ya, itu gimana itu menyikapi ini? Terima kasih.
6: Baik.
11: Om Santi, Santi, Santi Om.
6: Baik, terima kasih untuk Pak Sume di Sangsit ya. Gimana katanya memberikan tontonan yang menarik untuk ditonton, Gentan. Karena memang seperti yang dibilang tadi, memang benar. Jadi kalau kita lihat konten-konten yang berkaitan dengan agama itu mungkin dirasa membosankan. Jarang ada orang yang melirik fenomena seperti sekarang. Tapi kalau tapi kalau tontonan yang memang arahnya kurang positif mungkin ya, bukan kurang baik tapi kurang positif, mungkin banyak digemari di era sekarang, Kenten. Gimana caranya menumbuhkan gengsi agar mau mungkin menonton tontonan-tontonan yang terkait berkaitan dengan agama, Kenten. Baik, pendengar plus satu, Pak, kita sapa satu penelpon lagi. Oke, sudah ada yang bergabung. Om Swastiastu, selamat pagi, Bu Janura.
12: Om Swastiastu, rajang pagi. Aneku ganti sarang Pak narasumber, Pak Putu, sarang Pak Kadek.
6: Iki dengan silakan Ibu Janura. Iki
12: dengan jangan temanya ya, tontonan tuntunan tantangan dalam era modern zaman sekarang ini kan ya. Iki becik sekali memang. Apakah kita tonton itu apakah memberikan tuntunan yang baik? Apa bagaimana? Dengan memang kita tanya sendiri. Kalau memberikan tantan yang baik, tuntun yang baik, okelah kita lanjut dengan tapi kita kan bisa membedakan iki. Apalagi Bapak Ambon nyikang wae adanya beda-beda. Ya, ya ada beda-beda yang mana baik, yang mana bagus itu kita lanjut karena donor demi era modern zaman sekarang. Jadi niki tiang kira niki kita melaksanakan tontonan supaya memberi tuntun yang baik, laksanakan trikaya paribusuda. Berpikirlah kita dulu sebelum kita menikmati, sebelum melaksanakan apa yang ada di tonton kita. Jadi kita sebelum kita berpikir memberi kata-kata dengan baru kita berbuat dengan baru kita laksanakan dengan Pak Nge. Jadi erat sekali hubungannya di trikaya paribusuda dengan pelajaran di arah jauh wiwekana. Yang mana baik, yang mana buruk, kita jangan kita jalankan dengan yang apa kita tonton tadi, belum tentu itu akan membawa kita kebaikan untuk era zaman sekarang ya. Sebelum kita akan menemukan norma-norma kebaikan di dalam agama. Kita harus laksanakan dengan baik, tapi ada Trikaya Peri sudah berpikir lah dengan kata-kata dengan berbaik yang baik ya. Dengan bikisan kita bisa bedakan juga kan. Aniko menentang sarang hera menentang Bapak Putri sedang bapak deh. Cuk semua Mbak Ani, Mbak Geni ya. Cuk semua Santi Rayu Raja Ngiring.
6: Iya baik, terima kasih Ibu Janura sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih banyak pendengar. Kita sapa tiga penelpon dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita kembali bakal menyapa pendengar yang ingin bergabung dari pendengar Pro 1 RRI Singaraja atau pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Baik, tadi sudah ada tiga penelpon, ada Pak Suwardan, Pak Sumo dan juga Ibu Janura. Mungkin siapa dulu yang menanggapi Pak Kadek nggih, silakan Bapak.
7: Nggih, sok semua nggih, terima kasih pada para pendengar kan nggih yang sudah berpartisipasi dalam acara ini kan nggih. Sarang-sarang kita sebagai pemerhati gitu nggih, dalam artian terkait dengan apa yang menjadi fenomena pada kehidupan sekarang ini gitu nggih. Nah, dalam artian kita sebagai makhluk sosial atau makhluk sosius gitu, dalam artian kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain kan gitu nggih. Tanhane wong ayu anulus kan dan tananu wong swasta ayu anulus, dalam artian kita sebagai manusia yang memiliki berbagai kekurangan kita nggih, nobody is perfect. Nah, disinilah peran agama, peran apa yang menjadi perkembangan lingkungan kita itu membentuk satu tatanan gitu nggih, dalam artian apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan tatanan itulah kita bisa menyikapi tantangan-tantangan yang terjadi. Nah, dalam artian banyak hal yang bisa kita akses sekarang ini kan gitu nggih. Nah, terkait dengan pola-pola kehidupan sosial, kehidupan beragama, pola perilaku, bahkan sekarang ini kan semuanya praktis, ekonomis dan gelis gitu ya. Ngai tugas sekarang kan anak tinggal diputuh kecrek, tidak bisa berpikir, tidak bisa berpikir lama, selesai gitu. Apakah itu menjadi tontonan itu bisa menjadi tuntunan yang baik bagi kita kan gitu nih? Walaupun dalam artian kita menjadi penikmat, dalam artian pelaku hal-hal yang praktis, apakah itu baik? Nah, kan itu sekarang ya seperti yang ditanyakan oleh tadi Pak Suwardan ya. Tuntunan apa namanya? Tontonan itu apakah bisa dikata bisa menuntun kita begitu. Nah, bahkan dalam sastra-sastra pun sudah banyak dijelaskan gitu nggih. Seperti tadi dia Pak Suwardan menyinggung terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika atau Ongkara dalam sastra-sastra kita begitu. Sebenarnya terkait dengan tuntunan ya, banyak hal yang sudah diberikan oleh agama sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan itu sudah tertuang dalam berbagai sastra. Nah, dalam artian kitalah yang mengolah sekarang. Nggih, sabde bayu idep kan gitu nggih. Manas budi ahamkara kan gitu nggih. Dalam artian budi kita yang nantinya mengolah sehingga tontonan itu bisa menjadi tuntunan nih. Nah, dalam artian kehidupan sekarang ini sudah mulai postmodern gitu, nih. Berpikirnya sudah mulai ke arah untung dan rugi kan gitu, nih. Kalau saya kesini apa untungnya, kalau saya membantu dia apa untungnya, apa ruginya begitu. Nah, inilah mindset kita, pola-pola kita dalam kehidupan beragama semestinya seperti tadi. Kita mulai menyadari bahwa diri kita adalah sebagai makhluk sosial. Oh, saya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga kita bisa apa? Saling membantu, bisa saling memahami, saling mengerti dengan keadaan, situasi dan kondisi kekinian gitu. Bahkan ada satu tulisan dari para filosof ya, orang bijak mengatakan bahwasanya manusia hidup itu apabila dia masih bisa merasakan penderitaan. Mm-hmm. Ya, memang benar kalau kita masih hidup, kita masih bisa merasakan penderitaan gitu. Yeah. Ya coba mati kan sing mungkin kayak gini. Akan tetapi manusia itu dikatakan manusia yang sejati apabila kita masih bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, kan gitu nih. Kita masih bisa merasakan penderitaan orang lain dan bisa membantu dengan apa? Dengan berbagai bentuk. Itulah manusia yang sejati, yang sesungguhnya. Bisa merasakan penderitaan, bisa saling mengasihi, bisa saling menyayangi gitu. Jangan istri tetangga saja disayangi gitu. Bahaya nanti gitu. Nah, itulah pola-pola kehidupan beragama yang nantinya membentuk suatu tatanan yang baru. Dengan tatanan itulah sehingga menimbulkan tantangan itu semestinya gitu, gitu. Tadi yang kurang jelaskan secara mendetail. Nah, dengan tantangan itulah nantinya akan mengarahkan generasi muda itu ya. Generasi muda kan biasanya kan anak-anak sekarang itu sudah mulai tertutup masuk kamar gitu, gitu. Adik-adik jangan ya gitu. Masuk kamar, dia sudah mulai privasinya luar biasa, menonton apa yang ia sukai dan keluar dia apa yang di saat dibutuhkan saja gitu. Tanpa dia melihat apa di sampingnya, ada lu, ada sampat, ada sampah gitu berserakan, dia tidak mau tahu gitu. Ya, dia tidak mau tahu, itu sudah mulai dia individualis gitu. Ya, dengan apa? Dengan dunianya sendiri gitu. Nah, sehingga tuntunan itu dirasakan sudah mulai kurang. Nih, terlanjut juga gini terkait dengan tontonan yang disampaikan tadi oleh Pak Sumo, bagaimana justru hal-hal yang bernilai sisi negatif justru sekarang ini mulai diminati begitu nih. Nih, coba kalau kita melihat situasi terkait hal-hal yang kurang pas begitu bisa viral begitu. Akan tetapi terkadang Dharma Wacananya enggak ada yang nonton gitu ya. Enggak ada yang mendengar gitu. Bahkan realitanya sekarang ini kan begitu nih. Orang Dharma Wacana di Pura dia asik sendiri gitu, dia nonton drakor gitu ya. Dharma Wacananya diabaikan begitu. Nah, inilah sekarang peran kita sebagai orang tua, sebagai penglingsir dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa mengemas begitu. Nah, inilah yang penting sekarang. Cara mengemas kita biar lebih menarik, biar bisa dipahami lebih gampang dan tidak menimbulkan penafsiran baru, itu semestinya begitu. Karena mungkin ini sudah terjadi bukan sekarang ini saja gitu. Terkait dengan penafsiran-penafsiran beragama pun sudah terjadi dari zaman-zaman terdahulu gitu. Sehingga menimbulkan berbagai penafsiran keagamaan yang lebih gitu. Makanya di India itu berkembang berbagai sekte-sekte yang menimbulkan pemahaman yang seperti inilah tatanan, seperti inilah kehidupan beragama yang terjadi saat itu gitu. Nah, mungkin dari yang terkait dengan pertanyaan Pak Sumo, bagaimana kita bisa membuat tontonan itu bisa menjadi tuntunan? Ya. Nah, manakala tontonan itu sifatnya tidak mendidik, sifatnya dia mengarah ke hal-hal yang negatif, akan tetapi dikemas dengan menarik, justru itu yang diminati, yang disukai begitu. Akan tetapi tontonan itu sudah memiliki nilai-nilai yang adiluhung, nilai-nilai spiritual yang tinggi, akan tetapi dikemas dengan monoton begitu, ya sudah barang tentu ditinggalkan ya, dan akan menciptakan mindset yang berbeda pula begitu nih. Coba bayangkan gitu nih, bagi generasi muda kita, generasi Hindu selanjutnya, bagaimana nantinya jika terjadi individualisme ya, tidak mudah bergaul, tidak sing demen menyamo braye, sing demen ngayah, sing demen maturan gitu nih, misalnya tidak mau sembahyang, apakah apa yang akan kita lakukan? Bagaimana generasi selanjutnya? Kan itu, nggih. Nah, makanya seperti tadi dari Bu Jandra juga terkait juga dengan hal tersebut gitu, nggih. Terkait dengan hal tersebut bagaimana? Kita sebenarnya sudah memiliki konsep-konsep keagamaan yang adiluhung. Misalnya konsep Trikaya Parisude, Wiweke, Tatwamasi begitu. Ini adalah sebagai bentuk teknis kita untuk melakukan hal-hal yang nyata dalam kehidupan ini. Misalnya berpikir yang baik, berbuat yang baik, berkata yang baik, itu adalah pedoman yang harus kita apa? Tidak serta-merta terjadi begitu saja gitu nih. Harus dilatih gitu. Makanya mengapa orang suci beliau melaksanakan tapo brata yoga smadhi itu secara ekstrim, ya, agar apa, melatih dirinya sendiri untuk mengekang hawa nafsu menuju pada satu tujuan yang abadi begitu.
6: Oke,
7: ya, sehingga baik. Sehingga mendapatkan hasil yang luar biasa begitu. Nggih, mungkin ditambahkan
6: dari. Nggih, baik, itu tadi tanggapan dari tiga penelpon. Mungkin Pak Putu mau menambahkan sedikit, silakan, karena keterbatasan dengan waktu ada masih ada satu sharing dari Pak Jiro Maliar. Mungkin. Nggih, silakan Pak Putu.
9: Untuk tiang singkat saja.

0: yang memberikan sebuah tontonan yang baik kepada halayak atau masyarakat banyak. Itu yang harus kita pikirkan, bahwa solusi pertama ketika ingin mencari tuntunannya baik, seharusnya kita harus bercermin pada diri kita, apakah ini baik kita sebarkan atau baik kita unggah, atau lebih tepatnya kita sharing di media kita. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana yang sebelumnya saya bilang adalah sharing sebelum saring sebelum sharing, ini itu akan menjadi hal yang pokok utama dalam kehidupan kita, terutama kita yang memerlukan tuntunan. Ketika kita perlukan tuntunan, kita harusnya belajar. Seharusnya belajar pada, mungkin kalau kita sekarang di zaman yang semodern ini, kita belajar dengan smartphone, tapi kita konfirmasi juga kepada guru-guru, baik tokoh-tokoh masyarakat, mungkin yang sudah mempunyai kemampuan itu, kita bisa melakukan yang namanya sharing-sharing itu di dialog-dialog. Mungkin itu yang harusnya menjadi solusi pertama. Tapi ya, kita bergerak dari hal yang kecil, namun ini akan berdampak besar kepada generasi-generasi selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan sedikit.
1: Baik, karena kita terbatas dengan waktu, iya, jadi mohon maaf pendengar tidak bisa kita sapa kembali. Tapi ini ada satu WhatsApp yang sudah bergabung, ada Pak Jiro Maliar di Bawang Dalam. Niki, iya, ada sedikit sharing ya, yang bacakan dulu. Sebagai umat Hindu di zaman modern, kehidupan kita banyak mengalami perubahan karena adanya kemajuan teknologi yang tidak bisa dihindari dan harus diikuti dengan cerdas sehingga bisa mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Hal ini tidak bisa lepas dengan pengendalian diri, dengan landasan kuat melalui menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya agar kehidupan kita terarah ke jalan Dharma atau kebenaran. Ilmu pengetahuan lainnya perlu digali, diketahui, dipahami, dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya agar mempermudah hidup. Hal ini mengingatkan kepada ucapan bijak, ajaran agama atau kerohanian mengarahkan hidup, dan aparewidya adalah memudahkan hidup. Topik renungan ini dapat disinkronisasi, dikenalikan dengan tri utama, yaitu doa, usaha, dan yakin secara holistik dan tidak parsial. Juga dilandasi dengan penerapan trikaya parisuda dan lain-lainnya, sehingga bisa mewiweke dan kehidupan sebagai sehingga mencapai kehidupan yang baik, damai, tenteram, harmonis, dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Demikian sharingnya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jiro Maliasu. Mungkin Niki sebagai closing, mungkin bisa ditanggapi sedikit nih terkait dengan sharing sekaligus closing dari Pak Kade, kemudian dari Pak Putu, dan juga dari adik-adik PKL, mungkin secara singkat, padat, dan jelas, silakan.
2: Nggih, semua Niki atas sharingnya, gitu, nggih. Jadi sebagai closing statement ya, terkait dengan apa yang Tiang sampaikan tadi, terkait dengan tuntunan dan tatanan kita di era baru, gitu, nggih. Memang teknologi informasi itu banyak, teknologi dan informasi telah membantu kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, akan tetapi dengan teknologi informasi itu yang kita dapatkan, itu bisa menjadi pengetahuan dan memiliki nilai-nilai estetika, nilai etika, sehingga kita bisa jadikan tontonan itu menjadi tuntunan. Nah, dengan tuntunan yang kita dapatkan, kita bisa melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan tatanan atau kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat. Dan nantinya kita bisa menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Kade. Silakan, apa Putu mungkin bisa menambahkan sedikit, silakan.
0: Kalau yang sedikit saja, yang karena pada akhirnya tontonan itu akan membentuk perhatian, kemudian perhatian akan membentuk sebuah pikiran, dan pikiran akan membentuk sebuah tindakan, dan tindakan akan membentuk sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan akan membentuk sebuah karakter, dan karakter itu akan membentuk sebuah tatanan kehidupan. Maka jagalah tontonan, bangun tuntunan, wujudkan tatanan, dan semua itu dimulai dari sebuah kesempatan.

0: Adarap seperti itu.
1: Inggih, baik, terima kasih. Mungkin dari adik-adik ada yang mau menambahkan sedikit, silakan. Dari Fira, oke, silakan.
2: Kalau dari Fira sendiri itu sebagai generasi muda memandang tuntunan, tontonan dan juga tatanan ini, yang dimana kita itu harus bisa memilah yang namanya informasi. Jadi di sini kita tidak harus yang namanya menjauhi teknologi, tetapi di sini kita belajar bagaimana kita menggunakan yang namanya media sosial dan juga teknologi itu dengan cara bijak. Karena apa yang kita tonton hari ini itu akan menjadi tuntunan di kehidupan kita di kemudian hari, dan pada akhirnya itu akan menjadi tatanan hidup kita di masa depan. Jadi mari kita tonton yang tidak hanya menarik perhatian kita saja, tetapi juga memberikan hal-hal positif bagi kita di kemudian harinya.
1: Oke, adik mau menambahkan lagi? Silakan.
3: Saya mau menambahkan sedikit. Kita mungkin tidak bisa mengatur apa yang ada di isi internet. Semua yang ada di internet kita tidak bisa mengatur orang mau mengupload apapun. Tapi kita bisa memilih apa yang kita ingin beri perhatian. Jadi mari kita tidak membiarkan algoritma untuk menentukan seluruh dunia kita. Dimana kita sebagai manusia kita bisa memilih, kita yang membentuk diri dan kita juga yang menentukan arah hidup kita. Sekian dari saya.
1: Oke, baik, terima kasih untuk pagi hari ini pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih bapak-bapak dan adik-adik yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Jadi tadi kita sudah membahas banyak banget terkait dengan topik tontonan, tuntunan, tatanan hidup era modern. Jadi terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih banyak yang sudah setia mendengar obrolan kita pagi hari ini. Dan kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Sant

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanah.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Yes, kata Mas Afgan sih, we'll be alright ya. Pagi hari ini kita akan baik-baik saja. Yes, jalan-jalan ke Sanur beli lumpia ditemani es kelapa rasanya manis. Selamat pagi warga Pulau Dewata yang tercinta. Tetap semangat ya di hari Kamis. Ya, selamat datang di Denpasar pagi ini untuk edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Hafsah Nachoa yang akan menemani aktivitas pagi Anda dengan deretan lagu pilihan dari MD Daniel Ginting. Sajian info hangat dan juga pastinya update warta berita terbaru ya. Yes, biar makin semangat. Kita dengarkan hits manis berikut ini di Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz. RRI Digital, selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
4: Kebakaran hutan kerap terjadi di berbagai wilayah di bumi. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Para pakar lingkungan memprediksi terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Kecepatan penyebarannya hingga 2 kali lipat kecepatan manusia berlari. Sehingga bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api jika terjadi.
5: Suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global, bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya, suhu panas diawali membakar ranting atau dedaunan kering, kemudian meluas karena adanya tiupan angin. Selain itu, penyebab kebakaran hutan adalah api unggun yang dinyalakan di perkemahan. Ini bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yes, kopi pagi boleh habis ya kopinya, tapi peran penting bangsa di panggung dunia nih nggak boleh terlewatkan gitu aja. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Edisi hari ini bersama saya Hapsarina Choa. Nah, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong para pelajar Indonesia di luar negeri menjadi kurator budaya global, bukan sekedar penonton diplomasi. Nah, ada apa nih dengan pelajar Indonesia di luar negeri menjadi kurator budaya lokal? Detailnya langsung aja ke rri.co.id. Dapatkan informasi dan inspirasi terpercaya hanya di 105,2 MHz, Pro 1 RRI Denpasar, dan juga pastinya aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan Joy pagi hari ini untuk menambah keberkahan dan kebahagiaan kita dari Rita Ora.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

17 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Yes, hujan dadakan ini emang suka bikin rencana ambiar. Tapi tenang, Anda tidak akan terkecoh pagi ini, insya Allah ya. Bersama saya Hapsari Nacua di edisi Kamis 24 September 2026. Kita langsung simak aja nih gambaran terkini kondisi langit Pulau Dewata dari rekan BMKG kali ini, ada Wayan Wirata. Silakan informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI di mana pun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk Riau Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Kamis 24 September 2026. Ya, untuk cuaca secara umum cerah hingga berapan dan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, menjadi sedang tidak merata pada siang dan sore hari di wilayah Bali bagian tengah dan Bali bagian barat. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara akan maksimum mencapai 32 km per jam. Suhu udara kisaran antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara kisaran 65 hingga 88%. Tentu matahari terbenam hari ini pada pukul 18 lewat 15 WITA. Kemudian gelombang laut di perairan udara Bali kisaran 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,5 hingga 3 meter. Dan peringatan ini waspadai potensi di gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Bandung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan selanjutnya lebih ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Yes, terima kasih rekan Wayan Wirata untuk update-nya. Yang mau jemur baju atau mungkin jemur mantan, semuanya aman terkendali. Oke, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kita ikuti yang berikut dari Alexa dengan Marilah Berlari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

sambil gaya dance pop, lagu Billie Jean berhasil menyihir telinga pendengarnya pada tahun 1983. Hasilnya, lagu ciptaan Jackson berhasil merajai tangga lagu di berbagai negara di dunia. Fakta lainnya, lagu ini merupakan lagu solo dengan penjualan terbaik King of Pop, Michael Jackson. Anda juga bisa menggunakan lagu ini untuk mempelajari sekaligus mempraktikkan gaya dance moonwalk ala Jackson.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Pasar Pagi Ini.
1: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
2: Performa agraria ini dapat menjadikan salah satu fondasi untuk memperkuat produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
3: Jadi kalau ada retribusi tanah yang akan diberikan kepada petani non-tanah yang menjadi subjek tora, itu HPL. HGB di atas tanah HPL, bukan jiwa yang direalisasikan.
4: Selamat pagi. Hari Tani Nasional Reforma Agraria Perkuat Ketahanan Pangan. Skema HPL Bank Tanah memicu kekhawatiran kepastian hak tanah masyarakat. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Kamis 24 September 2026, bersama saya, Hapsarina Choa.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan memperingati Hari Tani Nasional 2026. Reforma agraria dinilai menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan pangan. Upaya tersebut perlu dibarengi peningkatan kesejahteraan dan regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkelanjutan.
2: Reforma agraria penting bagi ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup dan pengelolaan yang berkelanjutan.
6: Reforma agraria dinilai tidak hanya berkaitan dengan penataan kepemilikan tanah, tetapi juga bagaimana lahan dapat dikelola secara produktif, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan. Hal ini menjadi perhatian pada Hari Tani Nasional 2026 yang mengusung tema reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Buleleng, IKD Agus Indrawan kepada RRI kemarin mengatakan, kepastian hak atas tanah dan perlindungan lahan pertanian produktif penting untuk menjaga ketersediaan pangan. Ia juga mendorong agar reforma agraria diikuti dukungan model, sarana produksi, teknologi, pasar, serta pendampingan bagi petani.
2: Reforma agraria ini dapat menjadikan salah satu fondasi untuk memperkuat produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Mengapa reforma agraria penting bagi ketahanan pangan? Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup dan pengelolaan yang berkelanjutan.
6: Dosen Fakultas Hukum Universitas Suwarmadewa sekaligus pecinta pertanian Imade Gianyar menilai kesejahteraan petani menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi. Menurutnya, profesi petani harus memiliki nilai ekonomi dan sosial yang setara dengan profesi lainnya agar generasi muda tertarik melanjutkan sektor pertanian.
7: Kalau orang jadi petani tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa sejahtera, tidak bisa nyekolahin anak, tidak bisa hidupnya enak, tapi kalau pariwisata justru berdasi, pakai jas, akhirnya alih fungsi itu tidak bisa terkecuali pola subsidi silang gitu. Dari pariwisata datang uang, berikutnya itu dipergunakan sebagai insentif bagi para petani, sehingga petani tidak perlu beli pupuk, petani, pokoknya untuk petani itu tinggal ngitung hasilnya saja, biayanya itu sudah bisa ditopang dari sektor lain, sektor pariwisata, sehingga orang tidak ada alih fungsi, Mas.
6: Penguatan ketahanan pangan membutuhkan perlindungan lahan pertanian, peningkatan produktivitas, serta dukungan berkelanjutan agar sektor pertanian tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Regenerasi petani juga menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan pertanian di tengah tekanan alih fungsi lahan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
4: Indonesia menjadi salah satu negara agraris di dunia. Oleh karenanya diperlukan upaya konkret untuk menjaga potensi agraris tanah air.

Setiap 24 September Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Peringatan itu menandai lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960. Undang-undang ini menjadi tonggak reforma agraria yang bertujuan menghapus ketimpangan penguasaan tanah warisan kolonial dan menjamin keadilan bagi petani. Pada masa penjajahan, sebagian besar tanah dikuasai perusahaan asing dan tuan tanah besar. UUPA hadir sebagai jawaban atas ketimpangan tersebut dengan memberikan landasan hukum agar tanah dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Hari Tani Nasional bukan sekedar peringatan historis, tetapi juga menjadi momentum untuk menyoroti kondisi petani saat ini. Konflik agraria, alih fungsi lahan, dan ketimpangan kepemilikan tanah masih menjadi tantangan besar. Petani kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan kerap terpinggirkan. Perayaan Hari Tani Nasional kembali mengingatkan pentingnya reforma agraria sejati. Pemerintah didorong untuk serius menjalankan distribusi lahan yang adil, melindungi hak petani, dan memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi kedaulatan pangan nasional.

0: Dan pendengar, berikut suara masyarakat terkait reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan.
1: Perkenalkan, saya Yudi, berasal dari Abian Semang. Menurut saya yang paling berperan dalam mewujudkan reforma agraria yang berhasil itu perlu adanya sinergi dari berbagai pihak, terutama pemerintah yang mempunyai kewenangan soal kebijakan pemerataan pemilikan tanah, tapi peran petani sendiri juga sangat penting karena mereka yang harus dikasih pelajaran agar pengelolaan lahan lebih produktif.
2: Mita, saya berasal dari Pemogan. Menurut saya reforma agraria ini sangat penting untuk ketahanan pangan, soalnya kan banyak petani kita yang sebenarnya cuma jadi penggarap, jadi mereka susah buat pikir jangka panjang. Takut waktu-waktu lahannya diambil dan tidak bisa digunakan. Kalau reforma agraria ini jalan beneran, distribusi lahannya kan pasti adil. Petani bisa memiliki kepastian dalam mengelola lahannya. Dan menurut saya reforma agraria ini bisa menjadi salah satu dasar untuk memperkuat produksi pangan menjadi lebih maksimal.
3: Perkenalkan, saya Igede Krisna Saputra. Saya berasal dari Sukawati. Pesan saya kepada masyarakat tentang reforma agraria dan ketahanan pangan itu, masyarakat perlu lebih mengerti kalau isu agraria itu sebenarnya dekat banget sama kehidupan sehari-hari, terutama soal harga pangan. Jadi jangan cuek, ikut dukung kebijakan yang bikin petani kita sejahtera.
0: Pendengar, reforma agraria berperan krusial mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Reforma agraria menitik beratkan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria yang berkeadilan di tengah gempuran alih fungsi lahan komersial. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayurini bersama pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab.
4: Pak Umar, kalau kita berbicara terkait dengan reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan, kalau dari sisi pengamat kebijakan publik, seperti apa Bapak menilai reforma agraria ini khususnya untuk ketahanan pangan Indonesia, tidak terkecuali di Bali?
5: Kita melihat bahwa reformasi agraria nanti ujungnya adalah penguasaan aset. Tentu kalau untuk reformasi agraria di sektor rakyat, tentu rakyat akan punya lahan yang pasti ya, punya hak alas yang pasti, dan kemudian punya modal produksi yang cukup bisa meningkatkan kesejahteraannya. Kalau untuk negara, tentu kita berharap dengan kepemilikan lahan ini bisa mendorong peningkatan kedaulatan pangan ya. Karena kita melihat semangat pemerintah sekarang ingin menciptakan kedaulatan pangan pada masa-masa yang akan datang. Dengan reformasi agraria ini, tentu kita berharap rencana untuk membangun kedaulatan pangan ini bisa terwujud ya. Tentu saja negara, seperti yang kita lihat dari hasil undang-undang yang baru ini, itu kan ada lembaga khusus nanti yang akan melakukan atau menyelenggarakan reformasi agraria ya, yang nanti akan langsung di bawah presiden. Yang pasti lembaga ya ini akan mendorong penataan lahan ini agar lebih baik lagi dan lebih adil di masa depan.
4: Di mana benang merah sejatinya, kenapa ketahanan pangan salah satu kuncinya untuk penyelesaiannya atau untuk mewujudkannya adalah dengan reforma agraria?
5: Ya karena ini kan selama ini kan masih tumpang tindih ya, hak alas lahan ya. Kita tahu bahwa di Indonesia cukup rentan juga dengan konflik lahan ya. Di beberapa tempat kan kita lihat konflik lahan begitu kuat sehingga membuat rencana dari kedaulatan pangan itu agak kurang berhasil karena masih ada konflik lahan ya. Nah itu yang saya kira melihat bahwa sebetulnya dengan reformasi ini pemerintah sebetulnya ingin menata ulang aset, kemudian membagi ulang, redistribusi ulang aset itu, dan kemudian untuk menyeimbangkan kepemilikan lahan antara rakyat, korporasi, dan negara, sehingga memungkinkan negara untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan itu. Mengapa agak lambat kedaulatan pangan itu diwujudkan? Karena memang konflik lahan masih cukup tinggi di Indonesia. Jadi kita berharap dengan adanya reformasi agraria tentu bisa meminimalisir konflik lahan, sekaligus tentu akan membuat publik menyadari bahwa reformasi agraria ini memiliki dampak positif terhadap mereka juga, karena akan membuat mereka punya modal produksi yang lebih jelas, kemudian memiliki hak hukum atas lahan lebih lebih jelas juga. Dan nanti tentu kita berharap di samping redistribusi lahan juga disertakan juga dengan modal dari negara, sehingga publik tidak serta-merta kemudian bisa menjual lahan yang mereka miliki kepada korporasi atau kepada yang lain.
4: Apa harapan Bapak dengan adanya reforma agraria ini sehingga hak-hak masyarakat, hak-hak agraris juga terpenuhi, dan salah satunya target Indonesia dengan ketahanan dan kedaulatan pangannya terwujud? Silakan Pak Umar.
5: Ya, kita berharap sih reformasi agraria berjalan dengan adil ya. Negara melalui lembaga penyelenggara reformasi agraria, yaitu arti kepemilikan lahan baik di kawasan pemukiman, terutama di kawasan hutan yang selama ini menjadi konflik ya, karena itu ada kecenderungan mengatasnamakan misalnya lahan adat, hak ulayat dan sebagainya. Itu tentu akan menimbulkan potensi konflik antara negara dengan masyarakat. Karena itu harapan kita tentu negara harus cermat betul melakukan reformasi agraria ini sehingga tidak menimbulkan konflik yang laten ya. Artinya akan muncul tiba-tiba apabila ada potensi untuk konflik dan sebagainya. Dan yang kedua, tentu kita berharap dengan reformasi agraria ini, rencana pemerintah untuk kedaulatan pangan itu segera terwujud atau segera dilaksanakan dengan kepastian hukum yang sudah ada. Artinya dengan reformasi agraria tentu kan negara sudah memiliki hak atas sejumlah lahan untuk dikembangkan menjadi lahan produktif untuk menciptakan kedaulatan pangan. Nah, tentu kita berharap sih memang reformasi ini berjalan dengan bagus, tetapi jangan sampai menimbulkan konflik baru antara negara dengan masyarakat.
4: Baik, terima kasih Pak Umar sudah berbincang bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Pendengar, penerapan status hak pengelolaan serta skema hak guna bangunan oleh Bank Tanah, Badan Bank Tanah, dinilai memicu kekhawatiran terkait kepastian hak masyarakat atas tanah. Pola pengelolaan tersebut dikhawatirkan mengaburkan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah menghuni dan mengelola lahan secara turun-temurun.
6: Rakyatnya sendiri loh tidak dipercaya.
7: Skema penyidikan tanah melalui Badan Bank Tanah yang menawarkan hak guna bangunan atau HGB di atas hak pengelolaan atau HPL dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hak masyarakat atas tanah. Pola tersebut dikhawatirkan mengaburkan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah menghuni dan mengelola tanah secara turun-temurun. Notaris Kabupaten Badung sekaligus Akademisi Hukum Pertanahan Dr. Imade Priyadarsana mengatakan, kebijakan pertanahan yang lebih menekankan kemudahan administrasi perlu tetap memperhatikan hak sosial dan kultural masyarakat.
6: Jadi kalau ada redistribusi tanah yang akan diberikan kepada petani non-tanah yang menjadi subjek tora, itu HPL, HGB di atas tanah HPL, bukan jiwa yang direalisasikan dari UUPA kepada masyarakat non-tanah. Nah, ketika tanah berada di bawah HPL, maka Bank Tanah harus mempertanyakan masyarakat secara sederhana, apa yang terjadi dengan hak kami, ya? Karena akses terhadap tanah tidak selalu sama dengan kepastian hak atas tanah.
7: Ia menambahkan kepastian administrasi pertanahan perlu berjalan seiring dengan pengakuan terhadap kondisi sosial dan sejarah penguasaan tanah oleh masyarakat. Keberadaan masyarakat yang telah memanfaatkan lahan tidak semestinya diabaikan hanya karena status tanah telah tercatat secara administratif.
6: Jadi kepastian administrasi tidak boleh menghapuskan kenyataan sosial. Nah, apa yang dilakukan dengan pensertifikatan, dengan tanah yang sekarang dengan sertifikat elektronik dan sebagainya, hanya catatan administratif. Tanah tidak pernah benar-benar kosong. Di balik sebidang tanah ada petani, ada masyarakat, ada kebun, ada sawah, ada makam leluhur dan sebagainya. Yang kosong di peta belum tentu kosong dalam kehidupan.
7: Pemerintah diharapkan mengevaluasi tata kelola Badan Bank Tanah dengan tetap memastikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memperkuat sinergi bersama Kemenko Kumham Imipas guna meningkatkan peran penyuluh hukum yang berada di wilayahnya. Langkah kolaboratif ini ditujukan untuk mendukung optimalisasi capaian indeks pembangunan hukum tahun 2026.
8: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas memperkuat sinergi dalam meningkatkan peran penyuluh hukum guna mendukung capaian Indeks Pembangunan Hukum IPH tahun 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penguatan peran penyuluh hukum dalam mendukung capaian Indeks Pembangunan Hukum tahun 2026 di Provinsi Bali yang digelar di Denpasar kemarin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, M. Nurmanah, menyampaikan, pembangunan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut EM, penyuluh hukum memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan dan norma hukum dengan kebutuhan masyarakat. Perannya tidak hanya menyampaikan informasi hukum, tetapi juga mengidentifikasi persoalan, memberikan edukasi, serta mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Saat ini, Kanwil Kemenkum Bali memiliki 13 penyuluh hukum yang melaksanakan penyuluhan, pembinaan pos bankum, dan pemberdayaan hukum masyarakat. Penguatan akses hukum juga didukung keberadaan 717 pos bankum dengan 2.797 paralegal penggerak pos bankum yang telah memberikan 3.094 layanan kepada masyarakat. Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum Setio Utomo menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memperkuat pembangunan hukum nasional. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: 38 provinsi di Indonesia dipastikan akan berkompetisi dalam Utsawa Dharmagita Nasional. Utsawa yang akan digelar di Sulawesi Tengah 2027 itu diharapkan menjadi momentum mempererat persaudaraan lintas provinsi di Indonesia.
9: 38 provinsi yang akan ikut Utsawa tahun 2027.
4: Setelah sukses menggelar Utsawa Dharmagita tingkat provinsi, pemerintah Provinsi Bali memastikan para juara dari Lomba Susastra Suci Hindu itu akan berkompetisi kembali pada Utsawa Dharmagita Nasional. Duta Provinsi Bali akan unjuk gigi bersama puluhan provinsi lainnya di Indonesia dalam Utsawa Dharmagita Nasional ke-16 tahun 2027 di Sulawesi Tengah. Ketua Widya Sabo Provinsi Bali sekaligus tim kurator Utsawa Dharmagita Profesor Imadi Surade kepada RRI di Denpasar mengatakan Bali menjadi poros di Indonesia dalam pembinaan seni sastra dan keagamaan Hindu. Ia menjelaskan provinsi lainnya menjadikan Bali sebagai contoh dalam pelaksanaan Utsawa Dharmagita yang menghasilkan regenerasi dalam pelestarian ekosistem bahasa, aksara, dan sastra suci Hindu. Prof. Surade berharap Bali benar-benar bisa membuktikan diri sebagai poros kualitas dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter dan berintegritas yang berakar dari kesusastraan suci Hindu.
9: Bali bagi mereka menjadi tolak ukur
10: Utsawa Dharmagita.
4: Prof. Surade mengingatkan menghasilkan bibit berkualitas yang memahami bahasa, aksara, dan sastra Bali bukan perkara mudah, namun memerlukan sokongan anggaran. Menurut Guru Besar Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo itu, dukungan anggaran yang kuat untuk Utsawa Dharmagita menjadi hal krusial, karena festival nyanyian suci keagamaan Hindu ini berperan strategis menjaga identitas budaya. Prof. Surade menekankan sokongan dana bukan pemborosan, melainkan bentuk investasi untuk membangun sumber daya manusia unggul berkarakter dan berintegritas, sehingga nilai-nilai moral keagamaan dan jati diri budaya tidak luntur dan terpinggirkan.
9: Potensinya luar biasa, dan semoga ke depan pejabat-pejabat kita jadi yang megang fungsi itu supaya seimbang lah. Jadi jangan kebudayaan ini maju, padahal Dharmagita itu adalah kan membaca literasi, membaca referensi yang ada.
4: Bali dipastikan mengirimkan duta terbaik untuk berkompetisi dalam Utsawa Dharmagita Nasional yang akan berlangsung di Sulawesi Tengah. Utsawa tradisi lisan dan seni vokal klasik seperti sloka, kekawin, palawakil, geguritan, dan kidung itu dijadwalkan berlangsung pada April hingga Juni 2027. 38 provinsi di Indonesia, salah satunya Bali, telah menyeleksi dan mempersiapkan duta terbaiknya melalui ajang Utsawa Dharmagita Provinsi Bali ke-33 tahun 2026. Utsawa Dharmagita Nasional menjadi ajang pembentukan karakter generasi muda, pelestarian budaya, serta mempererat persaudaraan lintas provinsi di Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Sistem multibar dalam organisasi advokat membutuhkan standar etik dan mekanisme pengawasan yang berlaku lintas organisasi. Kebutuhan tersebut menjadi salah satu gagasan Dr. Erwin Siregar dalam disertasinya tentang kebebasan berorganisasi advokat di Indonesia.
10: Ini akan tetap dapat dikontrol oleh pemerintah juga.
11: Pengaturan organisasi advokat di Indonesia yang menerapkan sistem multibar dinilai membutuhkan standar yang jelas termasuk dalam pendidikan dan kode etik advokat. Hal tersebut dibahas Dr. Erwin Siregar dalam disertasinya berjudul Kebebasan Berorganisasi Advokat di Indonesia. Erwin menjelaskan sistem organisasi advokat di Indonesia saat ini menggunakan banyak organisasi atau multibar. Menurutnya kondisi tersebut perlu disertai standar yang jelas dalam pendidikan dan kode etik advokat agar pelaksanaan profesi tetap dapat diawasi.
10: Konstruksi pengaturan organisasi advokat dalam rangka menjamin integritas, kehormatan profesional dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan profesi advokat dibentuk Dewan Pengawas dan Kehormatan Advokat Nasional sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pemerintahan, penegakan kode etik serta menjatuhkan sanksi terhadap advokat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11: Erwin melalui perspektif ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan mengusulkan perubahan undang-undang advokat. Salah satu usulannya adalah membentuk Dewan Pengawas dan Kehormatan Advokat Nasional dan Kehormatan Advokat Nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penegakan kode etik serta menjatuhkan sanksi terhadap advokat.
10: Artinya, di dalam hal kita membuat ini nantinya itu harus ada standar bagaimana pendidikannya, bagaimana kode etiknya, sehingga meskipun multibar ini akan tetap dapat dikontrol oleh pemerintah juga.
11: Erwin mengatakan penelitian tersebut bertujuan menganalisis hakikat kebebasan berorganisasi advokat, pengaturan organisasi advokat di Indonesia, serta pengaturan organisasi advokat dalam perspektif ius constituendum. Ia mengusulkan agar sistem multibar tetap memiliki standar pendidikan dan kode etik yang jelas. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, karateka putri asal Bali, Cokorda istri Agung Sanistiarani, mempersembahkan medali perunggu untuk kontingen Indonesia pada Asian Games 2026, Aichi Nagoya, Jepang 2026. Medali perunggu Coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Coki yang mengalami cedera.
12: Tentang anak kita bernama Coki, istri Sanistiarani, pertama ya kami berterima kasih kepada rekan-rekan di Platnas yang relatif cukup lama menjaga Coki ya.
4: Karateka putri asal Bali Cokorde istri Agung Sanistiarani mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor komite min 55 kg putri Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Coki, sapan akrab Cok istri Agung Sanistiarani, harus bangkit setelah kalah 0-8 dari karateka Iran Fateh Mesara Saidabadi pada semifinal. Ia kemudian sukses meraih medali usai mengalahkan karateka Singapura Hafezan Marisa pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Ketua Umum Pengprop Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Bali, Arman Setiawan Wulianadi, dihubungi RRI Rabu 23 September 2026, mengaku bersyukur sekaligus bangga. Ini merupakan hasil latihan dan kerja keras Coki selama di Platnas.
12: Perlu kita acungkan jempol. Dan diingat juga kan Platnas ini kan banyak kan juga relatif babak belur, banyak yang upaya mandiri. Kami di Forky Bali sendiri juga kami bersyukur banget Coki bisa bawa pulang medali Asian Games. Mudah-mudahan kedepannya muncul banyak-banyak Coki berikutnya.
4: Sementara itu, Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLP PB Forky, Kyoshi Ardi Ganggas mengatakan medali perunggu Coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Coki yang mengalami cedera.
13: Ini satu pencapaian yang sungguh luar biasa, perolehan medali perunggu di Asian Games di Jepang kali ini. Kita ketahui bahwa Coki kondisinya tidak sempurna. Karena saya terus mengikuti kondisi terakhir itu, dia ada mengalami cedera di beberapa di tungkainya. Jadi hanya dengan pengalaman serta semangat yang sungguh luar biasa, semangat merah putih dan semangat puputan yang ada dalam jiwanya, sehingga dia bisa mampu tampil luar biasa dan memperoleh medali perunggu.
4: Ardi Gangas yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali berharap, khusus untuk Bali, Coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028. Sebelum mencapai semifinal, Coki mengawali perjuangannya dengan mengalahkan Alisa dengan skor 6-1 pada babak 16 besar. Ia kemudian menundukkan karateka Makau Lee Hong Kyu 8-5 pada perempat final. Kekalahan dari Saida Badi membuat Coki harus menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga. Dalam laga tersebut ia tampil efektif untuk mengamankan kemenangan 7-3 atas Hafesan sekaligus memastikan dirinya naik podium. Perunggu yang diraih Coki menambah koleksi medali karate Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya, karateka Indonesia Leika Alhumaira Lubis menyumbang medali perunggu dari nomor komite plus 68 kg putri setelah mengalahkan karateka Kyrgyzstan Begimay Orozalieva 6-1 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, reforma agraria memiliki kaitan penting dengan ketahanan pangan. Reforma agraria bukan semata-mata persoalan kepemilikan atau legalisasi tanah, namun juga berperan mendukung ketahanan pangan nasional. Bagaimana pemerintah dan masyarakat menjaga ketahanan pangan melalui reforma agraria menjadi topik editorial pagi ini disampaikan Putu Widya.
14: Selamat pagi. Pendengar, hari ini 24 September 2026 kita peringati sebagai Hari Tani Nasional. Ini bukan sekedar momentum untuk memberikan penghargaan kepada para petani, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali persoalan mendasar yang menentukan masa depan pertanian Indonesia. Tanah, petani, dan pangan. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang seberapa banyak pangan yang dapat kita produksi. Di balik produksi pangan, ada petani yang membutuhkan akses terhadap tanah, kepastian hak, modal, teknologi, infrastruktur, pasar, serta pendampingan. Karena itu, reforma agraria memiliki kaitan penting dengan ketahanan pangan. Reforma agraria bukan semata-mata persoalan kepemilikan atau legalisasi tanah. Dalam kebijakan yang berlaku, reforma agraria mencakup penataan aset sekaligus penataan akses termasuk redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Artinya, ketika petani mendapatkan akses dan kepastian atas tanah, tantangan berikutnya adalah memastikan tanah tersebut dapat dikelola secara produktif, berkelanjutan, dan memberikan penghidupan yang layak. Di sisi lain, ketahanan pangan juga membutuhkan perlindungan terhadap lahan pertanian. Pemerintah pada tahun 2026 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah, yang antara lain diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan lahan sawah guna mendukung kebutuhan pangan nasional. Ini menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan agraria dan tata ruang. Namun reforma agraria dan ketahanan pangan pada akhirnya bukan hanya urusan pemerintah. Petani, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan generasi muda memiliki peran masing-masing. Hari Tani Nasional 2026 dapat menjadi pengingat bahwa tanah bukan hanya aset ekonomi. Tanah adalah ruang kehidupan, sumber produksi, dan bagian penting dari keberlanjutan pangan. Membangun ketahanan pangan berarti juga menjaga keberlanjutan lahan pertanian, memperkuat posisi petani, meningkatkan produktivitas, dan memastikan sumber daya agraria dikelola secara bertanggung jawab. Selamat Hari Tani Nasional 2026. Petani kuat, lahan terlindungi, pangan berkelanjutan. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Hari Tani Nasional, reforma agraria perkuat ketahanan pangan. Skema HPL Bank Tanah memicu kekhawatiran kepastian hak tanah masyarakat. Mewakili tim redaksi, saya Hapserina Choa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
15: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Ya, Selangit Pagi selalu punya cara unik ya untuk bilang kesempatan baru sudah dimulai. Jangan sampai terlewatkan. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar untuk Kamis 24 September 2026. Kali ini 7 lewat 46 menit bersama saya Hafsar Nacoa siap menemani aktivitas Anda. Pastinya dengan deretan informasi teraktual dan musik hangat membakar semangat pagi ini. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz, aplikasi RRI Digital untuk informasi dan inspirasi Anda sepanjang hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan.